0: Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
2: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, Kak. Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
1: Baguslah.

0: Sebenarnya kalau semua warga turun, bukan enggak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
1: Wow.
2: Benar enggak ya Pak RT? Soalnya kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina. Walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
2: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
3: Huh?
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
2: Bener gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

0: Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

Parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

0: 104 FM 94,3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Sekali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
2: Ah, itu dia.
3: Cincah Rasila.
4: Mau beli panci ke Pontianak.
3: Terus?
4: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
5: Makan telepon di terang bulan.
3: Cantik.
5: Hari pun gelap, tinggal bergagap.
3: Cantik, sedap.
5: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
3: Betul.
6: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
2: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
7: Lombok Abang, sungguhlah halus si kain katung. Katung ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

0: Maaf lah doleh. Kukira yang butuhku tu apa dalam celana kau? Rupanya dompet. Alamak, maaf lah dol ya. Maaf dol, hancur eh.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, Ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Mak, Pak, ngapa Ade gak bisa sekolah lagi nih? Ade ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, Ade janji Ade bakal tetap bantu emak jualan. Tapi Ade pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, Dek. Kami belum bisa nyekolahkan adik karena kami tidak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, Bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, Bu. Gratis, Bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa?
2: Alhamdulillah, Dek. Iya, betul. Jadi, sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel. Disesuaikan supaya siswa ini tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, Dek.
4: Masya Allah. Jadi, masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak? Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti, adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah, ya? Supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan emak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

Bu abang, pernah gak sih merasa lapar tapi pengen tetap sehat? Nah, sekarang tuh gak usah galau. Ada makanan bergizi gratis alias MBG. Makanannya tuh gratis. Gizinya pun serius. Bukan cuma bisa bikin kenyang, tapi juga bisa membantu badan kita tetap kuat dan semangat. Jadi, jangan heran ya Bu Abang kalau habis makan, bawaannya pengen senyum, pengen aktif, dan gak gampang lemas. Makanan bergizi gratis, program yang bikin makan enak, badan sehat, dan dompet kita tetap aman. Hehehehe.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan kita bisa meminimalkan resiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bungkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, kota Katulistiwa.

0: Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut. Ikan, penyu, bahkan burung laut menjadi korban. Semua karena kebiasaan kita yang abai.
1: Bayangkan, generasi kita mewarisi laut yang kotor, bukan lagi indah. Apakah itu yang kita inginkan?
0: Kita bisa berubah. Mulailah dari hal-hal kecil. Gunakan tas kain, botol minum isi ulang, dan kurangi plastik sekali pakai.
2: Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Bijak mengelola sampah, wujudkan Indonesia bebas plastik.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

0: hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahege, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat rehu kak kampung, rehu kak tanah kelahiran diri. Pokoknya rehu kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Hendak gak aku ni nak berdendang, nak berdepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Ah, enak gak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol kua, makanya ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nangar tarus, Bo. Ame lupa.

Mbok Abang, budaya pantun memang jadi yang paling menonjol dan istimewa, seperti pusaka tak ternilai. Pantun jauh melampaui sekedar permainan kata-kata. Pantun adalah refleksi budi luhur, media komunikasi yang santun, serta panduan nilai-nilai hidup bagi masyarakat Melayu. Kehadirannya tak pernah absen. Dari tradisi berbalas pantun pernikahan hingga pembuka kata dalam acara resmi. Coba tengok, UNESCO sendiri sudah menetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia. Bukankah ini bukti kehebatan pantun kita? Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kita betul-betul berpantun? Udah kita pastikan belum anak-anak kita menguasai cara merangkai sampiran dan isi pantun dengan benar? Kalau tak kita jaga, siapa lagi? Kalau tak kita lestarikan, mana dia nak berpindah? Budaya ni macam tanaman, perlu disiram. Pantun pun perlu diucapkan. Sunggulah khasiat minyak zaitun, dipakai dibersihkan untuk kain katun. Mari kita jaga budaya berpantun. Jangan diam, hanya duduk termenung. Gunakanlah pantun dalam percakapan sehari-hari. Mulailah postingan di media sosial dengan pantun. Ajarkan anak-anak kita. Jadikan pantun itu hidup kembali di tengah pergaulan kita.

mesti dimakan di waktu pagi. Lepas itu, menggosok gigi. Budaya pantun dijaga, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jaga pantun kita, jaga budaya kita. Kalimantan Barat berbudaya. Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul. Menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini di mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Hah, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.
3: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

menjaga keseimbangan di tengah perbedaan. Cara pandang untuk senantiasa bersikap seimbang, tidak berlebihan dalam praktik keyakinan, dan menghindari segala bentuk ekstremisme, itu adalah moderasi beragama. Ia bukan berarti menangkalkan iman, melainkan justru memperkuat fondasi toleransi dan kerukunan sosial di Indonesia. Dengan moderasi Bu Abang, kita bisa merayakan indahnya keragaman sambil tetap teguh pada nilai-nilai agama yang membawa kedamaian. Kunci utamanya adalah merawat persaudaraan kebangsaan. Pastikan setiap warga negara aman dan dihargai. Yuk kita jadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai jembatan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Pontianak Program 4, FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Mbok Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Sudah pernah ke Pontianak belum? Kalau belum, wajib datang ya. Kota ini berdiri gagah di tepi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, dan tepat dilintasi garis Katulistiwa. Tugu Katulistiwa di Pontianak spesial. Saat kulminasi, bayangan bisa menghilang. Cocok untuk yang mau menghapus bayangan mantan. Tidak percaya, buktikan sendiri. Soal lapar, jangan khawatir. Pontianak adalah surga kuliner yang akan membuat lidah bahagia. Ditambah lagi, di sini ada 1 juta warung kopi. Mau kopi yang diseduh biasa atau yang pakai gaya kekinian, semuanya ada. Warung kopi di Pontianak menjadi tempat favorit untuk nongkrong, curhat, bahkan buat iseng cari jodoh loh. Selain itu, yang mau wisata sungai tidak perlu jauh-jauh ke Venezuela untuk naik gondola. Di Pontianak, kamu bisa keliling naik perahu wisata, menyusuri Sungai Kapuas, sambil melihat kehidupan Pontianak dari tepi Sungai Kapuas. Yuk, liburan ke Pontianak, kota 1000 rasa, 1000 cerita.

0: daripada RT lingkungan kami sini dah dulu mendirikan sanggar ini. So, kalaunya pagelaran itu diundang orang yang sudah tahu sanggar kami, meminta ini mainkan di sini. Terkadang awal-awal itu mungkin tidak begitu mahal. Berapa orang memberi kami, kami main.
1: Pertunjukan tradisional warisan budaya bangsa banyak digelar hampir di setiap daerah dengan ragam dan corak saling berbeda. Namun kebanyakan seni pertunjukan tradisional ini selalu bersanding dan seolah tak terpisahkan dengan seperangkat peralatan musik tradisional itu sendiri.
2: Untuk kita di Kalimantan Selatan, terutama khususnya di Desa Berikin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kecamatan Haruyan, untuk membuat alat musik tradisional itu jarang orang bisa, karena tergantung dari keturunannya. Untuk pengrajin banyak, ada yang bikin panting, ada yang bikin gendang, kalau Banjar kan babun namanya. Alhamdulillah semuanya bisa menguasai, terutamanya alat musik tradisional orang kita Banjar, bisa berikin.

0: Dalang Upik, dalang muda yang mewarisi keahlian membuat alat musik tradisional sejak turun-temurun yang tak pernah luntur, menghadapi perkembangan zaman dan situasi yang terkadang kurang menguntungkan bagi dirinya maupun penggiat seni budaya.
1: Sekarang untuk membuat alat tradisional, peminatnya jarang ada. Ya, makanya sintralnya di Sabarikin atau di Sepanggung sini sintralnya. Kalau untuk teman-teman di sini semuanya rata-rata mayoritasnya seniman. Oleh karena dukungan apa? Terutama dari yang dulu-dulu ini kan memberikan arahan dengan caranya berkesenian. Anak-anak ini kan nggak tahu yang kebudayaan yang dahulu tuh, yang bahari. Tapi saya ini kan tahu, sempat gitu kan, tahu kebudayaan bahari. Lalu di sana kita kreasi. Nah, misalnya memanda selalu saya kreasi, ada kuntau kita kreasi, menyesuaikan perkembangan zaman sekarang. Kalau kadek itu pasti mati keseniannya.
0: Keunikan Desa Panggung Barikin Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, sebagai desa pengrajin alat musik tradisional, terlihat pada hasil karya berupa agung atau biasa dikenal dengan gong. Jika dilihat dari cara pembuatannya, mengolah bahan baku hingga menjadi sebuah agung mungkin tidak terlalu sulit. Namun tidak semua agung dapat menghasilkan bunyi sesuai dengan namanya.
1: Kalau saya dulu bikinnya tuh dengan apa? Bitil. Belum ada gerinda. Nah, jarang orang-orang bisa bikin agung. Bisa bikin agung, tapi untuk mencari nadanya itu di mana? Itu kalau bikin siapa aja pasti bisa. Karena yang susahnya itu cari nada. Yang harus dikuasai itu kunci nada dari nada yang diambil. Nah, kalau nada yang diambil tuh biasanya kalau di wayang tuh mengambilnya di sarun.
0: Sanggar seni budaya Bak Jamur Merekah tumbuh subur hampir di seluruh pelosok daerah. Namun tak semua indah bertebaran. Tanpa pamrih, tetap bersahaja, bergelut menyambung hidup, tiada keluh, tiada henti, mengerahkan segala bakat dan kemampuan yang telah menyatu dalam jiwa, melestarikan budaya sedaya upaya.
2: Mudah-mudahan jual lakas tarak dirinya juga beruntungan.
3: Yang kami harapkan untuk pemerintah membantulah melihat kami kayak apa keberadaan kami di sini. Cukup lama tuh kami berdiri di sini sampai-sampai ya kurang lebih 15-16 tahunan lah untuk berdiri. Dan perhatikan tuh kami se anak-anak di Sepanggung ini. Itu harapan kami dari pemerintah.
0: Sanggar Anak Pendawa hanya salah satu dari sekian banyak sanggar seni budaya yang masih tetap bertahan dan berupaya menghidupi keberadaannya.
1: Anak-anak ini kan nggak tahu yang kebudayaan yang dahulu tuh, yang bahari. Kalau kadek itu pasti mati keseniannya.

0: sayap membawa nama daerah mereka berasal. Sanggar Anak Pendawa tak pernah putus asa menanamkan warisan budaya bagi generasi muda, penerus seni budaya tanpa ada batasan waktu yang menggenggam.
1: Buta lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
2: Aduh Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan, dan itu juga merugikan orang lain.
1: Saya kira nih Wit, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
2: Justru itulah Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
1: Kadang nih Wit ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih. Tapi cuman gak tetap butuh duit.
2: Itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang, Lin. Dan hubungan bisa retak.
1: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya, Wit ya?
2: Betul tuh. Ya, biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu. Dan itu tuh kewajiban.
1: Makasih, Wit ya. Saya harus berubah sebelum terlambat.
2: Betul. Selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab, Lin. Ya,

0: Ini nama jembatannya jembatan apa?
1: Jembatan Desa Air Keras.
0: Jembatan Desa Air Keras. Berarti ini pusat jualan cucurnya di sini.
1: Iya. Oh. Kalau dari Kota Bengkulu sampai ke Lampung sinilah yang jualan cucur.
0: Ini kan ada yang bentuknya kayak payung-payung. Hmm. Kenapa dibuat
1: ini buat tutup?
0: Oh, jadi ciri khas.
1: Ciri khas ya.
0: Makanya disebut cucur payung.
1: Heeh. Hmm.

0: Cucu ringgit adalah makanan khas desa Air Teras, Kecamatan Taluk, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Terbuat dari beras ketan yang ditumbuk, kemudian dicampur dengan gula merah. Cucu ringgit memiliki keunikan tersendiri, yaitu bentuknya yang bulat dan menyerupai gong, serta bagian tengahnya empuk, gurih, manis, sedangkan bagian pinggirnya renyah. Diberi nama cucu ringgit karena bagian pinggirannya yang renyah dan terdapat renda menyerupai lekukan bunga, atau masyarakat Seluma biasanya menyebutnya ringgit.
1: Kecamatan Talo.
2: Oh, daerah Talo.
1: Iya, daerah Talo.
2: Iya.
1: Kalau daerah Bengkulu ini baru awal.
2: Iya.
1: Ini desa pertama sekali masuk Talo.
2: Oke. Jadi di sini jualannya cucur
1: sama pisang goreng sama bakwan.
2: Cucur apa yang ini, Bu?
1: Cucur, kalau sini bilangnya cucur ringgit.
2: Ringgit.
1: Ini karena ada ringgit-ringgit ini.
2: Oh.
1: Pinggirannya ini.
2: Pinggirannya.
1: Ada yang bilang cucur payo. Mau ini?
3: Apa?
1: Pisang goreng.
3: Mana?
1: Terus yang itu bedanya apa cucurnya? Yang itu lebih padat teksturnya. Kalau yang ini kan lebih lembut. Dari adonannya ini encer, ini lebih padat bisa dicetak.
2: Oh.
1: Kalau bahannya sama. Tepung beras sama gula merah.
2: Oh.
0: Seperti disampaikan oleh salah seorang pedagang, Leni Marlena, yang sudah berjualan sekitar 6 tahun. Bahkan, ada yang sudah berjualan hingga 15 tahun. Kita simak ceritanya.
2: Dengan ibu siapa, Bu?
1: Ibu Leni.
2: Ibu Leni. Udah berapa lama jualan di sini, Bu?
1: Udah lama, udah 5 tahun, 6 tahun. Kalau yang lama-lama lagi udah ada yang hampir 15 tahun.
2: Wah,
1: dulunya di seberang jembatan.
2: Oh.
1: Tapi geser-geser sini soalnya di sana tempatnya sempit.
2: Oh.
1: Enggak ada buat istirahat.
2: Iya. Ini jadi, nama jembatannya jembatan apa?
1: Jembatan Desa Air Teras.
2: Jembatan Desa Air Teras. Berarti ini pusat jualan cucurnya di sini.
1: Iya.
0: Sangat terjangkau dengan hanya Rp1.000 saja per cucur, mendatangkan para pembeli yang lumayan banyak setiap harinya, terlebih lagi di akhir pekan, membuat masyarakat menggantungkan perekonomiannya di pasar cucur ini.
2: Harganya berapa cucur?
1: Satunya cuma 1.000.
2: Waduh, semuanya 1.000.
1: Kalau yang ini sebenarnya sama 1.000-an, ini dibikin dibungkus kayak gini jadi 5.000.
0: Banyak masyarakat yang akhirnya memilih untuk ikut mengadu nasib dengan berjualan daripada menganggur di rumah.
4: Pak, Ibu Dini.
2: Ibu Dini. Ibu Dini udah berapa lama jualan cucur payung?
4: Payung baru, ayo.
2: Berapa lama?
4: Paling
2: 1 tahun, 2 tahun.
4: Belum.
2: Oh, belum baru
4: setahun. Baru setahun.
2: Kenapa akhirnya memutuskan ikut jualan?
4: Jualan, nggak ada kerjaan di rumah, jualan cucur.
2: Berarti pas lihat-lihat kayaknya ya. Banyak nih.
4: Dulu nulung ayu, sekarang buat dewean.
2: Belajar dari mana buatnya?
4: Belajar dari ayu tuh lah, nengok ayu.
2: Susah nggak buat cucur ayu?
4: Nggak,
2: susah. Nggak susah ya. Oke, ikut sampai jam 8 juga?
4: Nggak. Dari jam 7 sampai jam 6.
2: Berarti nanti jam 6 pulang.
4: Ya.
2: Lagi pulang ya.
4: Bye.
0: Perjalanan waktu tidak melunturkan semangat para pejuang wanita ini dalam mengadu nasib untuk menjemput rezeki. Meskipun kedatangan COVID-19 sangat mempengaruhi pendapatan bagi para pedagang yang sangat mengandalkan pembeli untuk mampir dan berbelanja. Dan ini jauh menurun sejak awal tahun 2020.
4: Ini apa yuk? Pengikut aku kalau ini. Ini Ayu. Ini adek.
2: Ayu udah berapa lama?
4: 2014, berarti 7 tahun.
2: 7 tahun. Nama siapa, Bu?
4: Eli Setia.
2: Setia. Cak mana yuk prospeknya jualan cucur payung?
5: Kadang-kadang cetlah kalau jualan ya, jualan
2: lagi rame.
5: Ya, kadang rame.
2: Kadang biasanya rame di hari apa?
5: Kalau mingguan biasanya ini biasanya dimulai pada Jumat, Sabtu, Minggu, sama weekend kan, orang.
2: Jadi kalau hari-hari biasa?
5: Kadang juga, tapi ada juga. Kadang Senin rame, kadang ada.
6: Ini rasa. Lagi COVID nih ngaruh deh. Kan dulu kan pasti
5: yang
6: rame.
5: Yang paling pengaruh pas 2020. Ya, mulai April, mulai Maret itu. April, Mei, Juni, Juli, Agustus kami baru buka lagi jualan. Banyak yang libur total.
2: Berarti tutupnya?
5: Iya, banyak. Karena ada yang coba jualan kan dari pagi sampai malam gak dapat duit. Orang ada yang gak berhenti. Pas Agustus merentok mulai lagi. Kami ini, aku ini sebenarnya yang paling salah dong. Kalau seandainya sampai dengan Perindak, apa? Di Perindak Kabupaten Lumani. Kami usul-usul, katanya kemarin tuh ada bantuan barang. Aku gak bertemu dengan kabitnya tuh lah berapa kali nih. Dulu aku lah masukkan berkas rombongan kawan-kawan nih. Tapi satupun barang dengan namanya bantuan barang untuk khususnya kami kelompok gorengan cucur ringgit. Terakhir tidak ada dapat satupun. Dinas apa Perindak. Hanya dikasih kompor, dandang, kuali itu. Nah, tapi tidak ada satupun. Malah yang di desa lain tuh katanya tidak diusulkan, malah nyo dapat. Terus ngajak itu boni 2000 tahun belakang. Kan pertama kami ini udah dapat informasi pulau ya jadi desa nian ini udah ngajukan masalah UKM kan, padahal kami tahu sendiri ini di awal jangkau ya, diinjuk informasi diajak di ini kan. Nah tapi pas lah tahap kedua aku punya inisiatif ya, aku galau ngajak itu boni banyak alhamdulillah cair kan ini ngurus UKM di Perindak juga.
2: Oh, tapi akhirnya cair dapat bantuan UMKM.
5: Iya, dapat.
2: Itu yang 2,4 apa yang 1,2?
5: Yang 2, mulai 2,4. Yang 1,2 ini sebagian lah ini. Sebagian alat lagi yang ngumpulkan yang untuk 2021 ini kan belum keluar kan?
0: Suara rakyat makin lantang terdengar untuk tetap bertahan hidup. Mereka berusaha untuk menyampaikan suara hati para pedagang, khususnya di pasar cucur untuk mendapatkan bantuan. Dengan bersusah payah, akhirnya para pedagang di pasar cucur ini berhasil mendapatkan hak mereka. Semoga jeritan suara rakyat kecil masih dapat terdengar oleh para wakilnya, karena kita berjuang bukan hanya untuk menang, tapi untuk maju bersama dan meraih berkah. Saya, Feby Prapitasari, untuk Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.
7: Bila berkunjung ke Pontianak, ada satu ikon budaya yang tak boleh terlewatkan, yakni Rumah Radak. Bangunan tradisional suku Dayak Kanayan ini bukan rumah adat biasa, melainkan sebuah mahakarya arsitektur yang menjulang gagah. Bahkan dikenal sebagai rumah adat terpanjang di Indonesia. Replika yang berdiri megah di Pontianak ini memiliki panjang mencapai sekitar 138 meter dengan ketinggian tiang sekitar 7 meter. Dengan bahan baku utamanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi yang terkenal sangat kuat dan tahan lama, melambangkan kekayaan alam dan ketahanan masyarakat Kalimantan. Setiap sudutnya dihiasi dengan ukiran khas Dayak yang kaya makna. Didominasi warna-warna tradisional seperti merah, putih, hitam, dan kuning yang melambangkan keberanian, kesucian, perlindungan, dan kebijaksanaan. Patung burung enggang gading melambangkan kegagahan dan kekuatan. Meskipun saat ini rumah radak di Pontianak berfungsi sebagai replika dan pusat kebudayaan, perannya sangat vital dalam melestarikan tradisi Dayak. Tempat ini sering menjadi pusat kegiatan sosial dan adat, mulai dari musyawarah, pertunjukan seni, hingga perayaan budaya besar seperti Gawai Dayak. Lokasi yang strategis dan akses yang mudah membuat rumah radak menjadi destinasi wajib bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang ingin merasakan langsung kekayaan budaya suku Dayak Kalimantan Barat. Jadi, datanglah ke rumah radak, nikmati kemegahan arsitekturnya, dan rasakan kedalaman nilai budaya yang terkandung di setiap ukirannya.

0: Indonesia sangat kaya akan keragaman seni dan budaya. Setiap daerah memiliki kekhasannya sendiri yang menarik wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia. Dari sekian banyaknya seni budaya yang ada di Kalimantan Barat, ada satu kesenian yang populer di zamannya, yakni kesenian Mendu.
1: Wahai adik pawan Beta, ya sungguh senang rasanya malam ini di hati Beta. Mengapa kan? Karena Beta melihat kerajaan kita rasanya baru berbenah. Berbenah-benah, tuanku. Semua serba hijau nampaknya. Iya, kemudian di belakang berkepak-kepak. Iya, tuanku, ada payung pula.
0: Jika bertanya ke generasi sekarang, apa itu Mendu? Tidak ada yang tahu. Karena keberadaan kesenian itu kini sudah jarang terdengar lagi. Bahkan sudah boleh dikatakan hampir punah tergerus oleh maraknya seni-seni lainnya yang lebih populer. Sebetulnya, apa sih Mendu? Mendu merupakan kesenian rakyat sejenis teater tradisional. Berisi lakon-lakon seperti dongeng, legenda, hikayat 1001 malam dari Timur Tengah. Salah satu bagian yang khas dalam pertunjukan Mendu adalah berladon, yaitu nyanyian yang berisi pantun-pantun yang disampaikan dari satu pemain ke pemain lain saling berbalasan. Pantun dilakukan sambil menari menjadi bagian menarik dengan khas kelucuan atau sindiran-sindiran masyarakat setempat sebagaimana disampaikan oleh Bang Nandar dari Sanggar Kijang Berantai.
2: Ya, Mendu ini memang kan sebuah teater rakyat, aset dari Kalimantan Barat. Bahkan itu sudah diakui ya, bahwa Mendu kita ini di tingkat nasional. Nah, bahwa Mendu ini adalah sebuah teater rakyat yang bisa sangat spontan merefleksikan tentang kejadian kekinian masyarakat kita. Bukan hanya cerita-cerita masyarakat cerita-cerita lama, tetapi justru dia bisa mengadopsi tentang hal-hal yang terjadi di masyarakat sekarang. Sehingga dia sebagai sebuah alat kritik lah, alat kritik untuk memberikan sebuah saran-saran, masukan-masukan kepada seluruh masyarakat dan penyelenggara pemerintah.
0: Kekuatan teater Mendu juga terletak pada dialog yang selalu disisipi nasihat dan pendidikan akhlak atau etika. Isi cerita membawa nilai-nilai kejahatan dan kebaikan, sehingga teater Mendu berfungsi sebagai sarana edukasi sekaligus hiburan rakyat. Dapat dimengerti mengapa anak-anak muda berlomba menjadi tokoh yang membawakan nilai kebaikan di hadapan penonton. Sejarah mencatat, seni pertunjukan Mendu sempat dilarang pementasannya oleh pemerintah Jepang di Kalimantan Barat yang kala itu menjajah Indonesia pada tahun 1943. Jepang khawatir dengan sering dipentaskannya Mendu akan mempengaruhi masyarakat untuk membenci pendudukan Jepang di Kalimantan Barat. Karena di setiap pertunjukan seni Mendu, kerap kali melontarkan maupun menyindir kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat terlebih pada penjajahan Jepang. Namun, sejarah pada tahun 1947, Mendu kembali diperbolehkan tampil di tengah-tengah masyarakat yang kala itu telah memperoleh kemerdekaannya. Itulah masa-masa di mana Mendu sangat populer. Namun, kini keberadaan kesenian Mendu sangat sulit ditemukan.
2: Tetapi ada harapan, saya lihat ketika penampilan di event dari yang diselenggarakan oleh Forum Masyarakat Teater, Parade Teater itu, ada bakal penerus Mendu. Nah itu pada saat itu kami berdiskusi dan kami berharap untuk apa yang generasi berikutnya itu terus melestarikan Mendu. Nah, tapi memang harus diperbanyak. Masyarakat teater melalui Forum Masyarakat Teater sedang mencoba. Saya pikir memang betul kata Bang tadi, kok jarang kita tonton lagi. Ya mungkin Mendu sekarang juga harus dipertontonkan di masyarakat luas, tidak di dalam gedung, tetapi di panggung-panggung terbuka. Bahkan sebenarnya di acara-acara resepsi pernikahan orang-orang dulu kan biasa seperti itu. Harus di expo-expo itu harus ditampilkan.
0: Pada teater Mendu, seorang pemeran Mendu harus memiliki tingkat kemahiran bersilat. Memainkan alat musik gong, biola, gendang, dan nyanyian khas pertunjukan Mendu. Faktor inilah yang disinyalir menjadi penyebab kurang tertariknya generasi muda memperdalam seni pertunjukan Mendu. Tidak saja hanya untuk kesenian Mendu, harapan terhadap peran aktif pemerintah sangat diharapkan untuk mendukung keberadaan kesenian dan budaya daerah.
2: Kita belum memberi ruang yang begitu lebar, besar kepada kesenian Mendu ini untuk dapat ditampilkan sebagai satu kesenian yang selalu harus dihadirkan dalam event-event seremonial pemerintahan ataupun ketika ada hari-hari besar sebagai apa, untuk lewat Mendu kita bisa mengkomunikasikan tentang apa yang ingin menjadi capaian masyarakat. Ini menjadi tanggung jawab kita semua, termasuk pemerintah. Kita rata-rata sebenarnya ruang ekspresi kita. Di Kalimantan Barat ini memang harus diperbanyak tempat-tempat kesenian bisa dipertunjukkan. Dan fasilitasnya tidak perlu megah, yang penting cukup memberikan seniman, pelaku seni itu tuh bisa menampilkan karya-karya seninya. Karena karya-karya seniman itu kan ada karya-karya lama dan karya-karya baru yang terbarukan itu.
0: Mendu merupakan kesenian daerah yang menyuguhkan cerita rakyat dan pernah mengalami masa kejayaan pada tahun 1980-an. Tak hanya syarat pesan moral, kesenian ini juga menampilkan perpaduan musik, tari, lagu, dialog maupun banyolan. Kini tak banyak lagi yang mengenal Mendu. Jika tidak dilestarikan, kesenian ini terancam hilang ditelan zaman.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
1: Wah, jadi kita nggak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
0: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah, industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
1: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
0: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
0: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

0: Karena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya.
1: Kadim membelah, kadim dibelah, kadim dibelah, kadim membelah.

0: Indonesia mempunyai sederet resep bubur, baik yang asin maupun yang manis, dan disukai banyak orang. Dalam dunia kuliner, bubur adalah jenis makanan yang dimasak dengan cara menggodok bahannya sampai menjadi sangat lunak. Tapi tahukah Anda pendengar, ada bubur yang sangat jarang ditemui, bahkan tidak ingin dimakan. Adalah bubur dangan.
1: Barang itu bilang orang Sembakung gulai, orang Tidung dangan bilangnya bubur gulai.
0: Ya, lain lubuk lain ikan, lain daerah lain pula tradisinya. Itulah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan sebuah tradisi yang beragam dari berbagai daerah. Seperti tradisi memasak bubur dangan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Bubur dangan sendiri adalah bubur yang disajikan dalam kenduri kematian masyarakat suku Tidung. Bubur tersebut memiliki cita rasa dan aroma yang berbeda dari bubur biasa karena terbuat dari olahan rempah dan bahan-bahan yang manis. Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang proses pembuatan bubur dangan, kami pun mengunjungi Ina Mastura, salah satu toko adat yang tinggal di Jalan Sungai Bilal, Nunukan Barat. Dengan semangat, sosok renta berusia 70 tahun itu menjelaskan cara memasak bubur dangan.
1: Dibuatnya kayak anu kan, kelapa kalau banyak digoreng. Sudah anu kan, keras sudah bisa ditumbuk, baru diambil, ditumbuk lagi kan, kasih halus. Nah untuk campurannya tuh, nah jadi kalau kita banyak kita bikin umpamanya 1 kilo berasnya, digoreng juga berasnya tuh, habis digoreng. Nah di blender kah supaya haluskan jadi tepung, dicampur di situ juga. Nah jadi kita masak sudah labu sama pisang itu kan. Masak sudah sama santannya, apa gulanya, apa masak sudah semua. Baru kita ngambil anu itu bumbunya tuh, baru kita aduk sendiri kan. Bumbu anu itu bah, kulit kayak manis. Pakai anu dia ketumbar supaya baunya harum kan, kapur pandan kan. Diambil labu itu kan bulat, itu kan dibelai dulu kan, dibaca dulu. Ada kan taranya itu kan, kalau orang Tidung ladinya bilang orang, begaris-garis kan. Nah harus ikut garisnya itu kan. Selama kita membelai begini sambil sudah kita membaca sama dia labunya itu.
2: Kalau dipotong sembarangan kenapa Nek?
1: Nggak bisa, oleh karena itu kan bilang anu orang tua bukan buah sembarangan. Santan kelapanya itu begitu juga dibaca juga kelapanya itu. Kelapa itu sebelum kita membelah harus itu ada juga bacanya. Kadim membelah, kadim dibelah, kadim dibelah, kadim membelah. Nur kilat nama anu itu parang. Ya

0: Di nama kita Kadim, bismillah aja, mati harus mati, gak bisa hidup kembali deh.
1: Dari penjelasan Ina Mastura, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bubur dangan merupakan bahan biasa yang mudah ditemukan di pasar. Namun di balik semua itu, ternyata ada satu bahan yang wajib ada tanpa bisa ditinggalkan atau digantikan dengan bahan lain, yaitu labu.
0: Nah bisa, pisang ada, ubi ada, ubi rambat ada, ubi kayu ada. Bisa campur, itu ibunya, ya labu tuh. Itu sebagai ketuanya sudah, oleh karena dia punya itu ada namanya. Kalau yang ubi dada itu. Hanya mengikut aja ini.
1: Walau terdengar mudah, nyatanya tidak semua orang mampu dan mau membuat bubur dangan. Orang yang ditugaskan untuk membuat atau memasak bubur ini adalah orang yang benar-benar dipilih oleh sang leluhur.
0: Bukan bisa sembarangan itu. Biar kau jalan di gunung sebelah itu, jarang juga kan? Mana ada orang mau anunya? Biar orang itu tahu, kadang-kadang nggak mau. Yang orang takut punggok. Belum cukup umur, meninggal sudah.
1: Menyediakan bubur dangan sebagai kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan tentu saja dilakukan bukan tanpa muasal. Ada cerita dari masa lalu yang melatar belakanginya. Terlepas cerita faktual atau bukan, yang jelas masyarakat suku Tidung percaya bahwa memanusiakan orang yang sudah meninggal adalah perbuatan mulia.
0: Ya dari zaman dulu Pak, memang dasarnya sudah. Kalau kami, kalau orang meninggal itu kan, nomor satu kulak itu, nah itu harus ada. Jadi yang lain-lain itu bantu aja itu.
1: Dikisahkan Nenek Mastura, jika ada yang melanggar tradisi ini, maka ada malapetaka yang akan terjadi.
0: Terserah orangnya, tergantung dia. Dia yang menanggungnya sendiri akibatnya. Nah, meninggal kita nanti baru kita terasa. Bukan waktu kita hidup begini kan? Nggak ada. Oleh karena kita jalankan, urus umpamanya jalanan itu kan bagus. Sekalinya bergelombang yang orang tua. Tapi kalau zaman sekarang ini, anak-anak muda, mungkin gak percaya, terus terang aja. Kebanyakan bilang di orang tahyul.
2: Ada pernah terjadi itu.
0: Tapi dulu bukan baru, dulu. Itu yang berat tuh bilang.
1: Berangkat dari cerita itulah, bubur dangan menjadi menu kenduri yang rutin dibuat saat acara kematian. Namun sayang, kenduri adat yang menjadi amalan suku Tidung di Kabupaten Nunukan ini kian pupus dan terpinggir akibat pengaruh kehidupan modern yang melanda. Seperti pengakuan Ana Maria, perempuan berusia 23 tahun ini hanya melihat kebiasaan sang nenek tanpa mengetahui dari mana asal-usul tradisi tersebut.
3: Kakak tahu tentang kolak yang sering dibuat pada saat acara kematian atau kakak yang orang tidak membuat?
4: Tahu sedikit aja. Dari lah nenek, sering lihat orang buat. Karena lingkungan orang anu kan warga-warga baru kayak orang Bugis, orang Jawa, jadi orang sudah pergaulan dengan orang itu.
1: Sementara John Day, warga suku Tidung lainnya mengharapkan tradisi tersebut dipelihara dan terus dilestarikan.
5: Kena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya. Selama sampai 100 hari dari 3 hari, 7 hari, 14 hari, 20 hari, 40 hari, 70 sampai 100. Pasti bubur itu pasti ada. Kalau di keluarga, yang orang-orang tua aja lah yang tahu kan. Kalau kita anak muda nih, melihat saja, menyaksikan aja. Perlu diajar juga. Tapi rata-rata itu yang buat itu orang tua. Harus ada turun-temurun. Ya kan, karena harus ada memang penerusnya. Karena kalau kolak ini, selama saya lihat, kebanyakan orang tua yang melaksanakan. Bukan anak muda. Harus distarikan lagi. Mungkin yang memang belajarnya perlu ditanya dulu sama orang tuanya, orang tua yang melaksanakan tadi bubur tadi itu bolehkah atau enggak, ya kan? Karena ada baca-bacanya, ini yang perlu yang di harus dilajar lah, harus diperhatikan, enggak putus lah, karena takutnya nanti orang tua enggak ada yang meneruskan itu enggak tahu sama sekali, hilang lah, ini susah lah.
1: Itulah bubur dangan, kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan yang syarat makna bagi orang yang ditinggalkan maupun orang yang telah meninggal.

Pendengar, Bumi Upuntaka sebutan lain bagi Kabupaten Tanah Tidung KTT yang berada di Provinsi Kalimantan Utara, kaya dengan berbagai adat, seni, dan budaya yang terus dilestarikan oleh penduduknya, yaitu suku Tidung. Salah satu budaya nenek moyang suku Tidung yang masih dilestarikan saat ini adalah tarian Yakiamus. Tarian tersebut berasal dari Desa Tanah Lia, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Tanah Tidung. Dalam persembahan feature budaya kali ini, RRI Tarakan mengangkat tentang sejarah tarian yang melegenda, yaitu tarian Yakiamus di Bumi Upuntaka, Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara.

0: Cerita sejarah tarian Yakiamus diawali dari adanya sebuah pulau kecil yang berada di dekat desa Tanah Liat, yang ditempati empat makhluk sakti bersaudara yang memiliki kekuatan. Namun dari empat bersaudara tersebut, yang terkuat yakni saudara ketiga yang bernama Yakiamus. Ia merupakan sosok makhluk yang jahat, berbadan besar, bermata empat, dan sulit dibunuh. Setiap Yakiamus mengasah parang mandau miliknya, lalu ingin mengetahui tajam atau tidak, ia menggunakan manusia sebagai percobaan dengan cara membunuh. Karena penduduk desa resah akan ulah Yakiamus, akhirnya melaporkan kepada saudara-saudara Yakiamus yang lain. Berdasarkan cerita sejarahnya, ungkap seorang seniwati bernama Sarinah, kelakuan Yakiamus yang jahat akhirnya diketahui saudara-saudaranya, dan akhirnya Yakiamus dijebak untuk masuk ke sebuah bubu, kemudian diikat, lalu Yakiamus ditenggelamkan ke sungai yang ada di desa Tanah Lia. Setelah diketahui Yakiamus telah musnah, akhirnya penduduk desa merayakan kegembiraan tersebut dengan tari-tarian sebagai bentuk pesta musnahnya Yakiamus.
1: Sejarah dari tarian yang kami buat tersebut itu memang dari sejarah dari kampung kami, yaitu Kecamatan Tanah Merah. Memang di situ dulu daerah yang terpencil, dan ada satu pulau yang ditempati oleh empat bersaudara yang maksudnya punya kekuatan yang kuat gitu. Tapi yang lebih kuat itu adalah Yakiamus. Dia mempunyai empat mata dan orangnya tidak bisa mati gitu. Maksudnya dia orang paling jahat lah di kampung itu. Jadi dia bisa mati dibohongi sama saudaranya, dimasukkan ke dalam bubu bambu, lalu dihanyutkan ke perairan daerah Tanah Merah.
0: Tarian itu turun-temurun dilestarikan hingga saat ini oleh penduduk desa Tanah Lia, yang menggambarkan proses dimusnahkannya Yakiamus hingga bentuk kegembiraan penduduk desa. Dalam tarian itu, seniwati Sarinah juga menggambarkan bunyi-bunyian yang dimainkan, yaitu seperti alat bubuh, dayung, kedabang, dan bakul. Tarian Yakiamus biasanya dimainkan oleh sedikitnya 15 orang penari. Biasanya, tarian Yakiamus ditampilkan pada upacara adat penyambutan kedatangan tamu negara di Kabupaten Tanah Tidung sebagai bentuk ucapan selamat datang.
1: Ini menggambarkan tarian itu bergembiralah masyarakat dengan perginya Yakiamus tadi, seperti itu. Pertama kami siapkan bubu tadi, tandu, terus dayung, kedabang, sama bakul. Itu menceritakan karena di sana kan orang-orang dulu pada saat memakai, dulu nggak ada topi ya, jadi pakainya kedabang yang dari ini. Terus mereka juga menyimpan ikan, tidak memakai baskom kan, ya menyimpannya kan di bakul ini dari rot. Dalam tarian ini biasanya kalau masal, kami biasa pakainya sampai 15 orang. Iya, kalau seandainya ada penawaran seperti itu kan, kalau ada event yang go nasional, mungkin insya Allah kalau bisa gitu ya.
0: Tarian Yakiamus tetap harus dilestarikan. Pemerintah Kabupaten Tanah Tidung telah membuat sanggar seni di desa Tanah Lia. Besar harapan Sarinah untuk memperkenalkan tarian ini ke seluruh masyarakat, khususnya Kalimantan Utara dan umumnya masyarakat di Nusantara. Pihaknya berencana akan mengikuti setiap perlombaan tari tingkat nasional.
2: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.
6: Pernah dengar kalimat ini? Kalau mau sukses di bisnis, harus siap bersaing. Dan katanya, persaingan adalah kunci untuk jadi yang terbaik. Eits, tapi tunggu dulu. Apakah kalimat tadi cocok untuk UMKM? Faktanya, bagi UMKM, persaingan malah bisa jadi bumerang. Nah, bagaimana kalau kita ubah cara pandangnya? UMKM bergerak dengan semangat kolaborasi, saling gandeng, bukan saling sikut. Bila kita melepaskan persaingan yang merusak, kita bisa mencurahkan seluruh energi untuk berinovasi, menjaga mutu produk, dan melayani pelanggan dengan sepenuh hati. UMKM yang tangguh bukan hanya soal untung rugi, tapi tentang kesejahteraan bersama. Saat UMKM saling dukung, bukan cuma membangun usaha, tapi juga membangun fondasi ekonomi lokal yang kokoh. UMKM sehat itu bukan siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang bisa bertahan dan sukses bersama-sama.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat.

0: Dari tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya hasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.

Lumbok abang, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program cek kesehatan gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

Sahabat budaya, banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan. Salah satunya adalah dengan menggelar syukuran atau selamatan. Setiap daerah tentu mempunyai tradisi yang berbeda-beda ketika menyelenggarakan syukuran. Dan bagi masyarakat Jawa, tiap kali mengadakan syukuran, selalu dihidangkan makanan dengan berbagai macam upo rampenya. Nah, dari salah satu kelengkapan tersebut, yang tidak boleh terlupakan adalah tumpeng.

0: Tumpeng dalam khasanah kebudayaan Jawa mempunyai arti yang mendalam. Tumpeng yang berbentuk kerucut ini diartikan sebagai hubungan manusia sebagai makhluk dengan Tuhan, yang mana dalam konsep ketuhanan masyarakat Jawa disebut dengan Manunggaling Kawula Gusti. Tumpeng juga bisa dimaknai sebagai tumapaing laku kang lempeng, tumuju marang pangeran, yang artinya manusia harus mengikuti jalan yang lurus dan benar, yaitu jalan yang diberkati Tuhan Yang Maha Esa. Satu hal yang sudah lazim dilakukan dan kini membudaya, namun ternyata salah kaprah, adalah tradisi potong tumpeng. Cara menikmati tumpeng seharusnya adalah dengan dikeruk dari bagian bawah tumpeng, sehingga lama-kelamaan puncak tumpeng akan turun dengan sendirinya, bukan dengan memotong puncak tumpeng itu sendiri. Tumpeng yang dikeruk dan tercampur menjadi satu melambangkan Manunggaling Kawula lan Gusti, dan sebagai wujud kerukunan dan kebersamaan, seperti yang dituturkan Presiden Indonesian Gastronomy Association, Ria Musiawan.
1: Karena tumpeng sendiri itu adalah perumpamaan dari sebuah doa. Doa yang kita panjatkan kepada yang di atas. Sedangkan tumpeng itu berbentuk kerucut. Pada umumnya berbentuk kerucut yang mengumpamakan sebuah gunung. Yang pada zaman dahulu dianggap sangat sakral karena tempat tinggalnya para dewa-dewi, para sesepuh, yang orang-orang yang disucikan. Dan itu tidak kita potong pucuknya, karena kalau kita potong berarti doa yang kita panjatkan itu terpotong dan terputus, sehingga tidak sampai pada yang kita tuju, yaitu yang di atas.
0: Sejalan dengan Ria Musiawan, pemerhati sejarah kuliner Nusantara, Murtiyati Garjito, juga berpendapat bahwa dalam bahasa Jawa istilah makan tumpeng bersama disebut dengan ngepung tumpeng atau kepungan, tetap dengan cara mengambil tumpeng dari bawah tanpa memotong pucuk tumpeng.
2: Tumpeng itu nggak boleh dipotong, tumpeng itu harus dikepung. Ngepung tumpeng itu artinya menikmati tumpeng itu untuk dimakan bersama secara banyak orang. Caranya adalah dengan mengambil dari bawah, sehingga puncak tumpeng itu nanti makin turun, sampai akhirnya puncak tumpeng itu berada di bawah. Dan itu yang terjadi adalah simbol atau lambang Manunggaling Kawula lan Gusti.
0: Tumpeng Megono yang merupakan salah satu jenis tumpeng yang ada di Indonesia mengilhami FAO atau Badan Pangan Dunia PBB untuk dijadikan sebagai panduan makanan sehat di seluruh dunia, yang kemudian dikenal dengan Food Pyramid, seperti ditambahkan oleh Murtiyati Garjito berikut.
2: Di tingkat dunia, FAO dan WHO itu menciptakan apa yang disebut Food Pyramid, piramida makanan, yaitu panduan bagi orang di seluruh dunia makanan sehat, yang notabene ternyata diilhami oleh tumpeng Megono dari Indonesia. Itu hebatnya di situ. Kita sendiri tidak pernah menyadari.
0: Nah, sahabat budaya, tumpeng ternyata bukan hanya sebuah sajian kuliner biasa, namun dari tumpeng terkandung banyak filosofi yang berkaitan langsung dengan kehidupan manusia. Pun, kita juga harus berbangga karena salah satu produk budaya Indonesia berupa kuliner ini juga telah diakui oleh dunia.

memiliki rumah adat dengan arsitektur panggung yang memanjang. Rumah adat ini biasanya digunakan sebagai tempat kegiatan-kegiatan adat seperti rapat dewan adat dan ragam gelaran gawai atau upacara adat yang oleh suku Dayak Kanayan disebut rumah radang. Rumah radang yang paling tua terletak di Dusun Saham, Desa Pahuman, Kecamatan Sengatemila, Kabupaten Landak, sekitar 200 km dari ibu kota Kalimantan Barat, Pontianak. Rumah adat ini dihuni suku Dayak secara turun-temurun yang dibangun pada tahun 1875. Panjangnya hampir 300 meter dengan lebar sekitar 10 meter dan tinggi lantai sekitar 7 meter dari tanah. Rumah ini memiliki 42 bilik yang dihuni sekitar 50 kepala keluarga. Rumah radang memiliki kolong atau pondasi rumah yang tinggi untuk perlindungan dari binatang buas dan musuh, serta bentuk arsitektur unik khas Kalimantan pada atap dan bangunannya. Di Kota Pontianak, kita bisa melihat replika rumah adat radang di Jalan Sutan Sarir, Kota Baru, Pontianak.

Begitulah pendengar, drama singkat yang seolah membawa kita kembali ke masa lalu, di mana pantun maupun syair menjadi pelengkap dalam setiap interaksi. Bagian dari puisi lama itu tak hanya sekedar rangkaian kata, tapi juga menyimpan kekuatan nan indah serta keunikan yang menghiasi kehidupan masyarakat sehari-hari. Kini eksistensinya menjadi hal yang langka di masyarakat. Tak dapat dipungkiri, perkembangan zaman yang disebut modern saat ini telah mempengaruhi sebagian besar kebiasaan masyarakat dan berdampak pada kebudayaan. Namun, kita tetap bisa tersenyum karena masih adanya insan-insan yang peduli pada kebudayaan itu dengan berbagai upaya dalam memperjuangkan kelestarian seni syair dan pantun hingga ke anak cucu. Pendengar, kita akan menelusuri salah satu seni pertunjukan rakyat di Kalimantan Barat yang terinspirasi dari kekuatan syair dan pantun, sehingga terciptalah media pertunjukan tradisional unik yang sering kita dengar dengan nama Syair Tundang.

0: Saudara pendengar, pantun serta syair merupakan bagian dari genre sastra tradisional Melayu yang sudah berkembang lama di Nusantara ini. Keduanya merupakan wadah yang digunakan oleh masyarakat untuk mengungkapkan pikiran dan rasa hatinya tentang makna kehidupan, perilaku manusia, serta hubungannya dengan keadaan dan alam sekitar. Selain itu, keduanya juga merupakan bentuk media komunikasi tradisional masyarakat Nusantara sejak lama. Hal ini pula yang terdapat pada seni syair tundang yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Kalimantan Barat. Sebuah media tradisional yang dimanfaatkan untuk penyebaran informasi publik dengan cara unik, mudah dipahami dan diterima oleh khalayaknya. Menelusuri keberadaan seni syair tundang di Kalimantan Barat akan menggiring kita pada bagaimana sejarah kemunculannya. Hal itu akan terungkap melalui penuturan sang pencetusnya, Bapak Eri Ibrahim.
1: Sejarah awal tundang diciptakan itu sebenarnya dengan ketidaksengajaan. Itu kebetulan waktu itu ada acara MTQ atau Musabakah Tilawatil Quran. Jadi ketika waktu itu Dewan Juri sedang mengadakan rapat untuk menentukan nilai, lalu Pak Camat waktu itu

0: ditampilkan untuk yang pertama kali. Kesenian ini belum memiliki nama. Dan melihat dari karakter serta materi penampilan, yakni berpantun sambil bergendang, maka muncullah ide untuk memberinya nama Tundang, yang merupakan singkatan dari pantun dan gendang.
1: Kemudian untuk nama tundangnya sendiri, kemudian itu ngumpul-ngumpul di kedai kopi, lalu kawan pun bertanya, apa nama kesenian kau tu ni yang kau mainkan tu? Jadi saya bilang, saya belum punya nama ni. Gini jadi, kasih nama Tunduk. Kau kan berpantun sambil duduk. Bagus Tunduk. Karena kalau itu Tunduk, saya pikir itu terlalu patuh. Sedangkan isi syairnya rata-rata waktu itu kebanyakan yang sifatnya kritikan. Wah. Oke, kalau gini saya beri aja namanya Tundang Pantun Gendang. Nah, itulah sejarah nama Tundang itu. Nah, itu waktu itu tahun 92, tahun 1992.
0: Sejak pertama kali tercetus dan ditampilkan pada tahun 1992, kesenian syair Tundang banyak mendapat perhatian dan disukai oleh masyarakat. Sehingga, pria yang akrab disapa Usuyum ini selalu diminta untuk menampilkan syair tundangnya di setiap event.
1: Sejak tampil di event itulah, lalu saya banyak yang nanggap, nanti kamu di acara MTQ membawa, nanti kamu ikut di Festival Mujahidin Budaya Islam. Lalu diikutkan di dalam ulang tahun Garden

semakin jauh, Tundang semakin digemari dan selalu diundang untuk tampil di berbagai acara. Sehingga membuat pria yang di masa mudanya juga sebagai penabuh drum di beberapa band rock di Kalimantan Barat ini harus piawai dalam membuat rangkaian pantun sesuai dengan acara dan menciptakan materi pantun yang humoris namun tetap bernilai.

0: perjalanan seni syair tundang banyak menghadirkan cerita unik, terlebih mengenai nama tundang itu sendiri. Terdapat masyarakat yang keliru dalam penyebutan nama kesenian ini. Ada di antaranya yang mengartikan tundang itu dengan pantun berdendang, dan ada pula yang menyebutnya dengan sebutan yang mengundang tawa.
1: Untuk namanya tundang, dari sejarahnya itu memang pantun gendang, jadi saya tetap mempertahankan pantun gendang. Pantun gendang, gendang di sini artinya irama, bukan berarti gendang yang berupa dipukul-pukul saja. Gendang yang dimaksudkan di sini irama. Kalau untuk pantun berdendang, saya rasa tidak cocok, karena di daerah lain pun ada nama kesenian pantun berdendang. Jadi kita tetap saja pada sejarah awal, yaitu pantun gendang atau pantun dan gendang.

0: Selain itu, Tundang juga sempat berganti nama menjadi Irdang ketika materi pantun dirubah menjadi syair. Dan berikut penjelasannya.
1: Kemudian kenapa lalu namanya Tundang, materinya syair, itu juga melalui proses sejarah juga. Jadi waktu itu awalnya pantun, bukan syair. Awal-awalnya itu beberapa kali saya tampil itu menggunakan pantun. Karena saya merasa bahwa pantun itu memakan waktu yang cukup panjang sehingga membuat kejenuhan daripada penonton karena tidak langsung keisi. Kalau tadi durasinya misalnya 20 menit, karena ada sampiran, dia bisa jadi 40 menit, dua kali lipat. Nah, oleh sebab itulah saya rubah menjadi syair. Dan namanya waktu itu juga kita rubah menjadi Irdang.

gendang, syair dan gendang. Ternyata setelah berubah menjadi syair, masyarakat itu sudah terbiasa menyebut tundang. Bahkan ada yang bilang kondang. Ada juga yang pakai G, gondang. Nah, jadi wah, kalau begitu kita gunakan saja lah yang sudah diserapi atau diresapi oleh masyarakat, yaitu tundang. Walaupun tundang itu ya kita anggap sajalah secara utuh kesenian ini syair, tundang, syair, pantun, gendang. Karena kadang-kadang juga materinya berisi pantun, berisi syair, dan gendang.

0: Perubahan juga dilakukan pada instrumen pengiring yang awalnya hanya dengan gendang. Pernah juga menambahkan peralatan unik seperti kentongan. Alat tersebut digunakan selain untuk menghadirkan irama khusus, juga untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat mengenai kentongan yang saat ini sudah menjadi barang antik dan memiliki jasa yang begitu penting dalam kehidupan.
1: Instrumen musiknya memang kita ini sementara ini masih meminjam instrumen kesenian lain. Karena untuk instrumen khusus tundang itu boleh dikatakan belum ada. Nah, jadi kita hanya semata-mata dasarnya itu irama atau tundang. Kami gunakan sekarang ini akordeon, biola. Nah, untuk alat musik khusus untuk tundang sebenarnya berangkat dari ide. Saya itu kepengennya itu memperkenalkan alat-alat musik yang zaman dulu itu bermanfaat bagi masyarakat, tetapi sekarang kurang dikenal, bahkan tidak pernah dikenal sama sekali. Nah, misalnya kentongan. Nah, dulu kan itu instrumen atau alat rumah tangga yang amat berjasa, yang merupakan sarana komunikasi, menunjukkan waktu. Misalnya orang mau sampai waktu sholat, buka puasa, ada penjahat masuk kampung. Nah, jadi kentongan-kentongan itu sangat besar jasanya untuk memberitahukan orang gitu, atau berkumpul, memanggil orang untuk berkumpul gotong royong dengan menggunakan kentongan. Untuk tundang itu sangat cocok dan pernah kami lakukan itu.

0: Syair Tundang semakin berwarna oleh pencetusnya setelah ditambahkan pula peralatan bunyi lainnya. Namun, tak sembarang peralatan yang bisa ditambahkan. Terdapat pula instrumen yang tidak diperbolehkan dengan sebab-sebab tertentu.
1: Kalau untuk alat lain itu boleh digunakan, cuma ada juga yang tidak boleh digunakan. Seperti tar, gambus, itu hadrah atau tar. Tentu ada pertanyaan kenapa tidak boleh. Karena gambus juga punya syair dan pantun. Hadrah juga punya syair dan pantun. Tar juga punya syair dan pantun. Itu. Jadi nanti yang mana tundang, mana tar.

0: Saudara pendengar, di daerah lain di Indonesia juga terdapat beberapa seni pertunjukan rakyat yang hanya bersama dengan syair tundang. Akan tetapi, syair tundang memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya, baik dari irama ataupun yang lainnya.
1: Untuk mengenal bahwa itu tundang, pertama itu sudah jelas dari irama lagunya. Itu nggak bisa dirubah, dia baku. Walaupun kesannya monoton kah bagaimana, itu nggak bisa dirubah. Jadi iramanya atau lagunya itu. Tundang itu ada bait, dia tetap empat baris, satu bait.
0: Syair tundang yang menjadi daya tarik utama terletak pada isi syairnya. Untuk itu diperlukan kemahiran dan kemampuan untuk membaca situasi serta perihal yang sedang booming di lingkungan di mana tundang ditampilkan, yang kemudian diolah menjadi syair yang mampu menyentuh dan menggugah seperti kritik yang mendidik, namun juga terselip unsur humornya.
1: Kekuatan utama dari tundang itu sendiri itu daripada syair. Syairnya memang harus kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi, keadaan, ekonomi, situasi zaman, tentunya harus disesuaikan. Di sinilah perlu kejelian, tanggap, suasana, apa yang sedang in saat ini. Itu harus kita mampu untuk menerawangnya begitu. Saya rasa di tiap momen apapun kita bisa memasukkan hal-hal yang sifatnya kritis. Asalkan sifatnya membangun, berarti bukan kita itu mencela. Karena kita adalah bagian masyarakat. Jadi masyarakat itu kan sukanya itu humor, yang lucu-lucu, yang menggelitik. Nah itu kita harus mampu untuk menyentuh hati masyarakat dengan humor. Kemudian juga masyarakat kan sukanya itu yang kritik-kritikan. Di situ juga kita harus mampu mensuarakan apa yang sedang menjadi keluhan masyarakat. Jadi sebelum kita membuat syair itu, kita harus merasa bahwa kita adalah bagian dari masyarakat.
0: Dukungan dari masyarakat dan pemerintah, hingga saat ini syair tundang sudah ditampilkan di berbagai daerah di Indonesia, bahkan hingga ke luar negeri.
1: Alhamdulillah, ini berkat respon masyarakat juga, kemudian kepedulian dari pemerintah daerah kita. Ya, alhamdulillah sudah pernah tampil di Jakarta, Yogyakarta, kemudian di Bali, Natuna, Kepulauan Riau, Tambelang, Tanjung Pinang, pernah juga ke luar negeri seperti Singapura, dan alhamdulillah beberapa waktu yang lalu RRI juga pernah menampilkan kami di Brunei Darussalam dan lain-lainnya.
0: Selain itu, juga pernah berprestasi sebagai penampilan terbaik di antara kesenian yang hampir sama yang terdapat di daerah lainnya di Indonesia.
1: Alhamdulillah, kita pernah menjadi pemenang yaitu dalam event media pertunjukan rakyat yaitu di Bali. Alhamdulillah kita mendapat penampilan terbaik di sana waktu itu. Kemudian mendapat semacam penghargaan lah dari Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.

0: kesenian syair tondang menjadi bagian dari kesenian rakyat di Kalimantan Barat. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya minat masyarakat di Kalimantan Barat untuk membuat grup syair tondang, serta perhatian dari pemerintah melalui berbagai event yang menghadirkan festival seni syair tondang untuk diperlombakan.
1: Sejak pertama tondang itu saya perkenalkan di masyarakat, maka bermunculanlah grup-grup tondang, baik itu yang secara langsung memang mengacu kepada kita, dan juga ada yang mereka bentuk sendiri. Cuma yang menjadi permasalahan tentu ada. Saya berharap grup-grup yang muncul sendiri itu, ya sebaiknya datanglah kepada kita untuk bertanya tentang kriteria-kriteria tundang itu sendiri, agar tundang itu tidak ngawur gitu kan, supaya mempunyai suatu kesamaan, agak lari dari atas-atas tundang itu sendiri. Kedua, saya sangat senang dengan adanya grup-grup yang bermunculan itu, grup tundang itu. Berarti tujuan utama tundang untuk ikut melestarikan budaya bangsa itu ya mulai nampak, ya, mulai membanggakan.
0: Sebagai pencetus seni syair tundang di Kalimantan Barat, Bapak Ed Ibrahim berharap semakin banyaknya generasi muda yang ikut serta mengembangkan dan melestarikan budaya daerahnya. Saudara pendengar, demikianlah kebersamaan kita untuk Budaya Katulistiwa hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi dalam menggali dan melestarikan Budaya Katulistiwa. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: abang udah balik.
1: Halo.
0: Tunggu lo.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, bang, tak terlihat mata.
1: Hei, abang nih dah tua deh. Bukan si Locai yang harus dikasih tahu. Abang udah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tak ada, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau udah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan lo, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya adikku sayang. Kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.

0: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya tobang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
1: Apa cita-citamu?
2: Arsitek. Membangun kota di Sebatik.
3: Pada saat awal tuh nggak ada yang tahu ini bahasa lagu-lagu kita itu, lagu-lagu nasional, lagu-lagu kebangsaan itu kan nggak ada yang tahu. Dia hafalnya lagu-lagu Malaysia.
4: Perjalanan kami menuju sekolah tapal batas dengan kondisi jalan yang mengharuskan kami mendorong kendaraan yang kami kendarai tidaklah seberapa dibandingkan pengorbanan anak-anak TKI yang setiap hari harus melewati jalan ini dengan jalan kaki dan memakan waktu 1,5 jam untuk mendapatkan tempat mengais ilmu.
5: Pendengar, saat ini saya dan tim mengajak Anda menuju sekolah Tapal Batas yang terletak di Desa Limau, Kecamatan Sebatik Tengah. Kondisi jalannya sangat memprihatinkan, sebagian badan jalan penuh batu kerikil bekas kikisan air hujan dan sebagiannya lagi berupa tanah liat. Sehingga pendengar, ketika hujan turun, jalan tanah ini menjadi becek. Dan di samping kiri kanan jalan setapak yang kami lewati ini, terhampar pohon kelapa sawit milik warga menjadi saksi bisu saat kami mendorong kendaraan karena jalanan yang rusak berlobang juga menanjak.
6: Mantap kan? Ini namanya petualangan.
4: 10 menit berlalu, mobil bisa berjalan normal. Namun, perjalanan kami belum sampai pada tujuan. Diperkirakan 45 menit baru tiba di sekolah Tapal Batas Pulau Sebatik yang kabarnya menjadi tumpuan para TKI yang bekerja di Malaysia untuk menyekolahkan anak-anak mereka.
7: Ya kalau tidak ada, saya kira kita merasa sedih. Ya kan, kalau tidak ada, alhamdulillah dengan adanya itu terbantulah orang TKI yang TKI sini. Ya, ketua namanya TKI otomatis dari kelas menengah ke bawah ekonominya.
8: Saya sangat mengapresiasi dengan didirikannya sekolah ini karena kebanyakan dari anak-anak yang di sana itu yang diajar merupakan putra-putri TKI yang bekerja di Malaysia.
4: Nampak gapura sederhana berwarna merah putih bertuliskan "Selamat datang di Sekolah Tapal Batas, Inspirasi Pendidikan Indonesia." Terlihat ada 8 unit bangunan ruang kelas belajar berupa kayu berwarna merah putih. Bangunan berukuran 5x8 ini terlihat sederhana, hanya terbuat dari kayu dan sebagian dindingnya sudah lapuk, bahkan berlubang dimakan rayap.
9: Siapa namanya?
10: Bulan Sari.
9: Berapa umurnya? Berapa umurnya sekarang?
10: 9 tahun.
9: Kelas berapa sudah?
10: Kelas 1.
9: Oh, senang belajar di sini?
10: Senang.
9: Kenapa bisa senang?
10: Karena banyak kawan.
9: Makasih ya. Siapa namanya?
11: Sadri.
9: Jadi sekarang kelas berapa nih, Sadri?
11: 2.
9: Kelas 2 ya. Sadri senang sekolah di sini?
11: Iya.
9: Kenapa? Ya? Kenapa? Coba kasih besar suaranya. Kenapa senang sekolah di sini?
11: Banyak kawan.
9: Banyak kawan. Apa lagi?
11: Bisa belajar.
4: Walaupun seragam mereka terlihat kusam, robek, bahkan ada yang tidak beralas kaki sekalipun, namun mereka tetap semangat mengikuti pembelajaran.
12: Sudah ya? Oke. Apa yang harus Umi lakukan ketika ketahuan ada yang mencontek buku?
13: Ambil kertasnya,
12: dirobek. Oh begitu. Boleh ya, kita sudah sepakat ya.
4: Suasana belajar yang menyenangkan bagi anak-anak Tapal Batas menepis soal keterbatasan ekonomi orang tuanya. Namun, kondisi cuaca kadang menjadi penghalang bagi mereka untuk mendapatkan ilmu, seperti diutarakan Umi Tria.
13: Yang bernyokos batik Malaysia, biasa anak-anak jalan kaki pulangnya. Kalau kita naik motor, bisa lewat luar sana karena motor itu sekitar 40 menit. Kalau bagi saya ya itu jauh, tapi bagi anak-anak karena mereka sudah biasa, itu dekat. Nah, yang jadi masalah itu yang anak-anak Malaysia. Karena akses jalan yang di luar seperti itu, kalau hujan, nah mereka yang sering tidak berangkat.
4: Mereka yang dulunya tidak mengenal negaranya karena lahir di penampungan TKI di Malaysia, secara perlahan, melalui sekolah tapal batas ini, mereka akhirnya mendapatkan pendidikan wawasan kebangsaan langsung dari prajurit TNI, Suganda, yang bertugas menjaga perbatasan.
3: Pada saat awal tuh nggak ada yang tahu ini, lagu-lagu kita itu, lagu-lagu nasional, lagu-lagu kebangsaan itu kan nggak ada yang tahu. Dia hafalnya lagu-lagu Malaysia, tapi ya alhamdulillah saya buat ini, saya bikin apa kelompok-kelompok juga. Jadi kalau setiap jalan saya suruh nyanyi lagu-lagu kebangsaan kita, sama-sama kita buat happy-happy sambil main, sambil nyanyi-nyanyi dengan suara-suara lantang. Alhamdulillah mereka semua jadi bisa.
4: Di bangunan berwarna merah putih yang hanya terbuat dari kayu ini, puluhan tunas bangsa menggantungkan harapannya untuk menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Tak satu pun di antara mereka yang berkeinginan mengikuti jejak orang tuanya.
14: Oke, Risma. Apa cita-citamu?
15: Guru.
14: Kenapa sih juga jadi guru?
15: Untuk mengajar, karena guru lebih mudah daripada pekerjaan TKI.
14: Lebih mudah kerjanya ya daripada TKI ya. Halo Vivin.
16: Halo.
14: Apa cita-citamu?
16: Arsitek.
14: Kenapa sih suka jadi arsitek?
16: Merancang.
14: Karena suka merancang. Rencananya pengen merancang apa kalau sudah dapat ilmu?
16: Membangun kota di Sebatik.
14: Terima kasih ya Vivin. Halo Ariel, apa cita-citamu?
17: TNI.
14: Kenapa suka jadi TNI?
17: Karena untuk menjaga perbatasan. Karena kalau ada TNI, kedepannya Indonesia lebih baik.

Seiring dengan nyanyian anak sekolah Tapal Batas, kami melangkahkan kaki kembali pulang dengan harapan cita-cita mereka dapat tercapai.

0: Bu Abang, Koperasi Merah Putih adalah tempat di mana kita semua bisa kumpul, saling bantu. Di mana Koperasi Merah Putih ini semangat gotong royong bukan cuma slogan, tapi nyata untuk membangun ekonomi rakyat. Semua layanan di Koperasi Merah Putih, mulai dari simpan pinjam hingga peluang usaha, dijalankan dengan jujur dan terbuka. Jadi tidak perlu ragu, duit yang kita tabung atau pinjam akan kembali membawa manfaat besar untuk kita dan lingkungan sekitar. Aduh, jadi tunggu apa lagi lah? Yuklah Mbak Abang, kita gabung dan rasakan sendiri manfaatnya. Karena Koperasi Merah Putih adalah kekuatan ekonomi kita. Suara Budaya Kalimantan Barat FM 94.3 MHz.
1: Di sini Jak ya, 94.3 MHz.
2: Bencana alam, dua kata yang bisa menggoncangkan kehidupan kita di dalam sekejap. Sahabat Aon, bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, tsunami, menghancurkan bangunan dan meluluhlantahkan komunitas, mengancam jiwa. Apakah kita benar-benar siap untuk menghadapinya? Fakta menunjukkan Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Secara geografis berada di daerah yang disebut cincin api Pasifik, di mana pertemuan lempeng tektonik sering memicu gempa dan juga tsunami. Bahkan banjir serta longsor pun menjadi ancaman besar di musim hujan. Meski ancaman itu nyata, kita bisa melakukan banyak hal untuk mengurangi resikonya. Di antaranya, dengan mempersiapkan diri, memahami tanda-tandanya, peringatan dini seperti sistem peringatan gempa atau tsunami bisa memperkecil kemungkinan korban jiwa. Selain pengetahuan tentang cara bertahan hidup di dalam bencana, sangat penting di rumah pastikan ada rencana evakuasi yang jelas. Di sekolah atau di tempat kerja ada latihan keterampilan pertolongan pertama. Dan yang tak kalah penting, selalu ikut informasi resmi dari pihak berwenang. Karena bencana alam tak bisa kita hindari sepenuhnya. Namun, dengan kesigapan, kita bisa mengurangi dampaknya. Yuk, kita sama-sama jaga keselamatan dan memperkuat ketahanan komunitas kita. Bersama, kita lebih siap menghadapi segala kemungkinan. Jaga diri, jaga keluarga, dan tetap waspada.

0: Alahai, banyaknya gak sampah nih. Macam rumah tak ada-ada penghuninya. Heh, kalau tak ada dibersihkan, tak ada nyaman dilihat. Bakal ngundang penyakit pula.
1: Sibuk tuh bang. Sekalian rumah saya boleh. Gurau je. Oh bang, kalau nyapu tuh nyapu ja, jangan beleter. Dari jauh tuh saya lihat mulut tuh komat kamit macam ikan mujair. Ngapa ba, cita lah.
0: Risau saya nih, budak-budak nih buang sampah ba sembarangan. Macam gak tahu jak dampaknya. Padahal dah sering diingatkan, buang sampah sembarangan tuh selain lingkungan tak nyaman, agak pun tak sehat.
1: Betul, betul, betul. Tapi anak-anak tuh kan nyontoh orang dewasa bang. Kalau yang dewasa aja buang sampah sembarangan, ah gitu gak mereka? Maka yolah kita kasih contoh yang bagus, buang sampah di tempatnya. Kita mulai dari keluarga kita seorang.
0: Lingkungan bersih mulai dari langkah kecil kita.
1: Buanglah sampah pada tempatnya sekarang juga.

0: Mbok Abang, pemerintah hadir untuk mewujudkan cita-cita bangsa, Indonesia yang sehat dan sejahtera. Kini program kesehatan gratis dari Presiden Prabowo siap memastikan semua rakyatnya bisa mengakses layanan kesehatan terbaik tanpa pusing-pusing lagi mikirkan biaya. Cukup dengan menunjukkan kartu identitas, Mbok Abang bisa berobat dimanapun, mulai dari puskesmas sampai rumah sakit terkemuka yang bekerja sama. Nggak ada lagi tuh cerita-cerita menunda-nunda pengobatan karena khawatir soal biaya. Program ini mencakup semuanya, dari pemeriksaan ringan, obat-obatan penting, sampai penanganan darurat yang seringkali sangat mahal. Mbok Abang, dengan kesehatan yang terjamin, produktivitas bagi bangsa pun akan melonjak. Mari memanfaatkan program ini dengan bijak, karena sehat adalah hak setiap warga negara, dan pemerintah hadir untuk mewujudkannya. Prompat FM, 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat. Apa yang buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang, dari tadi mak minta bantu ambilkan panci, tak bergerak sekali.
1: Bentarlah mak, agak asyik nengok konten lah. Nanti dia hilang.
0: Mak ingatkan ya bang, di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi kita wajib bijak gunakannya. Kalau tidak, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Nah, jadi abang harus hati-hati tuh.
1: Iya, mak. Aman, mak. Udah abang cek sumbernya. Keterangannya pun udah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
0: Iyalah, alhamdulillah. Bukan apa. Mak cuma ngingatkannya, bang. Biar jempol abang tuh bijaksana. Bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi. Mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
1: Iya, mak. Abang tak ada sembarang share informasinya.
0: Alhamdulillah lah, baguslah. Dahlah, yuk bantu mak nih. Kesiangan dah masak nih.
1: Mak nih.
0: Klik sebelum bertindak.
1: Pikir sebelum menyebar.
0: Saring informasi
1: sebelum membagikannya.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
3: Biar rendam 3 malam. Baru dikesumba lagi. Diwarnai.
4: Ya, diwarnai aja memasak, pakai dimasak.
5: Dimasak, direbus berarti.
3: Iya, 3 jaman. Baru dicuci, dibanting.
4: Sudah 30 tahun sudah, Kak. Selama ada di sini.
3: Kalau yang ada kan bilang orang apa?
5: Sobi
3: itu. Pakai kembang itu. Lama dia prosesnya.
5: Lama itu iya. Berapa hari kira-kira? 10 hari?
3: Enggak ada. Palingan 3 hari.
6: Bedanya benang, satu sutra, satu katung.
7: Kekayaan suatu daerah bisa tergambar dari berbagai kerajinan yang dihasilkan, baik dalam bentuk anyaman maupun bahan-bahan jadi seperti sebuah kain. Di Samarinda kita bisa menjumpai para pengrajin kain yang dibuat dengan cara ditenun. Mereka banyak mendiami daerah Samarinda seberang yang biasa disebut Kampung Tenun. Untuk mendapatkan sehelai kain tenun, para pengrajin mengaku harus melalui beberapa proses yang tidak sebentar. Kami berkesempatan berbincang-bincang dengan pengrajin yang ada di sana. Bagaimana proses mendapatkan sehelai kain khas Samarinda ini?
3: Paling prosesnya lama. Kalau men itu prosesnya lama. Dulu direndam 3 malam. Baru dikesumba lagi.
4: Diwarnai aja memasak, pakai dimasak.
5: Dimasak, direbus berarti.
3: Iya, 3 jaman. Baru dicuci, dibanting.
7: Menurut penuturan Ibu Saidah dan Ibu Hadirah, setelah melalui proses pewarnaan dan pemintalan, benang akan melewati proses pemisahan yang dimasukkan satu persatu dalam jarum khusus untuk selanjutnya disisir dan siap untuk ditenun.
3: Ini apa ya? Perisi. Kalau rambut sudah perisi, ini masukkan benang satu persatu dia di lubang ini besi. Dia nanti kalau sudah selesai ini nanti disisirnya lagi, ada sisir lagi nanti nih prosesnya. Iya, pewarnanya dulu, pewarna, baru menyintal. Baru ada lagi siapanya?
5: Masuk.
3: Ya, besok itu nggak tahu apa sih namanya.
5: Kalau bahasa sininya?
3: Sau. Iya, baru ini. Iya.
5: Berarti ini sudah proses yang kesekian kali, yang keempat?
3: Iya, empat kali.
5: Yang keempat kali. Oke. Dan ini memang dilakukan berdua?
3: Iya, harus dua orang.
5: Harus dua orang?
3: Iya.
5: Oke. Harus dua orang. Dan untuk ini sudah melalui proses pewarnaan.
3: Iya sudah. Ini kalau sudah selesai ini langsung tenun sudah.
5: Tentu.
3: Ya, habis ini langsung tenun.
5: Langsung tenun habis ini. Untuk memasang benang-benang yang seperti ini butuh berapa lama nih?
3: Kalau kita cepat ada sedikit jam. Kalau nggak pernah maksudnya berdiri, aja kita ngerjain.
7: Kegiatan ini sudah dilakoni para wanita yang ada di kampung tenun ini. Bahkan ada yang sudah belajar sejak usia sekolah dasar. Mereka mengaku untuk mendapatkan satu buah kain tenun biasanya memakan waktu hingga 3 hari.
3: Untuk menenun ini. Mulai SD.
5: Mulai SD sudah menenun.
3: Iya.
5: Sampai sekarang. Biasanya kalau menenun satu sarung itu berapa lama butuh waktu?
3: Jadinya kah?
5: Iya.
3: Jadinya kalau satu sarung itu dua hari. Ya. Kalau dapat kayak motif begini nih. Iya, sehari dua hari. Iya. Kalau yang ada kan bilang orang apa?
5: Sobi
3: itu. Yang pakai kembang itu lama dia prosesnya.
5: Lama itu iya. Berapa hari kira-kira? 10 hari?
3: Enggak. Palingan 3 hari.
7: Sama halnya dengan Ibu Saidah dan Ibu Hadirah, Ibu Haina, salah satu perajin juga mengaku sudah 30 tahun menekuni profesi ini.
4: Lama sudah, ada 30 tahun sudah selama ada di sini.
5: Kalau ngerjain satu ini berapa lama Ibu biasa harus duduk di sini?
4: Enggak menentu.
5: Dulu belajar atau seperti apa, Bu?
4: Enggak sih, enggak
5: belajar.
4: Kalau ada orang tenunnya, ganti-ganti aja, tidak tenun
7: lagi. Menurut pengakuannya, motif tersulit yang ia kerjakan adalah motif tabak golo. Tak jarang, harga kain yang satu ini juga lebih mahal dibandingkan kain tenun yang lain.
4: Kalau jadi satu lembar sarung, satu lembar sarung itu 4 meter panjangnya.
5: Berapa warna?
4: Ini 3
5: warna. 3 warna dalam satu sarung. Yang paling terkenal yang ini?
4: Yang ini,
5: Balohatta yang paling terkenal.
4: Balohatta.
5: Yang paling sulit motif apa, Bu?
4: Yang paling sulit itu namanya tabak golok.
5: Itu motifnya seperti apa tuh, Bu?
4: Oh, macam-macam motifnya.
5: Ini memang produksi sendiri untuk dipakai sendiri atau juga dijual nih, Bu?
4: Dijual.
5: Ini hanya
4: di sini juga.
5: Biasanya pemesannya dari mana?
4: Biasanya ada orang pesan, biasa juga enggak. Nah, aku di sini juga.
5: Oh, iya. Untuk satu lembar kain yang seperti ini berapa harganya?
4: 350 ribu
5: iya. Untuk satu kain.
4: Iya. Itu namanya tabak golo. Mahal soalnya. Susah juga bikinannya. Bikinannya juga susah.
5: Bikinnya susah.
4: Dobol juga benangnya dobol. Benangnya dobol sama umpama putih ada merah. Dobol begini. Jadi bagus juga dilihat.
7: Tak jauh dari kediaman Ibu Haina, ada sebuah UKM yang dikelola oleh keluarga Pak Haryono yang menaungi beberapa pengrajin yang ada di kawasan kampung tenun ini. Menurutnya, untuk sebuah sarung Samarinda memiliki dua kategori berdasarkan bahan baku yang digunakan. Hal ini juga berpengaruh dengan harga sebuah kain.
6: Jadi sarung Samarinda itu ada nomor 2, ada nomor 1.
5: Ada nomor 1 dan nomor 2?
6: Iya.
5: Kalau nomor 2-nya harganya lebih di bawah.
6: Iya, lebih di bawah.
5: Lebih di bawah.
6: Harga kalau ini 300.
5: Ini untuk balohata 300. Ini nomor 2.
6: Nomor 2.
5: Kalau nomor 1-nya?
6: Nomor 1-nya
5: ada
6: 450.
5: 450. Yang membedakan apanya, Pak?
6: Bedanya benang. Satu sutra, satu katung.
7: Karena ketenarannya, kawasan ini juga kerap dikunjungi wisatawan dari luar kota, bahkan luar negeri, seperti Brunei Darussalam dan Malaysia.
6: Dari luar, pernah juga dari Brunei, Malaysia. Yang paling banyak diburu kalau ada orang Malaysia, sama. Sama juga Brunei dia, karena gunungnya di sana kan.
5: Pakai sarung.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Tak kala menanam benih kebaikan, mungkin hari ini kita masih terasa biasa saja. Sabar dan ikhlas untuk terus merawatnya, memupuk dan menyiramnya. Sebab boleh jadi besok atau lusa, bahkan pada hari-hari yang nyaris kita lupa berapa hitungannya, tiba-tiba buah dan bunganya bersemi dan diam-diam pohon kebaikan itu mengakar kuat di ladang pahala. Biarlah Allah yang mengatur dan membalasnya. Maka lihatlah apa yang telah kau tanam di dunia ini untuk akhiratmu. Jika engkau telah menanam kebaikan dan menjauhi maksiat, maka berbahagialah dengan hasil panen yang akan membuatmu bahagia. Janganlah lelah berbuat kebaikan, karena ada Allah yang selalu memperhatikan dan akan memberi balasan.

Jiwa telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.

0: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Apakah akibat terlalu banyak tidur? Terlalu banyak tidur juga dapat mengacaukan sistem metabolisme tubuh, sehingga produksi insulin terganggu, menyebabkan gula darah tidak terkontrol. Gula darah tinggi dalam tubuh menyebabkan rasa kenyang dan mengantuk yang besar. Inilah pemicu terjadinya obesitas.

0: hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Mbok Abang, di tengah ancaman karhutla dan kabut asap yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat, kesiapan relawan menjadi salah satu kunci dalam memberikan pertolongan cepat di lapangan. Untuk memperkuat kesiapsiagaan tersebut, Klinik Pratama Universitas Tanjung Pura atau UNTAN bersama ASAP Foundation menggelar kegiatan penguatan resiliensi kesehatan masyarakat terhadap dampak karhutla melalui kolaborasi lintas sektor berbasis Sustainable Development Goals atau SDGs tahun 2026. Kegiatan ini secara khusus membekali para relawan yang dipersiapkan untuk mendukung program rumah oksigen atau OksiPoin. Beragam materi diberikan mulai dari pengenalan karhutla, evakuasi tim OksiPoin, penanganan dan mitigasi di lapangan, hingga praktik penata laksanaan bantuan bagi masyarakat terdampak karhutla. Relawan pun dibekali pengetahuan mengenai dampak paparan asap, perlindungan kelompok rentan, penggunaan masker respirator, deteksi dini titik api, hingga langkah evakuasi ketika kebakaran mulai mendekati pemukiman. Nambah Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: Kalau pergi ke kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
3: Ah, itu dia.
4: Cincah hasilnya.
5: Mau beli panci ke Pontianak.
4: Bos.
5: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antu Pontianak. Ini panjang, kakinya tak sampai.
6: Makan telepon di terang bulan.
4: Cantik.
6: Hari pun gelap. Tinggal begagap.
4: Cantik. Sedap.
6: Kita berpantun, membuat hiburan, salah dan silap, minta dimaaf.
4: Ah, betul.
7: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
8: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
9: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katung. Katung ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Selamat siang, Bu Abang. Berjumpa lagi bersama Bu Iyo, yang paling cantik sekota Pontianak. Di hari Sabtu, Bu Abang, ya. Sabtu ini waktunya Bu Abang istirahat, ya. Kebanyakan sih, kebanyakan orang-orang itu Sabtu dan Minggu adalah memilih waktu untuk bersama keluarga atau istirahat di rumah karena hari libur 5 September 2026. Apa kabarnya Bu Abang? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Tapi kalau ada yang sakit, galau, gundah gulana, merana, kita doakan bersama semoga cepat pulih, cepat sehat seperti sedia kala. Ngomong-ngomong soal kesehatan Bu Abang, ha, saya udah agak rasa-rasa tak nyaman tenggorokan ya. Jadi saya mencegahnya supaya tidak makin parah adalah banyak minum air putih sama minum larutan penyegar Bu Abang. Apapun lah mereknya ya. Biar tidak lebih parah nih, karena udah terasa apa, kering gitu, ada batuk-batuk tipis gitu. Ah, batuk tipis, gimana model Mbok Iyo, begitulah dia. Nah buat Bu Abang, semoga kalau misalnya udah terasa pun tak nyaman badan, tak nyaman tenggorokan, cepatlah dicegah gitu. Jangan tunggu sampai dah hilang mana-mana. Sian nanti soalnya, kalau dah hilang tuh susah, nak ngomong susah, kemudian juga lama gak penyembuhannya, pemulihannya gitu. Baiklah Bu Abang, saya menemani Bu Abang sampai sore nanti di Perulada ya. Siapkan memang juga lagu-lagu daerahnya sekali nama judulnya, maklumlah ya. Kadang nih suka tak tahu nih judulnya apa, pergi lagu-lagu daerah kan. Beratus-ratus jumlahnya Bu Abang. Semoga nanti di Perulada bisalah ya mengikuti keinginannya Bu Abang, mau lagu daerah apa dari mana gitu. Jadi sekarang waktunya saya infokan BMKG dulu deh buat Bu Abang. Macam mana gak tadi di tempat saya pagi ada hujan Bu Abang. Enggak deras-deras benar, tapi menurut saya udah cukup untuk kita syukuri lah Bu Abang. Ya basah dah, apa, jalanan dah basah gitu ya. Meskipun memang asap sih masih ada, tidak bisa kita pungkiri dari kemarin dah ada yang hujan beberapa. Terus tadi pun tempat saya udah hujan, di beberapa tempat pun ada hujan, tapi asap tuh memang masih belum ya. Saya rasa mau 2 minggu kali kalau hujan terus-terus tuh tiap hari 2 minggu barulah bisa balik lagi udara kita ini bersih. Nah ngomongin soal udara Bu Abang, langsung jaklah saya tengokkan di BMKG siang hari ini untuk Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Pontianak Barat, Pontianak Utara, Pontianak Kota sama Pontianak Tenggara. Udara kabur Bu Abang ya, ha, kan jadi masih kabur-kabur dia Bu Abang. Semoga lah ya merata, kalau hujan hilanglah udara kabur. Jadi hujan, karena nih kalau tengok dari BMKG nih sepanjang minggu nih, sampai seminggu ke depan lah gitu ya. Hari Kamis ini belum ada nih Bu Abang ya, belum ada hujan. Tapi ya semuanya adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa ya. Kita doa semuanya semoga cepat pulih, cepat kembali hujan.

Dalam bayang dalam perjalanan juga siang hari ini, Age mau menuju tempat-tempat, entah itu tempat makan siang ataupun tempat berlibur, tempat bersantai, ke tempat orang tua, atau biasa kan ada tuh weekend-weekend lah kita weekend ini ke rumah orang tua kita aja, bawa cucu segala macam. Hati-hati di jalan ya, atau yang mau ke pusat perbelanjaan, ke mall-mall, hati-hati juga di jalan, jangan ngebut-ngebut ya. Pokoknya yang pentingnya kan sampai di tempat tujuan dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Jangan lupa perbanyak minum air putih ya Bu Abang, dan yang pakai kendaraan motor, pakai motor maksudnya, jangan lupa pakai masker, yang pakai mobil seat beltnya dipakai ya, biar tidak kena tilang online.

Bu Abang, Koperasi Merah Putih adalah tempat di mana kita semua bisa kumpul, saling bantu. Di mana Koperasi Merah Putih ini semangat gotong royong bukan cuma slogan, tapi nyata untuk membangun ekonomi rakyat. Semua layanan di Koperasi Merah Putih mulai dari simpan pinjam hingga peluang usaha dijalankan dengan jujur dan terbuka. Jadi tidak perlu ragu, duit yang kita tabung atau pinjam akan kembali membawa manfaat besar untuk kita dan lingkungan sekitar. Aduh, jadi tunggu apa lagi lah? Yuklah Mbak Abang, kita gabung dan rasakan sendiri manfaatnya. Karena Koperasi Merah Putih adalah kekuatan ekonomi kita. Suara Budaya Kalimantan Barat FM 94.3 MHz.

0: Indonesia adalah rumah bagi ratusan warna, ribuan suara, dan tempat keyakinan yang berbeda.
1: Benang kita berbeda. Ada benang lurus, melengkung, ada yang berwarna tegas, ada yang lembut. Kita mungkin fokus pada perbedaan itu, merasa benang kitalah yang paling penting.
0: Padahal, kekuatan kain Nusantara tidak pernah diukur dari satu helai benang saja. Kekuatannya diukur dari eratnya ia menyatu. Ketika semua benang dari Sabang sampai Merauke saling mengikat, saat itulah ia menjadi kuat, indah, dan utuh.
1: Inilah moderasi beragama, sikap seimbang dalam beragama dan bernegara, menghargai keyakinan Anda dan menghormati keyakinan sesama.
0: Jaga tenun kebangsaan kita.

Di pedalaman Kalimantan Barat, tersembunyi sebuah tradisi unik dari masyarakat Dayak Ngaju yang disebut Tiwah. Tiwah adalah upacara pengantaran arwah ke alam keabadian. Yang menarik, upacara ini tidak dilakukan segera setelah seseorang meninggal, melainkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun setelah wafat. Di dalam prosesnya, tulang belulang jenazah akan digali kembali, dibersihkan, lalu dipindahkan ke sebuah rumah kecil khusus yang disebut sandu. Tempat untuk menyimpan abu ataupun tulang bagi suku Dayak Ngaju. Kematian bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah perpindahan menuju kehidupan yang kekal abadi. Tiwah adalah cerminan dari penghormatan mendalam mereka kepada leluhur. Ini adalah sebuah budaya yang menyatukan spiritualitas, tradisi, dan cinta abadi di dalam satu rangkaian upacara. Mari kita kenali dan hargai kearifan lokal yang luar biasa ini.

0: Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut. Ikan, penyu, bahkan burung laut menjadi korban. Semua karena kebiasaan kita yang abai.
1: Bayangkan, generasi kita mewarisi laut yang kotor, bukan lagi indah. Apakah itu yang kita inginkan?
0: Kita bisa berubah. Mulailah dari hal-hal kecil. Gunakan tas kain, botol minum isi ulang, dan kurangi plastik sekali pakai.
2: Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Bijak mengelola sampah, wujudkan Indonesia bebas plastik.

0: Bencana alam. Dua kata yang bisa menggoncangkan kehidupan kita di dalam sekejap. Sahabat AON, bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, tsunami, menghancurkan bangunan dan meluluhlantahkan komunitas. Mengancam jiwa, apakah kita benar-benar siap untuk menghadapinya? Fakta menunjukkan, Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Secara geografis, berada di daerah yang disebut cincin api Pasifik, di mana pertemuan lempeng tektonik sering memicu gempa dan juga tsunami. Bahkan banjir serta longsor pun menjadi ancaman besar di musim hujan. Meski ancaman itu nyata, kita bisa melakukan banyak hal untuk mengurangi resikonya. Di antaranya, dengan mempersiapkan diri, memahami tanda-tandanya, peringatan dini seperti sistem peringatan gempa atau tsunami bisa memperkecil kemungkinan korban jiwa. Selain pengetahuan tentang cara bertahan hidup di dalam bencana, sangat penting di rumah pastikan ada rencana evakuasi yang jelas. Di sekolah atau di tempat kerja ada latihan keterampilan pertolongan pertama. Dan yang tak kalah penting, selalu ikut informasi resmi dari pihak berwenang. Karena bencana alam tak bisa kita hindari sepenuhnya. Namun, dengan kesigapan, kita bisa mengurangi dampaknya. Yuk, kita sama-sama jaga keselamatan dan memperkuat ketahanan komunitas kita. Bersama, kita lebih siap menghadapi segala kemungkinan. Jaga diri, jaga keluarga, dan tetap waspada.
1: Bapak, Ibu, warga kampung cinta yang saya sayangi dan hormati. Ingat, dalam rutinitas rumah tangga kita, air sering saya pantau terbuang percuma tanpa disadari. Ayo ngaku, siapalah orangnya. Saya yakin bukan di kampung ini, kampung sebelah.
2: Alah, Pak RT ni nyindir kita. Betul sih Pak RT, memang enggak nyemat air itu bukan hanya soal pengeluaran, tapi keberlanjutan lingkungan kita. Jangan tanya saya sih udah pula peduli.
1: Bukan susah dengan Bapak Ibu menutup keran air rapat. Banyak kerusakan bisa dicegah. Kita dapat mulai dari hal yang kecil, seperti mencuci tangan dengan bijak tanpa boros air.
2: Betul, saya setuju Pak RT. Yuklah Bapak Ibu warga, kita kompak yuk semua. Jadikan hemat air ini sebagai kebiasaan, bukan paksaan. Betul Pak RT?
1: Betul.

Mbok Abang, tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga ini bukannya hal sepele. Ini dah masuk pelanggaran hak asasi manusia yang memang tak patut kita toleransi sama sekali. Perempuan seperti mutiara, bukan macam sampah yang dihindarkan sepatutnya. Setiap pasangan jadi tempat yang nyaman, aman untuk satu sama lain. Bukannya malah jadi penyebab penderitaan, rasa takut, rasa sakit dan trauma, baik secara fisiknya maupun psikis. Memanglah hal biasa kalau ada perbedaan pendapat atau ada gaduh-gaduh kecil dalam rumah tangga, iya kan? Tapi semua itu mesti diselesaikan dengan kepala dingin, bukan kekerasan. Hak-hak perempuan termasuk hak untuk diperlakukan dengan baik dan dihormati meski dijaga, dijamin. Suami sebagai pemimpin harus bisa menjadi sosok yang bijaksana dan bertanggung jawab, bukannya pula jadi pelaku kekerasan. Penetapan hukuman bagi pelaku kejahatan termasuk kekerasan dalam rumah tangga KDRT sangat penting sebagai bentuk keadilan dan juga untuk mencegah supaya tidak terulang lagi. Ingat ya Mbak Abang, KDRT itu macam virus mematikan yang terus menerus merusak keutuhan rumah tangga kita. Pagi-pagi mencarilah cuan. Cuan didapat, belikan baju piyama. Mari bersama kita lindungi anak dan perempuan. Inilah jadi tugas kita bersama. Stop kekerasan dalam rumah tangga.

0: Wahai manusia, kau telah membebaskan aku. Sebagai balasannya, kau dapat 3 permintaan.
1: Wah, betul ke tak? Okeylah, Jin. Permintaan pertama, aku mau jadi kreator yang skillnya tinggi. Desainku bagus,

0: sudah.
1: Ngapa gak toko aku tetap sepi?
0: Itu karena aku cuma jin, bukan yang namanya konsultan bisnis.
1: Alamak, okelah. Permintaan ketiga ya. Aku mau pengetahuan lengkap tentang ekonomi kreatif.
0: Permintaan yang bagus. Tapi, maaf ya, kuota keajaibanku udah habis. Belajar seorang ya, ya.
1: Jin PHP, balik ke sini. Bu Abang, skill ndak datang dari keajaiban. Mau naik level, ya belajar, ikut pelatihan, workshop, dan tingkatkan kemampuan kita sebagai pelaku ekonomi kreatif. Pesan ini disampaikan oleh RRI Perempat Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.
2: Perempat FM 94,3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutlah gambut mengandung partikel halus atau PM25 serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutlah biasanya terjadi saat musim kemarau panjang di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat.

0: Penyeberita.
1: Babang informasi olahraga, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Dendi Triansyah sukses mengamankan tiket ke babak semifinal turnamen Polytron Pontianak Indonesia Master 2026. Kepastian ini diraih setelah ia menundukkan wakil Malaysia, Jim Jun Wei, lewat pertandingan 2 game langsung dengan skor meyakinkan 21-11, 21-10 di gor terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat Jumat 4 September 2026. Menghadapi pebulu tangkis yang lebih senior dan berpengalaman, Dendi mengaku mengandalkan kesiapan mental serta strategi meredam pola permainan menyerang sang lawan. Selain faktor kesiapan mental, pebulu tangkis muda Indonesia ini menyebutkan bahwa atmosfer arena yang dipadati suporter tuan rumah turut memberikan keuntungan psikologis tersendiri di lapangan. Dalam jalannya laga babak perempat final tersebut, Dendi mampu membaca kelebihan lawan dengan baik. Ia menerapkan taktik disiplin guna menghindari rally-rally panjang yang membuka peluang Cem melancarkan smash kerasnya. Hasil manis ini menjadi momentum kebangkitan bagi Dendi setelah pekan lalu meraih hasil kurang memuaskan pada ajang International Challenge. Kendati demikian, ia menegaskan perjalanannya belum selesai dan masih memburu gelar juara di rumah sendiri. Mengingat wakil Indonesia hanya tersisa Dendi di tunggal putra yang lolos ke semifinal Nambu Abang. Untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sore-sore kayak gini, mana perlu lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang, Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan dud dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya gak bikin pusing, yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi Dangdut jangan absen ya, Bu Abang.

94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, Mbok Abang ya, sekarang saya nak bagikan informasi lalu lintas untuk Mbok Abang semuanya. Mana tahu ada yang baru nak bepergian, baru nak berangkat ke tempat tujuannya masing-masing. Nah, langsung ya yang kita tengok dari CCTV Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Kita langsung ke Simpang Garuda. Untuk siang hari ini Mbok Abang ramai namun lancar ya. Habis itu kita ke Simpang Patimura, ramai juga Mbok Abang, tapi lancar, aman-aman terkendali, tak ada perlu kita berdesak-desakan di tengah kemacetan. Selanjutnya kita ke Simpang Flamboyan. Di sini juga ramai namun lancar Mbok Abang ya. Habis itu ke Simpang Parit Besak, ini juga ramai lancar. Habis itu ke Getak Satu Sungai Jawi lengang Mbok Abang. Habis itu kita ke mana nih? Ke bundaran ya, Jalan Rahadi Usman atau area alun-alun Kapuas, di sini cukup lengang. Simpang Dr. Wahidin Dansen juga cukup lengang Mbok Abang ya. Dikata ramai enggak, enggak ramai. Dibilang sepi enggak, enggak. Di sedang-sedang ya lah Mbok Abang ya. Batas kota area Batu Layang nih Mbok Abang ya, lengang juga. Asap nih pun ya. Nengok di CCTV ya, terasa asap tuh ya Mbok Abang pekat nah. Apa gitu langsung kan. Nah, kita ke Simpang Tanjung Raya. Di sini selalu ramai kayak pagi siang malam, enggak ada sepi-sepinya lah Simpang Tanjung Raya nih kan. Habis itu kita ke Simpang Alianyang, di sini lengang Mbok Abang. Simpang Urai Bawadi juga ramai tapi lancar. Habis itu kita ke duplikat jembatan tol Kapuas 1 ya. Ini dari area kota ya, kota ke tempat kita nih Mbok Abang nampaknya ya. Nah, di sini ramai tapi lancar Mbok Abang ya. Habis itu ke Jeruju juga lengang nih Jeruju. Kemudian batas kota Parit Mayo ramai Mbok Abang ya, kendaraan-kendaraan besar lewat. Habis itu kita ke duplikat tadi udah ya. Habis itu ke Jeruju tadi juga udah. Nah, ini kalau dari arah seberang ke kita nih Mbok Abang, di jembatan tol Kapuas 1 ini ramai namun lancar. Beralih kita ke Simpang Pancasila, Jalan Pancasila ya Mbok Abang. Di sini juga lengang ya Mbok Abang. Kemudian kita ke Parit Mayor batas kota, ini lengang Mbok Abang. Kemudian Jalan Budi Karya 1 di sini juga lengang. Kemudian Simpang Palima Aim atau area Yarsi ya. Di sini sih selalu ramai juga ya Mbok Abang. Tak pernah sepi saya rasa. Kemudian Simpang Johar lengang Mbok Abang. Kemudian apa lagi, di mana kita nih nak jalan-jalan nih, keliling-keliling. Ini udah semua, udah Mbok Abang semuanya. Itu dia ya informasi lalu lintas. Oh, tidak ada kemacetan yang berarti lah ya untuk Kota Pontianak. Syukurnya kota kita tercinta ini terbebas dari kemacetan-kemacetan. Ya, adapun misalnya macet tuh di jam-jam tertentu, misalnya balik kerja gitu ya, atau pagi-pagi pas pergi kerja, itu macet. Tapi masih aman lah gitu untuk uang kita ya Mbok Abang. Oke, itu dia informasi lalu lintas yang kita bagikan untuk Mbok Abang. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja ya.

0: Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.
1: Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

0: terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.
1: Mbok Abang, di sini aja ya, 94,3 MHz.

hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun. Ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan. Ada sumber air dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara. Dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutla bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutla menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, ah, cuma sedikit. Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegahkan hutan, jaga kehidupan.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi tu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Hmm, ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.
2: Perempat FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Golden Timor, Bumi Kayong, Bu Abang ya. Ah, informasi mau saya bagikan lagi untuk Bu Abang, peserta Bintang Radio RRI Pontianak 2026 ya Bu Abang. Nah, ajang Bintang Radio RRI Pontianak 2026 menjadi ruang bagi generasi muda untuk menunjukkan kemampuan sekaligus mengasah kepercayaan diri di bidang tarik suara. Pelaksanaan Bintang Radio RRI Pontianak 2026 berlangsung Kamis 3 September 2026 dan diikuti peserta dengan beragam motivasi, Bu Abang. Salah satu peserta Anugrah 22 tahun asal Pontianak kembali mengikuti Bintang Radio setelah pernah menjadi peserta 2 tahun sebelumnya. Tahun ini Anugrah kembali mencoba peruntungannya dengan harapan dapat melangkah lebih jauh hingga ke tingkat nasional. Dalam penampilannya Anugrah membawakan lagu Firasat yang dipopulerkan oleh Marcel. Ia memilih lagu tersebut karena sesuai dengan selera musiknya dan sudah cukup dikuasai. Anugrah mengatakan keikutsertaannya tidak semata-mata untuk mengejar popularitas. Ia ingin mengembangkan kemampuan bernyanyi sekaligus membawa nama baik keluarga. Terlebih kedua orang tuanya pun memiliki latar belakang sebagai penyanyi dan pernah meraih prestasi di ajang Bintang Radio. Nah, beberapa dengan Anugrah, ya berbeda maksudnya dengan Anugrah yang ingin meneruskan bakat keluarga, peserta lainnya ada Fajar Satriaji mengikuti Bintang Radio untuk menguji sekaligus melatih mentalnya. Peserta asal Pontianak berusia 18 tahun tersebut membawakan lagu Firasat dalam penampilannya. Fajar mengaku tertarik mengikuti ajang tersebut karena ingin mencoba pengalaman tampil dan bertemu dengan peserta lain yang memiliki minat serupa di bidang tarik suara. Ia sebelumnya pun pernah mengikuti audisi serupa pada tahun lalu.
1: Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

0: Masuk.
1: Jang, ngapa pula sampah kau lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama. Sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak. Maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

Dapatkah kita membayangkan? Bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap. Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.

0: Coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandung. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

Apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

0: beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan tu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
3: Hah?
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Bener gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun, termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Buah informasi dari Kubu Raya, kebakaran lahan masyarakat mengancam pemukiman warga desa Simpang Kanan, Kecamatan Sungai Ambawang, Kubu Raya, Kalimantan Barat, Kamis 3 September 2026. Kebakaran terjadi di lahan masyarakat yang berada di luar izin konsesi PT Nusa Jaya Perkasa atau NJP. Kobaran api terus menjalar dan mendekati pemukiman warga, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan masyarakat. Salah satu rumah yang sempat berada dalam ancaman kobaran api merupakan kediaman Mariam, warga berusia 27 tahun. Mendapat informasi tersebut, tim pemadam PT NJP segera bergerak menuju lokasi untuk membantu melakukan penanganan kebakaran. Di lokasi, tim pemadam PT NJP bersinergi dengan personil Kodim Pontianak dan Lantamal Pontianak untuk mengendalikan kobaran api. Petugas gabungan langsung memprioritaskan titik api yang berada paling dekat dengan rumah warga guna mencegah api menjalar ke pemukiman. Pemadaman dilakukan menggunakan mesin pompa air dan alat penyemprot bertekanan tinggi, disertai penyekatan untuk memperlambat penjalaran api. Nah, Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: itu jual tu ya, ngapu semangat benar sampai bertuak-tuak tu ya.
1: Nampaknya nyaman dapat dia tu isinya tu. Yuk kita sambil yuk. Jalanlah kaki, pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kalau lah mbok ni mau jualan UMKM Go Internasional, yuk datang ke airport ya nak. InsyaAllah jadi terkenal. Mok dah.
2: Gratis ke?
0: Iya bu. Buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli tuh. Semuanya nih dari RRI Pro 4 Pontianak di teras UMKM.
3: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai. Hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro 4 Pontianak.

Masih bersama Bu Ayu di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat ya Bu Abang. Nah di jam 14 lebihnya 6 menit tandanya itu udah masuk dalam program Begaya. Begaya kali ini kita ndak ngomongkan soal busana, ndak soal make up, ndak soal parfum Bu Abang ya, ndak soal apa-apa. Tapi kali ini kita bahas adalah sebuah lauk. Sebuah ndak tuh. Kita ndak bahas sayur lah gitu ya, sayur makanan yang tradisional menurut saya, karena memang udah ada dari saya kecil Bu Abang ya. Apa tuh? Ha, ini dia manfaat buah takokak bagi kesehatan. Apa lagi Bu Yu, takokak tuh? Kalau takokak tuh sama dengan terong pipet atau lencak hutan. Nah, ini kayaknya Sunda lah ya sebutan takokak nih ya. Atau lencak nih kayaknya bahasa-bahasa Sunda gitu ya. Nah, kalau bahasa gitu tuh terong pipet Bu Abang. Yang merupakan salah satu tanaman yang cukup mudah ditemukan di berbagai daerah termasuk di Indonesia. Tanaman dengan nama ilmiahnya Solanum torfum ini umumnya tumbuh secara liar di pekarangan, kebun, tepi jalan maupun lahan yang cukup terbuka. Buahnya berukuran kecil, berbentuk bulat dan biasanya berwarna hijau hingga kuning kehijauan ketika mulai matang. Kalau saya tengok sih biasanya hijau ya, ya Bu Abang.

Meskipun sering dianggap sebagai tanaman liar, takokak ternyata menyimpan berbagai zat gizi dan senyawa alami yang berpotensi memberikan manfaat bagi kesehatan. Buah ini diketahui mengandung antioksidan, vitamin, mineral, serat, serta sejumlah senyawa bioaktif. Kandungan tersebut membuat takokak ini tidak hanya dimanfaatkan sebagai bahan pelengkap makanan, tetapi juga telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional di sejumlah daerah.

Salah satu kandungan yang menarik perhatian dari takokak adalah senyawa polifenol, termasuk flavonoid dan fenol. Senyawa tersebut dikenal memiliki aktivitas antioksidan yang dapat membantu melindungi sel tubuh dari dampak buruk radikal bebas. Selain itu, Bu Abang, beberapa senyawa bioaktif dalam takokak pun memiliki potensi sebagai anti radang dan membantu mendukung pengaturan kadar gula darah. Meski demikian, manfaat takokak untuk kesehatan sebaiknya dipahami sebagai bagian dari pola hidup sehat secara keseluruhan. Konsumsi makanan bergizi, aktivitas fisik yang cukup, tidur yang berkualitas, serta pemeriksaan kesehatan secara rutin tetap menjadi bagian penting dalam menjaga kondisi tubuh.

Mbok Abang, soal makan-makanan ini bukan cuma urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

0: Bang Beng.
1: Ya.
0: Tahu enggak?
1: Apa tuh?
0: Budaya lokal kita tuh bukan cuma untuk dikenang aja. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Iya ke? Gimana cara tuh?
0: Iyalah Bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tuh bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tuh?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional, atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas, sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Ani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah Bang. Apalagi kalau produk Abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

Bukan Sandiwara, Irfan Mansyur, Mbak Abang, yang mengantarkan kita di segmen kedua, manfaat buah takokak bagi kesehatan. Atau buah apa tadi Mbak Abang ya? Atau rong pipet gitu dia. Yang pertama Mbak Abang, membantu menjaga kadar gula darah. Nah, salah satu potensi manfaat takokak yang cukup banyak dibicarakan adalah kemampuannya dalam membantu menjaga kadar gula darah. Takokak mengandung senyawa flavonoid dan fenol yang memiliki aktivitas antioksidan dan berpotensi mendukung metabolisme glukosa. Antioksidannya dapat membantu mengurangi dampak stres oksidatif yang terjadi ketika jumlah radikal bebas di dalam tubuh lebih tinggi daripada kemampuan tubuh untuk menanganinya. Kemudian yang kedua adalah membantu melawan peradangan dan radikal bebas. Takokak mengandung berbagai senyawa bioaktif yang memiliki potensi sebagai antioksidan dan anti radang. Salah satunya adalah kelompok senyawa polifenol yang mencakup flavonoid dan fenol. Antioksidan berperan dalam membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan yang dapat dipicu oleh radikal bebas. Kemudian ada juga berpotensi mendukung kesehatan jantung.

Nah, manfaat lain yang menarik dari takokak adalah potensinya dalam membantu menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Kandungan polifenol di dalamnya memiliki sifat antioksidan yang dapat membantu melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Selain itu, Mbok Abang, takokak pun mengandung beberapa senyawa fenolik seperti asam galat dan asam ferulat. Senyawa tersebut diketahui memiliki aktivitas antioksidan dan anti radang. Dalam pola makan yang sehat, kandungan tersebut berpotensi mendukung fungsi pembuluh darah dan membantu menjaga kondisi kardiovaskular. Namun, kesehatan jantung tidak hanya ditentukan oleh satu jenis makanan. Menjaga tekanan darah, kadar kolesterol, berat badan, pola makan, serta rutin olahraga tetap menjadi langkah utama menurunkan risiko penyakit jantung. Yang berikutnya adalah membantu melindungi sel dari kerusakan, Bu Abang. Kandungan flavonoid dan berbagai senyawa antioksidan dalam takokak atau terong pipet pun membuat tanaman ini menarik untuk dikaji dalam kaitannya dengan perlindungan sel tubuh. Radikal bebas dapat menyebabkan kerusakan pada sel apabila jumlahnya terlalu banyak dan tidak diimbangi oleh sistem pertahanan antioksidan tubuh. Dalam jangka panjang, kerusakan akibat stres oksidatif dapat berkaitan dengan proses penuaan dan munculnya berbagai gangguan kesehatan. Nah, senyawa antioksidan dari makanan dapat membantu tubuh menghadapi paparan radikal bebas. Karena itu, mengkonsumsi makanan yang beragam dan kaya sayuran dapat menjadi bagian dari pola makan untuk mendukung kesehatan sel.

Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

0: dompet ayah nih. Macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik, Jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit, Jak. Harus pandai berinvestasi, Jak. Biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya, Mak?
0: Bukan macam tuh, Dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, Yah, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh, Mak. Pilih yang aman. Ada izin OJK-nya. Halal. Dan yang penting, sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu, adik nak investasi juga lah mulai hari ini, Mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa, Dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, Jak, Mak.
0: Itu bukan investasi, Dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Pro4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Boneka Cinta dari Mega Mustika, Mo Abang ya. Kita udah sampai di segmen terakhir kita, Mo Abang Begaya sore ini, tentang manfaat buah takokak atau trompi pet bagi kesehatan. Nah, kita lanjutkan ya, Mo Abang. Takokak atau trompi pet tuh bisa membantu menjaga kesehatan pencernaan. Nah, takokak juga ini dapat menjadi salah satu sumber serat dalam makanan. Serat memiliki peranan penting dalam menjaga fungsi sistem pencernaan dan membantu proses buang air besar tetap teratur. Asupan serat yang mencukupi dapat membantu memperbaiki tekstur tinja sehingga lebih mudah dikeluarkan. Serat juga dapat mendukung pergerakan usus dan membantu menjaga kesehatan saluran pencernaan secara umum, Bu Abang ya. Nah, untuk mengkonsumsi takokak atau trompi pet nih, Bu Abang, secara di Indonesia sendiri itu cukup populer sebagai bahan pelengkap berbagai hidangan. Nah, buahnya disedi masak nih sama sayuran, dibuat sambal, ditumis atau diolah menjadi hidangan tradisional lainnya. Cara pengolahannya dapat disesuaikan dengan selera dan kebiasaan masing-masing daerah, Mbak Abang. Meski memiliki berbagai kandungan yang bermanfaat, takokak atau terong pipet ini sebaiknya dikonsumsi dalam jumlah yang wajar ya, Mbak Abang, sebagai bagian dari pola makan yang beragam. Jangan menjadikan takokak sebagai satu-satunya sumber nutrisi atau menggunakannya untuk menggantikan pengobatan medis. Pada akhirnya, Mbak Abang, takokak atau terong pipet merupakan salah satu tanaman pangan yang memiliki atau maksud kami menarik ya, karena memiliki kandungan nutrisi dan senyawa bioaktif yang berpotensi mendukung kesehatan. Mulai dari kandungan antioksidan, polifenol hingga serat, semuanya dapat menjadi bagian dari pola makan yang mendukung tubuh tetap sehat. Namun, memanfaatkan atau manfaat kesehatan dari takokak masih perlu terus diteliti, terutama melalui penelitian pada manusia. Oleh karena itu, Mbak Abang, klaimnya mengenai kemampuan takokak dalam mencegah atau mengobati penyakit tertentu sebaiknya tidak dianggap sebagai kepastian medis ya. Jadi mengkonsumsi takokak atau terong pipet nih sebagai bagian dari makanan bergizi seimbang merupakan pilihan yang lebih tepat dibandingkan menjadikannya sebagai pengobatan utama.

0: Nah itu dia Mbak Abang ya, bergaya kita sore ini tentang manfaat buah takokak ataupun terung pipit bagi kesehatan. Nah jadi banyak ternyata tadi manfaatnya, tapi ingat harus dikonsumsi dengan batas yang wajar. Dan jangan juga jadikan buah takokak atau terung pipit nih jadi obat utama gitu. Kalau misalnya Mbak Abang merasa ada yang janggal gitu dengan tubuhnya Bu Abang ya, tapi ini untuk sebagai makanan bergizi saja, pelengkap gitu Bu Abang, yang memiliki manfaat yang banyak. Gitulah dia informasinya, semoga bermanfaat dan berguna untuk kita semua ya Bu Abang. Dan setelah ini kita akan memutarkan koleksi-koleksi lagu-lagu religi, karena kita juga akan mengumandangkan azan asar pada pukul 14:55 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana.
1: Sahabat Muslim rahimakumullah, waspada penyakit ain. Penyakit ain, penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang disertai sifat iri atau rasa takjub terhadap yang dipandang, dapat terjadi dari orang yang dengki atau orang yang cinta, dari orang yang jahat atau orang yang soleh. Ciri-ciri yang sedang terkena penyakit ain, emosi, mudah tersinggung, mudah cemas, merasa was-was, sering merasa kedinginan atau kepanasan tanpa sebab, menjadi pemurung walaupun sebelumnya ceria, mengantuk walaupun sudah cukup tidur, sulit tidur dan sering bergadang, tidak nyaman saat berada di keramaian. Sayangilah keluarga kita dengan tidak memajang fotonya. Doa agar terhindar dari penyakit ain. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan.

0: Diana punya berita.
1: Latif Usman di usia 74 tahun, seorang bapak lansia di Siantan, Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, tak pernah menyangka akan mendapat kesempatan istimewa untuk menunaikan ibadah umroh. Selama 45 tahun, ia setia mengabdikan dirinya sebagai marbot di sebuah masjid tanpa hanya mengharapkan balasan duniawi. Hari-harinya diisi dengan menjaga kebersihan masjid, mempersiapkan kebutuhan jamaah, serta memastikan tempat ibadah tetap nyaman digunakan. Pengabdian panjang itu ia jalani dengan sederhana, ikhlas, dan penuh rasa cinta kepada rumah Allah. Ketika mendapat kabar bahwa dirinya dipilih sebagai penerima program umroh gratis dari sebuah travel umroh di Pontianak, air matanya tak mampu dibendung. Rasa haru bercampur syukur memenuhi hati sang bapak karena doa yang selama ini mungkin hanya tersimpan dalam diam seakan mendapat jalan menuju kenyataan. Baginya, keberangkatan ke Tanah Suci bukan sekedar perjalanan jauh, melainkan sebuah amanah dan karunia yang sangat besar. Setelah puluhan tahun mengurus rumah Allah, kini ia berkesempatan menjadi tamu Allah dan melihat langsung tempat-tempat suci yang selama ini hanya hadir dalam doa. Nah, Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sedap kau ya mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahege pak, nen aku lagi nangar acara lagu daerah buat rehu kak kampung, rehu kak tanah kelahiran diri. Pokoknya rehu kak saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu mak? Induk gak aku ni nak berdendang, nak berdepin lah sikit.
1: Ada teh. Ah, enang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada kak kua. Mau Dayak ge, mau Melayu, mau Tionghoa, semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol kua, makanya ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nangar tarus, Bo. Ame lupa.

0: Pukul 15 lebihnya 5 menit Bu Abang. Tandanya kita udah masuk dalam program Prolada, program lagu daerah. Hayu. Buat Bu Abang yang mau request lagu-lagu daerah sambil berkirim-kirim salam, sila di 0811-570-0943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Prolada,
1: program lagu daerah, Mbok, yuk.
0: Hayo.
1: Hayo.
0: Hayo. Dengan siapa di mana?
1: Yuk, ayo kemana, Mbok, yuk.
0: Kemana-mana lah pokoknya nih. dengan siapa di mana nih?
1: Ini tadi Kabupaten Landang.
0: Apa kabar?
1: Baik, Mbok Yo. Apa kabar Mbok Yo nih?
0: Kabar baik juga. Hujan enggak di sana?
1: Hujan enggak, Mbok Yo?
0: Hah?
1: Sana hujan enggak?
0: Hari ini enggak ada kalau di area RR ini.
1: Oh, kalau di sini hujan Mbok Yo tadi malam cukup dengan kilat, dengan guntur.
0: Sedapnya. Syukurlah ya.
1: Mbok Yo, airnya enggak bisa ditadah.
0: Heeh, betul. Air pertama nih emang enggak boleh ditadah, masih kotor dia.
1: Tambuyo.
0: Oh, iyalah, syukurlah. Yang penting ada hujan kan?
1: Betul, Mbok Yo. Ini namanya kabut.
0: Heeh, betul. Masih ke sana kebakaran hutannya. Oh,
1: ini Mbok Yo, kalau sini sih saya tanya sampai ke KSP ke Jelau sih. Saya ditanya,
0: Mbok Yo. Oh, alah. Sian
1: nih. Habis, Mbok Yo, tinggal ketiga kali panen dia habis dah.
0: Itulah.
1: Benar stres kali Mbok Yo kalau mikirannya.
0: Iyalah. Iyalah, semoga cepat pulih lah ya.
1: Iya, itu Mbok Yo betul
0: ini. Iyalah. Mau lagu apa nih?
1: Nah, itu aja Mbok Yo, Oan Baget. Judulnya Tuak Sagalas.
0: Tuak Sagalas ada enggak ya? Kita cari lo nih. Maklumlah. Tuak Sagalas.
1: Tuak Sagalas.
0: Bentar ya, saya cari nih ya. Kayaknya enggak ada lah Oan Baget nih. Aan Baget Tuak Sagalas ya. Enggak ada nih. Adanya Aan Baget Tajok ya dia, Tajok Dayak.
1: Oh, itu aja Mbok ya, enggak apa Tajok.
0: Enggak apa-apa kah? Oke deh, salam-salamnya.
1: Salamnya buat Mbok Yo, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kalau Mbok Yo belum dapat jodoh, saya doakan dapat jodoh yang
0: terbaik. Amin. Kaulah. Ya.
1: Nah, saya ingatkan Mbok Yo kalau pulangnya hati-hati, pakai jangan lupa pakai masker.
0: Siap.
1: Jangan lupa Mbok Yo, jangan Mbok Yo jaga kesehatan.
0: Amin.
1: Mbok Yo,
0: siap. Iyalah.
1: Terus buat ini Mbok Yo udah lama dah ada gabung sini Mbok Yo lupa jadi ya. Buat mak pak mak dengan mak mo, buat cece mo, buat cece, terus buat Wardi, buat mana, buat ih siapa tuh Mbok Yo yang di
0: yang mana?
1: Buat putri apa kata nama tu Mbok Yo ya?
0: Yang mana? Kan ada Mak Jang Siti loh ya.
1: Mak Siti, Mak Siti tu Mbok Yo.
0: Mak Kam.
1: Di Putri Sagu ada tu.
0: Oh, Putri Sagu. Ah, lupa saya Putri Sagu ni siapa jadinya. Ya, ya. Oh iya, yeah, betul.
1: Lupa lah Mbok Yo. Siapa lagi Mbok Yo ya?
0: Siapa lagi?
1: Beringkas Mbok Yo, bagi waktu sama yang lain.
0: Iyalah, bungkus habis lah ya.
1: Abot Bang Jaka sama Bang Yaya. Yang lain kita rangkul Mbok Yo ya.
0: Okay deh.
1: Buat Mbok Yo nya pulangnya hati-hati.
0: Siap. Selamat sore. Makasih Kak Yunita. Sehat selalu juga untuk sekeluarganya Kak Yunita ya di Landak. Selanjutnya, silakan pun bapaknya lain. Prolada.
1: Prolada Mbok Yo.
0: Hayu. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Bang Wadi Rengkas Kapuas.
0: Apa kabar?
1: Sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, hujan enggak sana?
1: Tadi pagi sih agak gerimis sih Mbok Yo.
0: Alhamdulillah adalah ya. Sejuk-sejuk sikit ya.
1: Anak ada hujan kan ya?
0: Apa sini enggak ada hari ini? Enggak tahu. Mudah-mudahan malam adalah ya.
1: Itulah amin.
0: Mau lagu apa nih?
1: Lagu Bugis boleh nak Mbok Yo?
0: Bugis apa nih judulnya nih?
1: Judulnya kalau enggak salah tu Muala Pupujimu Pupujiki.
0: Ada Bang Wardi yang apa saya yang bingung. Masalah nak nulisnya tu macam mana?
1: Dari itu Bang Mbok Yo, dari Selfie Yama tu Mbok Yo, Muala Pupujimu Pupujiki nama lagu tu.
0: Oh, Selfie Yama ya, saya cari lo ya. Eviama. Ya cari lo nih Mangi. Ada dia Bugis Uperengi.
1: Uperengi.
0: Ada PPKM Puadai Papoji.
1: Yang tadi tu PPKM lah tadi. Yang wala Papoji PPKM.
0: Itu. Ayolah. Pas tadi berarti dapat.
1: Pas tadi saya
0: salah baca
1: kali
0: itu. Assalamualaikumnya.
1: Tak bang buat yo jadinya.
0: Mohon
1: berkok yo. Dan buat kak Kak Yulita tadi ya di London.
0: Betul.
1: London itu buat Bang Jaka Suara juga. Buat Bu Ana. Terus buat Mama Ririn juga. Kak Elmi, Aura Pamu, Bu Juleha, Nendra juga aku lagi masih monitor ya. Pandeden. Dan semua-semua tamu-tamu kecuali lah, Mok Yo.
0: Iyalah.
1: Bu Yo, saya selalu suar deh, Mok Yo.
0: Siap.
1: Oke deh, Mok Yo.
0: Sama-sama. Sehat selalu juga untuk Bang Wardi sekeluarga. Berikutnya sih lagi buat Bu Abang yang lain yang nak bergabung di 0811 570 0943 atau di line telepon kita 0561 571 571. Prolada
2: Dangdut adalah kita.
0: Prolada.
2: Oh, Prolada lah.
0: Tiba-tiba dangdut
2: adalah kita. Dari Putra Ganteng alias Patuhan ya.
0: Apa kabar Putra Ganteng?
2: Baik.
0: Oh, iyalah.
2: Yo, hai kabar.
0: Kabar baik. Hujan nak Kak Kumpai?
2: Nah, ya. Enek. Kata tadi sabantar.
0: Oh, sabantar. Jadilah.
2: Maraga pun nak basah.
0: Nak helah, yang penting ada lah.
2: Mungkin malam ni ada lah.
0: Amin. Mau lagu ahe?
2: Ini lagu Dayang Lenggona. Dayang Lenggona. Prolada.
0: Mana cari Dayang Lenggona?
2: Ada. Aku deh Bang Iben ada. Bang Iben ada.
0: Lagu Dayak Darah Lenggon kan?
2: Dayang Lenggon.
0: Di sini tak ada nih, di komputer ini nih. Di komputer ini tak ada.
2: Kadek Dana minta lagu Madura Man, lagu Ustaz Gaul. Ustaz Gaul. Lagu Madura.
0: Oke deh. Itu ada.
2: Terutama untuk Yoyo Minanto, calon Minantoku.
0: Asik.
2: Saya selalu untuk siapa gini? Untuk Hendra Gunawan di Mempawai ya. Untuk Daddy di Sungai Duri. Makam adik saya tu yang Pak Rewen. Panjang Siti, Cek No. Untuk Putera Kapal. Untuk siapa gini? Wadi juga lah ya. Untuk Daddy. Daddy udah. Untuk yang di siapa tu?
0: Yang mana?
2: Fiona di Kupang. Untuk Pak Mok. Untuk Pak Usu Busri ya. Dia tak jengka saya, biasa jengka dia. Untuk Dewa Bang Yahya ya. Untuk Jaka Suara. Untuk itu siapa tu, Koko Wandi. Untuk yang itu Bah Kakung. Untuk Anita di AC, akhir kabar Anita. Untuk Yunita juga, Anita di UKA Anita. Mama Itik di Bengkayang ya. Yang sisa semua dibungkus sampai ke Dijono.
0: Siaplah.
2: Oke, selamat sore. Ada kayak lagunya?
0: Ada.
2: Ustaz Gaul.
0: Kecut saja tiba-tiba putus. Belambu Abang, tiga buah lagu ya udah di request tadi. Ada Aan Baget, ada Tajok Daya dari lagu Bugis, Selmiema ada, Madura, Ustadz Gaul ada. Kita dengar bersama. Ini dia.

airnya tenang, namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Pusar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya akhir-akhir ini. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embut sel. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga uga kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan ya Bang Dul?
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

0: Itu dia tadi lagu dari Madura berjudul Ustadz Gaul. Mantap ya untuk kita bergoyang sore-sore ini. Nah sila buat Bapak, kita masih di Prolada. Hayo yo yo yo yo yo yo yo yo. Sila nak bergabung di 0811-570-0943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Prolada.
1: Prolada.
0: Hayo. Dengan siapa di mana?
1: Uka.
0: Ah, Uka-Uka. Apa ya, kabar?
1: Baik, Mbak Yo. Mbak Yo, apa kabar?
0: Kabar baik juga.
1: Nah, lagu yang putarkan ya, jangan
0: apa tuh lagunya?
1: Lagunya ndak pun tunduk-tunduk daun tebu, tunduk-tunduk daun padi gitulah.
0: Lagu kayaknya kalau ya Kayung Utara nah, ke.
1: Salam
0: lo. Boleh.
1: Salam buat Mbak Yo, semoga sehat selalu di kota, rezeki bertambah dan dapat jodoh yang baik.
0: Amin.
1: Buat Pak Ali, Kong Ali, makasih sapanya ya. Semoga sehat selalu. Pada yang krem-krem lah kan buat Mbak Yo.
0: Oh, betul.
1: Buat Bu Ana di Tangerang, Mama Nurul, Cik Nor. Buat siapa lagi ya?
0: Siapa?
1: Buat Heman Maye, buat Juleha juga. Buat Wati, buat Hendra, buat Mak Jang Siti, buat Mak Kam, buat Bang Awi, buat Manis Madila, buat siapa tadi di Landa tuh?
0: Kak Yunita.
1: Kak Yunita juga, buat Ufti Sagu, siapa? Kak Emni,
0: Kak Ilmi.
1: Itu ya. Buat siapa lagi ya?
0: Siapa
1: buat
0: dia?
1: Bang mana di Panggosan, di mana itu di yang di
0: Merek Masih gitu. Lupa saya tuh di mananya tuh Panggosan tuh.
1: Saya dulu tinggal di sana di Pare Aim gitu.
0: Oh, iyalah.
1: Semoga dia sehat selalu lah.
0: Amin.
1: Nah, buat kita kesema juga. Buat Bang Jaya, buat Bang Kapak, buat siapa tuh Mbak Tini. Buat Niko juga Jakarta. buat semua lah Bayu.
0: Iyalah kalau
1: yang
0: gitu.
1: Yang belum single maaf. Buat Bayu makasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Makasih selalu. Mudah-mudahan turun hujan yang lebat.
0: Amin.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Sehat selalu juga untuk Kak Anita di Uka-Uka. Ya. Berikutnya Prolada.
2: Hayo.
0: Hayo. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bang Hendra Mempawa, Mbak Yu.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Hujan tak sama? Kabar baik enggak saya.
2: Hujan tadi tu ada cuman gerimis sama yo.
0: Gerimis melanda hati ya.
2: Kurang dah gelap larangnya tak ada hujan lebat. Sabar-sabar
0: ya lah. Mudah-mudahan malam ada hujan lah ya.
2: Amin amin.
0: Amin. Mau lagu apa ni?
2: Itu ya, ya lagu apa tu? Adi A.
0: Adi A. Okey. Salamnya buat okay, siapa? Ya.
2: Pertama kali buat Mbok Yo lah ya. Semoga sehat selalu ya Mbok Yo ya.
0: Siap.
2: Dilancarkan aktivitasnya.
0: Amin.
2: Dilancarkan rezekinya. Mudah-mudahan cepat dapat jodoh yang
0: baik. Amin. Kaulah.
2: Amin Allahumma amin. Itu salam balik lah ya untuk Anista Diuka tadi ya. Buat Jaka Suara. Buat Wardi di Sungai Rengas. Buat Julaiha di Pancabati, buat Jenor di Bakar, buat Koko Alim Bakakung, buat Bang Jack, buat Bang Bahtiar, buat Meli, buat Sangka, Bang Iman Ahmad, buat Bang Deddy Sungai Duri, Bang Yahya, Bang Awi, buat Makam, buat Manjang Siti Dona Lakubu, buat Kak Elmi Chan, buat Aura Pak Mo. Untuk semua-semua lah ya Mbok Yo ya.
0: Oke deh.
2: Buat Mbok Yo, semoga sehat selalu Mbok Yo.
0: Amin, selamat sore. Sehat selalu juga untuk Bang Hendra di Mempawah. Ya sila lagi buat Mbok Abang yang lain. Prolada.
3: Hayo.
0: Hayo, dengan siapa di mana hayo?
3: Dengan Putri Peye.
0: Tiba-tiba Putri Peye nih. Siapa Putri Peye nih ya? Siapa Putri Peye nih?
3: Gak tahu kah?
0: Lupa saya nih.
3: Jarang masuk kita, gak bisa masuk nih.
0: Berebut-rebut kan? Nah, siapa Putri Peye nih? Lupa saya.
3: Dengar terus.
0: Jadi siapa nih Putri Peye nih?
3: Masa gak kenal mbak?
0: Lupa saya.
3: Hai kabarnya mbak yo.
0: Baik.
3: Karena hujan gak kuah.
0: Nape hujan gak dian?
3: Sama lah, kalian baru gerimis tadi malam.
0: Oh, ini Kak Anita kah? di Pak Bulu AC ya?
3: Oh.
0: Apa kabar?
3: Baik, Bu.
0: Iyalah, syukurlah.
3: Bu, yo, kabar?
0: Kabar baik juga. Lagu apa?
3: Lagu nian, Bang. Mbo. Apa namanya? Maleen itu Persibaru ada enggak?
0: Persibaru enggak ada Maleen tuh.
3: Nah, masa enggak ada?
0: Kayaknya enggak ada lah. Masih yang lama yang ngebit-ngebit tuh dia.
3: Ini yang ngebut juga.
0: Ada sih Ibra yang Maleen, cuman enggak tahu Persi lama Persi baru. Tapi yang jelas penyanyinya laki-laki.
3: Oh, bukan. Ini banyak Maleen tuh sekarang, Bu.
0: Banyak versi, makanya yang ini yang ada di sini sekarang nih yang versi laki-laki.
3: Lagu-lagunya pun lain kayak tuh.
0: Jadi mau lagu apalah nih?
3: Duduk Marundo, ada enggak?
0: Duduk Marundo, apa ya judulnya?
3: Dari Cynthia.
0: Marundo, oke deh. Kalau gitu kah? Ada. Salam-salamnya buat siapa?
3: Salam toh buat Mbak Yo, keluarga siap selalu, Bu.
0: Amin.
3: Nah, baru ya ampun, kok mataku pedas ya, kena capek ya. Ulu ya. Buat semua penyiar perempat, semuanya siap selalu bersama keluarga.
0: Amin.
3: Terus tadi ada Mbak Mbak itu siapa namanya? Mbak Anita. Ada Kak Julita. Gilanda. Ada Bang Hendra. Belah dia teman-teman dah mau menyapa, belah aku yang menyapa dah apa kan. Jadi dah tahu mungkin kalau kita mau masuk juga. Nah, terus buat Mbak Emma yang saya henti-henti selalu menyapa. Juga buat Mbak Ana. Yang selalu menyapa. Makasih atas sapaannya. Walaupun aku udah gabung, mereka tetap menyapa. Kak Wendeng hari tumbo.
0: Jelah.
3: Ya, terus buat ini juga tadi. Buat siapa sih?
0: Siapa tuh? Ada.
3: Siapa tuh yang dikumpai?
0: Yang dikumpai, Ko Ali.
3: Ko Ali. Nah, itu juga selalu menyapa tuh. Nah, buat Mbak Kakung, buat Mbak Ida, Ida Pencabakti. Buat Kak Juliha, buat Aura Pak Mo. Buat Mama Ririn, buat Amoy, buat Ma Anjang Siti. Buat Mak Tam. Buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
3: Buat Bang Matiar, lihat Bang Kapal, Bang Awi. Bang Awi tak pernah masuk lagi ya?
0: Biasa dipantun dia malam.
3: Oh, malam dia? Oh,
0: ada lagi.
3: Terus untuk Niko dengan Mbak Tini. Itu wajah. Apa lagi ya?
0: Bungkus habis.
3: Sofian. Jaka Suara. Wardi. Kang Yahya. Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi? Bungkus habis ke nih.
3: Buat semua Cek Nor juga ya. Buat semua yang mendengarkan Radio Perempat ya.
0: Oke deh.
3: Adakah lagunya?
0: Ada.
3: Aku juga cepat mau cuci mata nih, kena cabai kayaknya.
0: Iyalah.
3: Buat Mbok Yo. Pulangnya hati-hati, siap selalu, selamat bertugas dan
0: siap.
3: Selamat sore.
0: Selamat sore. Makasih tuh deh Kak Anita ya, Dilanda udah bergabung. Tiga buah lagu yang Mbok Abang, Tunduk Daun Tebu sama Adia dan Marundo. Kita dengarkan bersama. Ini dia.

menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Itu dia tadi Cynthia Marundo, Mbok Abang ya. Ha. Sila buat Mbok Abang yang mau bergabung request lagu-lagu daerah di Prolada. Hayo di 0811-5700943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Prolada.
1: Prolada.
0: Iya, dengan siapa? Halo, dengan siapa di mana?
1: Dari Kak Manis Manila.
0: Apa
1: kabar? Selamat sore, Mbak Yu.
0: Selamat sore. Apa kabar nih?
1: Baik ya, Kak.
0: Ah, baik dong. Kak Manis Manila, apa enggak kabar?
1: Alhamdulillah. Ada turun hujan ke belum di sana?
0: Kalau hari ini enggak ada nih area RR ini. Kalau semalam ada.
1: Sini gerimis lewat ya.
0: Oh, mudah-mudahan lama-lama ada hujan ya.
1: Lagu nih.
0: Ah, lagu apa?
1: Cinta Terlarang dari Mempawa.
0: Cinta Terlarang ya. Oke, saya cari dulu. Salam-salam lah sambil saya cari nih.
1: Yuk sekeluarga, semoga sehat selalu. Terus buat Bang Imran Ahmad, Bang Deden, Bang Niko, terus Bang Awit, terus Pak Herman dengan Mak Yeknya, Juleha dengan Alhamdulillahannya, Wahana dengan Andri Opannya, Bang Jack dengan Kak Tininya, terus Koko Ali dengan Kak Tininya juga. Aduh, dering pula. Terus buat Elmican, Mak Nung Siti dengan Bang Hendranya, Bang Wardi, Wan Ucu, Wan Aci, Ucu Basti, Bang Pawadi, Mbak Ella, Mbak Nia, Mbak Putri, di seluruhnya yang ada di Sambas. Nah, terus buat Mak Cik Nur, Aura dan Pak Mo, siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Mak Mukmin, Mak Ririn, Mama Eti. Terus buat siapa lagi nih? Kok udah masuk lupa semua. Buat semuanya lah ya.
0: Iyalah kalau gitu. Nah,
1: buat Mbok Yu selamat sore.
0: Selamat sore. Amin. Sehat selalu juga untuk Kak Manis Manila sekeluarga. Makasih udah bergabung. Selanjutnya Prolada. Halo Prolada. Halo. Halo. Halo. Kemana nih si Ikin?
2: Halo,
0: halo, dengan siapa di mana?
2: Dengan Mbak Briantini, Mbak Yu. Tadi kami tidak kedengaran suara Mbak Yu nih. Kirain tidak masuk, Mbak Yu.
0: Ayolah, mau lagu apa nih?
2: Lagunya ini, Mbak Yu.
0: Apa
2: lagu
0: tuh?
2: Lagu Tahu Apa Tempe, Mbak Yu.
0: Tahu Apa Tempe itu lagu daerah mana?
2: Daerah Jawa.
0: Oh, ada tidak ya lagunya Tahu Apa Tempe ya? Oke deh, ada Tahu Apa Tempe. Salam-salamnya buat siapa?
2: Salamnya terutama buat Mbok Yo yang lagi

0: Kak Manis Manila, buat Kak Emma Selva, buat Bu Ana Tanrai, buat Mama Riri, Mama Eti, Mama Anjang Siti, Kak Imer, buat Kak Emil Chan, Kak Julaiha, Bang Deddy, buat Bang Jafar, Kak Nila, Kak Tina, Bang Rosinya, Aura Mbak Munya, Cik Nur, buat Ayu Greva, Mbak Lasim juga, Mak Unggal juga, buat Koko Ali, Mbak Kakung juga, buat Bang Wardi juga, buat semua-semuanya, buat Bang Amin Sanjaya, buat buat apa ya lupa Bang Imran Ahmad itulah. Buat semua-semuanya lah ya Mbak Yoya.
1: Iyalah.
0: Makasih.
1: Sama-sama. Selamat sore. Itu dia tadi Kak Tini udah bergabung bersama. Selanjutnya sila yang nak bergabung Prolada.
2: Duit lagu daerah.
1: Siapa ni?
2: Cik Seri alias Cik Nur. Panjang hari.
1: Apa khabar?
2: Alhamdulillah baik-baik saya.
1: Baik-baik saya. Hujan tak sana?
2: Tadi malam tu ada gak bunga-bunga sikit. Untuk apa nama membasahkan anak ber? Anak tanah sikit.
1: Yelah.
2: Ada gak bunga-bunga dah.
1: Jadilah.
2: Kan? Mudah-mudahlah apa bunga tu berkembang.
1: Betul. Amin.
2: Alhamdulillah. Tanda-tanda.
1: Betul. Jadi mau lagu apa ni?
2: Lagu lagu Bujang Dara Pontianak ialah.
1: Bujang Dara Pontianak ada ndak ya? Salam-salam halo.
2: Pontianak terutama buat Mboyo. Baiklah untuk Mboyo. Sekeluarga. Selalu dalam keadaan sihat
1: walafiat. Amin.
2: Amin.
1: Lanjut.
2: Mak Tini tadi. Apa ana? Mak Tam buat ajak Arpia, buat Mama dan Bapak Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, Ayu Kepa juga, ada Koko Ali, Koko Budi, Koko Wandi. Dilanjut Kak Ani Gang Korma. Ada juga Bang Suko, Tina, Emma Selpa, Bang Junai, Bu Ana, Bang Andriopan, Mak Kam, Mak Kam buat ajak Arpia Uda ya, Mak Yang Siti, Emil, Hendra, Imam Pawa, Manis Manila, buat Bang Badul di Kaltara dan kawan-kawan, buat Bang Heman, Mak Ye, Anista juga, dilanjut dengan Kanda Yahya, Mak Eldak Singgit, Wak Ladung Segedung, buat Bang Amin Sanjaya, Bang Rosi, Nur Janna, yang lainnya.
1: Bungkus semua. Habis.
2: Dari yang nama Bang Amin Sanjaya sampai nama Bang Imran Ahmad. Tetangga Bang Imran Ahmad. Nama kita dikenal dengan Bang Imran Ahmad katanya nama Parit Mau Sigi.
1: Itu.
2: Jadi ada di tempatnya layat anak sepupu saya meninggal. Mana anak yang anak tadi tu dari Pak Muda meninggal tadi tu. Kenal lah tu. Kenal lah kata dia. Alhamdulillah.
1: Tak jauh ya akhirnya.
2: Jauh dia.
1: Warung
2: kata dia.
1: Lapang
2: bola makna.
1: Lengkap dah tu.
2: Terima kasih banyak.
1: Iya.
2: Dapat anak mua-mua di habis.
1: Kaulah.
2: Buat yang lain-lain tadi tu. Selamat sore.
1: Salam budaya.
2: Dadah.
1: Itu dia Cik Nur, Cik Ceria kita ya. Baiklah Bu Abang, 3 buah lagu udah kita siapkan. Requestnya Bu Abang tadi ada Cinta Terlarang, Tahu Opo Tempe, sama Bujang Dara Pontianak. Selamat mendengarkan.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada koperasi merah putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang ja.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru koperasi merah putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di koperasi merah putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Bujang Dendare Pontianak, Mbak Abang ya, ini udah segmen terakhir kita. Jadi sila buat Mbak Abang yang nak bergabung bersama saya di 0811-5700-943 atau di line telepon kita 0561-571-571 di Prolada. Prolada.
1: Prolada, Rakyat Aku Daerah.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Mbah Kakung.
0: Apa kabar Mbah Kakung?
1: Alhamdulillah baik-baik saja,
0: ape-ape wae. Hujan enggak di sana Mbah Kakung?
1: Nah, tadi malam hujan gerimis, siang pagi tadi juga gerimis.
0: Oh, iyalah. Syukurlah masih ada hujan-hujan sikit ya.
1: Iya,
0: gerimis
1: lah itu.
0: Lagu apa nih, Mbah?
1: Lagu Jawa.
0: Apa tuh judulnya?
1: Judulnya Pet Tes manis.
0: Ah, mudah-mudahan ada ya. Kita cari loh nih. Kalau ndak ada macam mana lah nih?
1: Tak ada, bisa cari lain lah.
0: Lagu Jawa tapi yang lain gitu ya. Petes manis. Siapa penyanyinya nih?
1: Nur Hana juga ada. Banyak versi tapi antara Nur Hana.
0: Nur Hana ya. Yeah. Saya cari gak nih, pokoknya apa yang enggak, mudah-mudahan ada. Tapi kalau tak ada, kita putarkan yang lain. Nurhana, oh enggak ada kayaknya nih. Huh? Nurhana nih adanya andeng-andeng, jamune, nusul, resepsi. Ah, itu dia.
1: Apa ya, ya itu ya?
0: Itu aja.
1: Apa ya, bentar-bentar. Kalau Nana Sabrina, Rahayu Sabrina sambil kemangi.
0: Rahayu
1: Sabrina.
0: Saya cari dulu Rahayu Sabrina. Oh, enggak ada.
1: Enggak
0: ada.
1: Enggak ada juga ya?
0: Enggak ada.
1: Menghilang kemana ya?
0: Apa judulnya tadi itu? Rahayu
1: sambil
0: itu?
1: Kemangi. Sambil kemangi.
0: Bentar saya cari dulu nih. Sambil ada. Ririk S tapi penyanyi ini?
1: Hah?
0: Ririk S Sambal Kemangi.
1: Oh iya sama aja lah. Yang penting judulnya sama.
0: Oke deh kalau gitu, salam-salamnya buat siapa?
1: Ya, salam-salamnya ya untuk semua-muanya tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Untuk Mbak penyiarnya selama bertugas sampai terus sudah selalu.
0: Amin.
1: Selamat sore.
0: Makasih Mbah Kakung Direto udah bergabung. Nah, berikutnya Prolada. Halo.
2: Selamat sore.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dari Putri Rembulan.
0: Apa kabar Putri Rembulan?
2: Baru balik pengajian nak kami.
0: Luar biasa. Hujan tak sana? Hujan tak sana?
2: Ramai tamu ramainya.
0: Di rumah mak kam ni lagi ramai.
2: Ada tu ada. Jatuh ke rumah aku. Yo datang nak mana aku di rumah aku jatuh rumah aku bayi anak aku malam nak jatuh di motor.
0: Parah tak tu? Ada luka ke lecak ke?
2: Apa cuma kadang-kadang jadi panas juga bengkok sutik ni luka iyalah dan. Biasalah pembalap.
0: Gila kau jatuh. Racing ya.
2: Biasalah pembalap ni nak.
0: Asli. Suka racing.
2: Minta lagu. Ada tak dia ambil orang belum lagu Timun Bungkok tu?
0: Lagu siapa tu? Maksudnya lagu dari daerah mana?
2: Jambi lah.
0: Jambi. Kalau saya cari ni, siapa penyanyinya?
2: Mana gak makam ni tahu?
0: Ada di sini judulnya apa tadi tu? Timun Bungkok.
2: Timun Bungkok.
0: Ada pula judul Timun Bungkok ni ya? Tak ada, adanya ni cuma Nur Anuk ni ya. Judul-judulnya ada Ketalang Petang, Orang Kayu Hitam, Ridia Rilea, Ma Inang, Anang Datung, Suap Tergantung, Kajang Mingkuang, Ula Didi.
2: Abang Jauh tak ada gak, Abang Jauh?
0: Abang Jauh tak ada.
2: Bang Ibing ada tu, dia tak ada, ingat aku.
0: Jambi punya kan?
2: Timun Bungkok Bang Ibing ni ada, kenapa pula tak ada tu?
0: Tak ada sini.
2: Abang Ibing tu?
0: Tak tahu dia nyimpan ke mana. Timun Bungkok tak ada.
2: Ribu-ribu Jambi kak? Ribu-ribu. Ada tu?
0: Bentar loh. Ni benda ni mau diketik satu-satu nih. Ribu-ribu. Kita cari dulu. Sambil salam-salam lah kalau gitu.
2: Salam-salam, baik Yolanda. Sudah jatuh lalu. cepat dapat jodoh yang banyak cuannya.
0: Amin.
2: Ha. Salam-salam lagi buat Mak Anjang Siti, buat Bu Haja, buat Bang Indri Upan, buat Mak Long Ana, buat Wak Sangka, buat Wak Melik Wak Jenam, buat Aura Pak Moknya, buat Mama Lu Pak Nurul, buat Kak Adis Manila, buat Cik Nori Bakau, Hendra di Mempawah, buat Koko Wali Koko Wandi, buat Bang Sukur dengan Tina, Bang Junia dengan Imam, buat Ustaz Amrin, buat Ismail Dua Cinggit, buat Darul Mendaluk, buat Kandai Hayam, buat Wak Ladung, buat siapa gini ya, Amma Mak Nu, Bapak, Mak, Mama Ririn, buat Nur Jana dengan Rosi. Wah, payah aku dah masuk ni. Kalau payah lah ni. Buat Ayu Gurepa, buat Pak Herman Mak Yeknya, buat Bang Deddy, buat siapa lah, mana masuk lah jauh dah. Eh dah lah, buat semua-semua lah. Payah dah lupa-lupa ni. Ada tamu ramai. Ada nak lagu tu ya?
0: Tak ada. Dah semua dah saya buka ni, folder-folder ni. Tak ada.
2: Ibu-ibu tak ada, memang bungkuk. Tak ada dah lah, serahlah Yul putar lagu apa pun serahlah makan. Yang penting judul ni lagu.
0: Iyalah, yang penting lagu Jambi lah ya.
2: Wah, bukul Jambi lah kau putar aku tu. Banyak-banyak makasih ya.
0: Iya.
2: Selamat bertugas, makasih selalu.
0: Amin.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore. Itu dia makan masyang rembulan gitu. Udah bergabung ya Bu Abang. Masih lagi ya, kurang lebih dua lah masih bisa nih untuk bergabung bersama saya di Prolada. Prolada.
3: Hayo.
0: Hayo.
3: Selamat sore Bu Yo.
0: Selamat sore. Dengan siapa di mana?
3: Yo.
0: Apa kabar?
3: Okay
0: lah, demam, masih demam. Semoga lah cepat sehat ya.
3: Iya.
0: Mau lagu apa nih?
3: Dayung Asmara, Bu Yo.
0: Lagu daerah mana tuh?
3: Bu Yo, Banjar.
0: Banjar ya, saya cari lo. Nih benda nih mau pempelan cari banyak beratus-ratus soal judul lagu nih. Apa tadi judulnya?
3: Dayung Asmara.
0: Dayung Asmara. Sambil saya cari bolehlah kali. Sambil salam-salam nih.
3: Ada sih ada makam Bunda Amelianya, Ibu sama Mancan Siti. Terus buat Kak Rita, buat Kak Yunita, buat Wardi, ibu bapaknya, Wanyanya Wajo, Bang Awi, buat Bang Indra. Terus buat Mama Nurul dengan Papa Nurulnya, buat Cece, buat Mama Esi, buat Koko Ali, Koko Wandi, buat Bang Mael, buat Bang Amin, Bang Ibran, buat Ibu Ana, Ibu Marian, seperti ya, Mak Nur Bakau. Terus buat Bang Kosi, Kak Nur Jananya, Wak Meli, Wak Jena, Bang Dino, Bang Sofian, terus siapa lagi? Bang Deden, siapa lagi ya? Kak Emma, Bang Junai, Kak Tina, Bang Sukonya, terus buat Imam, Mbak Lasiem, Kak Manis Manila, Juleha, Pak Amdan Hananya, Kak Ran sama Mbak Ardiantonya, terus buat siapa lagi ya? Kena buat semua-semua lah Bu.
0: Yalah kalau gitu. Ada.
3: Ayolah, makasih banyak.
0: Sama-sama.
3: Semangat Bu Yo.
0: Siap.
3: Semoga lancar aktivitas, lancar rezekinya.
0: Amin.
3: Semoga dapat jodoh yang terbaik.
0: Amin, amin, amin. Iyalah. Oke deh, sehat selalu juga ya Kak Aura sama Pak Mo. Itu dia Kak Aura, Pak Mo sehat selalu ya. Selanjutnya penelpon terakhir nih ya Bu Abang ya. Prolada.
2: Prolada, hayo.
0: Hayo, dengan siapa di mana?
2: Apa kabar Bu Yo?
0: Kabar baik.
2: Dari Putri Sagu, Jalan Cendana Bu Yo.
0: Ini rupanya Putri Sagu nih baru bergabung. Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat. Bu Yo gimana gak sehat ya?
0: Sehat. Nih seperti yang terdengar nih tadi. Awak lagu apa nih?
4: Lagu Air di Atas Daun Keladi ya.
0: Siapa ni, lagu daerah mana?
4: Lagu Ibarat Air.
0: Oh, lagu Melayu.
4: Di Daun Keladi.
0: Bentar ya, saya cari ya.
4: Walaupun tergenang tetapi. Kalau tak tahu lanjutan.
0: Lagu Melayu kali itu ya, judulnya apa ya?
4: Ya, Melayu tu.
0: Siapa ya? Apa judulnya ya?
4: Air di Daun Keladi lah tu.
0: Oh, Air di Daun Keladi ke judulnya tu? Air di Daun Keladi. Salam-salam lalu sambil saya cari nih.
4: Ada?
0: Saya cari dulu, salam-salam lo.
4: Salam-salamnya buat Bang J, Kak Nila. Bang siapa Kak Nila? Marah Bang J ni.
0: Bang
4: salah nyebut ya, ya Bang Jek, Bang Japa, maaf. Buat Bang Jek Kak Nila, Bang Japar Kak Nila, buat Bang Jek Kak Karpini, Bang Rusti Kak Nurjana, Bang Jukur Kak Tina, Kak Emma Selva, Bang Junai, Bang Panji Kombet Pak Iqbal. Buat Kak Tini, buat Mama Ririn, Kak Ida Pancabakti, Kak Juleha, Mbak Adista, Mbak Ora Pak Moknya, Bang Dino, Kak Murni, Bang Boyke, Bang Amin, Kak Ayang, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Wardi, Bang Mael Jongkat, Nak Jang Siti emailnya, Kak Amo Syantan, Mama Ririn, Mama Nurul, Papa Nurul, Bang Awi Kobar, Bang Badul, Pak Sadi, Pak Usada, Bang Febri, Bang Deden. Bang Putra Tangkul, Kak Seritnya, Bang Sopian, Bang Yahya, Mak Nur Bakau, Kak Ana Tangrai, Bang Andre Opan, Bang Jaka Suara, Bang Bahtiar, Mbak Daeng Padila, Kak Nur Halima, Bang Imran Ahmad, Bang Hamja, Wak Melik Wak Jenahnya, Pak Ustara Amrin, Wak Mak Unggal, Kak Lasiem Dirasa, Cek Mina, Bunda Rama, Kak Ani Maharani, Mbak Kakung, Wak Sangka, Kak Siti Parma, Kak Ina Pungkal, Bu Jahat, Bu Haja Arbia, buat Mak Mbak Yunita, Bang Hendra di Mempawa. Abah semua-semua lah Mbok Yu. Dari A sampai J. Buat Mbok Yu sehat selalu sekeluarga, murah rezeki. Tambah cantik, tambah manis. Semoga cepat dapat jodoh Mbok Yu.
0: Amin. Tapi lagunya tak ada pula nih.
4: Makasih Mbok Yu.
0: Lagunya tak ada nih.
4: Lagu Melayu, lagu apalah situ Mbok Yu.
0: Iyalah kalau gitu.
4: Enggak apalah.
0: Okey deh.
4: Makasih Mbok Yu.
0: Sama-sama. Selamat sore. Itu dia penelpon terakhir kita sore ini ya. Kak Eli Chan, Putri Sagu, kita udah bergabung ya Mbok Abang. Baiklah. Buat Mbok Abang semuanya yang udah bergabung bersama saya, yang udah request-request, yang udah apa-apa udah bergabung lah ya di WhatsApp, telepon dan juga chat WhatsApp. Makasih banyak semuanya Mbok Abang. Yang belum sempat bergabung, mohon maaf, mohon ampun. Nanti kita cari waktu-waktu lainnya lagi untuk request lagu-lagu daerah bersama Mbok Abang ya. Kalau gitu baiklah, berarti 4 buah lagu ya kita putarkan untuk menemani sore kita hari ini. Saya pun pamit undur diri dari ruang dengarnya Mbok Abang. Makasih udah menemankan saya dari siang tadi sampai sore ini ya Mbok Abang. Adil Kak Talino, Bacuramen Kak Saruga, Basengat Kak Jubate, Salam Budaya. Dan setelah ini ada Mbok Win yang akan menemani Mbok Abang dengan berbagai macam program informasi setelah lagu-lagu pilihan.

Di sebuah tepian sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

0: hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
4: Oh, Bang.
5: Ya, ngapa?
4: Coba gak belikan adik ni garam.
5: Ngapa pula?
4: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
5: Ayolah, sini lah mana duit dah.
4: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
5: Ayolah, abang pergi duk ya.
4: Ya.
6: 2 hours later.
5: Assalamualaikum. Allah.
4: Salam. Dari mana bang?
5: Dari Ngandel dek, di Pro 4.
4: Apa buat sana?
5: Ngandel, di acara Ngandel Pro 4 tu.
4: Apa isinya?
5: Nah inilah dek ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
4: Yeah.
5: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Pro 4 tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
4: Berisi? Berisi apa?
5: Nah, itulah dia Pro 4 namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
4: Bila acara tu bang?
5: Acara tu tiap hari, setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
4: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
5: Tadi tu abang Ngandel dengan budayawan dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
4: Tamu tu budayawan tak ke bang?
5: Satu hari itu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
4: Bolehlah dia ikut ya.
5: Janganlah.
4: Apa pula?
5: Kosong periuk.
4: Ya, dari tadi kita...
5: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang dia.
4: Lapar? Nak makan?
5: Lapar dek.
4: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
5: Ayolah ya abang makan tu ya.
6: A few moments later.
5: Ngapa pak sayur ni tawang?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Abang. Gimana sore hari ini, cerah ya, Bu Abang? Tentu rasa syukur kita karena memang beberapa hari ini ya, kemarin hujan, alhamdulillah ya, Bu Abang ya. Ya, dan itu membasahi bumi kita dan anda agak terlalu sesak-sesak agak napas kita nih ya. Walaupun masih ada agak sikit-sikit hawanya masih ada, tapi sudah sangat jauh berkurang, Bu Abang. Dan sore hari ini Bu Abang di edisi mantap malam minggu gitu ya, Sabtu 5 September 2026 bersama saya Mbak Uwin ya, kan coba temani Mbak Abang dari sore ini sampai tengah malam nanti dengan serangkaian acara yang udah disusun oleh tim kerabat kerja Pro 4 RRI Pontianak, Mbak Abang. Dan di mana Mbak Abang simak siaran kita nih hari ini? Nah, ada yang bilang saya dari disimak di RRI Digital, Mbak Uwin. Ada yang bilang di streaming di rri.co.id, ada di mobil katanya ya. Ada yang di 94,3 MHz ya. Nah, RRI Digital di handphone katanya. Dari mana lagi nih, di radio pun bisa, dimanapun. Dan jangan lupa Bu Abang, Bu Abang simak terus siaran kita atau pantau terus, gabung terus, join terus ya di multi platformnya RRI, bisa di RRI Digital, kemudian juga bisa di Facebook, YouTube ya, Instagram, jangan lupa ya. Nah itu dia media sosial Pro 4 Bu Abang, tengok-tengok lah, gabung-gabung join ya. Nah iyalah Bu Abang, di sore hari ini tadi udah sama Mbok Yo ya yang temani Bu Abang, dan ini saya pula lanjutkan ya lah. Nah nanti kami akan temani Bu Abang nanti acara jalan-jalan kita ya Bu Abang ya, sampai jam 18. Nah kemudian nanti Mbak Abang jam 18 sampai jam 19 itu ada adat kita. Nah kemudian dilanjutkan selepas adat kita ada Ragam Irama Nusantara jam 19 sampai jam 20. Kemudian dilanjutkan dengan Bijak Berpantun Mbak Abang. Nah sebelum Bijak Berpantun ada legenda kita. Jadi Bijak Berpantun dan legenda kita akan kami temani dari jam 20 sampai lah jam 21. Nah selepas Bijak Berpantun Bu Abang jam 21 sampai jam 22 ada Hasanah Budaya Daerah. Nanti akan ada kami iringin Bu Abang dengan gending-gending Jawa nanti malam ya. Kemudian dilanjutkan dengan Bekesah. Nah habis Bekesah ada Rindu Kampung. Dan itulah acara kita, penutup kita Bu Abang ya, di hari ini di edisi Sabtu 5 September 2026. Nah baiklah Bu Abang, bagi kaum muslimin dan muslimat, saya informasikan untuk hari ini kumandang azan maghribnya pukul 17 lebih 48 menit waktu Indonesia Barat, dan kumandang azan isyanya pukul 18 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat.

Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benar lah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku tuh buru-buru, gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Itu bahaya tuh. Jarak aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, Wah.
1: Betul, Bang. Keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek. Syukurlah Dek ingatkan Abang. Kalau tadaklah Dek ini terima gaji Abang bulan ini.
1: Nah, itulah, tadaklah masak nanti ini untuk Abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet, dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.
2: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

Iya baik Bu Abang, kita masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah Bu Abang, sore-sore ini kan udah siap-siap nih ya. Kan gak lama lagi nih beberapa hitung waktu ya kita ya. Nah malam minggu kan, hari Sabtu malam minggu. Mungkin ada rencana Bu Abang bawa pasangannya. Ya kalau seandainya gak nonton bioskop ya, kemana lagi jalan-jalan ngeliling kota Pontianak. Ada juga yang kulineran nih. Nah bingung nih mau ngajak pasangannya kemana nih, nah, gitu ya. Tapi kita ada rekomendasi nih Bu Abang. Tapi jauh-jauh nih tempatnya. Jangan jauh-jauh Bu Abang, nanti baliknya kemalaman. Jadi ada beberapa tempat Bu Abang yang dijadikan rekomendasi lah ya. Selain misalnya ini nih, kita mau di mana nih Bu Abang, ngopi ya, ngopi di Gajah Mada. Di situ juga ada ini juga kue-kuenya juga Bu Abang. Jadi kalau ada kopi ada kuenya. Nah bawa pasangan situ. Tapi ada juga yang anak-anak muda sekarang nih Bu Abang, besok sampai malam ya. Di depan RRI ini juga udah ada kulineran ya. Kalau suka makan makanan Jepang, Korea gitu ya, juga ada. Kemudian juga nih Bu Abang, kalau pengin nak makan makanan Timur Tengah ya, di Abu Mumtaz sana. Oh, Sandi Abu Mumtaz di sini pun Hana Kapsah pun ada. Di mana lagi Bu Abang ya? Yang pakai bus haji seprah yang pakai kapal tuh Bu Abang. Sekapal-kapal, kapal kecil lah. Kok kapal tongkang siapa nak makan kan? Ramai manusia. Mungkin ribuan manusia kali bisa makan ya Mbak Abang ya. Tapi ini kan kapal kecil Mbak Abang, seseprahan gitu lah. Cukupnya untuk 10 porsi lah, 10 orang. Tuh satu kapal itu lumayan juga Mbak Abang, nasinya banyak. Karena nasi ini makan dikit pun bisa cepat kenyang ya. Kalau misalnya kita sesuap dua suap tuh udah mulai rasa kenyang perut. Karena kan pertama berasnya pun panjang-panjang. Kemudian juga ada ditambah rempah-rempah. Nah itu yang bikin lambung gitu rasa-rasa penuh itu Mbak Abang. Apalagi tambah lagi ada ayamnya, kambingnya gitu, aduh be. Dap eh. Itu kulineran di Kota Pontianak. Nah, ada juga nih Mbak Abang kulineran mana lagi nih ya? Ada lagi agak jauh sikit. Di mana tuh Mbak Win? Mbak tahu ya Mbak Abang nih ya, tapi pergi enggak nih? Kalau perginya dari pagi. Nah kalau mau sampai sore keliling-keliling wisata lo kan, habis itu singgah ke Pengkang Bu Abang. Nah Pengkang nih kan makanannya tuh tak jauh-jauh dari yang namanya ketan pulut. Nah ini enak nih Bu Abang ya, ada sambal kepahnya juga kan, bukan sambal kepah, kerang dara. Nah, itu dijadikan sambal ya. Sambal bajak. Kok kita orang Melayu bilang sambal asam. Sambal asam sampai kering tuh Mbak Abang. Nah ini kan ada udang rebonnya gak kan, dijepit bambu ya. Nah makanya namanya Pengkang. Jadi kan dia tuh dijepit pakai bambu. Pulut segitiga dibuat dibungkus ya. Dibungkus dengan daun pisang, bentuk segitiga dijepit pakai bambu. Nah baru udah dimasak, dikukus gitu ketannya, baru dipanggang. Wangi. Oh, tambah lagi ada ebinya kan. Begurih-gurih. Gimana gitu ya Mbak Abang ya? Kan ini makanan tradisional Melayu Pontianak nih Mbak Abang. Nah, ini menunjukkan bahwa orang kita zaman dulu tuh itu cerdas dalam mengolah sumber daya alam. Bayangkan penggunaan daun pisang kan, pakai jepit bambu pula. Ini kan ibaratnya kedekatan masyarakat tuh dengan alam. Karena kita tuh dengan daun pisang banyak melimpah ya kan, daun pisang, kemudian bambu pun banyak melimpah di Pontianak ya, di Indonesia lah pada umumnya juga banyak kan, di Pontianak lah kita katakan ya. Kita bicara di Pontianak lah ini Bu Abang ya, tentang kearifan lokal kita, bambu ada kan tersedia gitu, daun pisang pun tersedia, kemudian pulut pun banyak. Jadi Kalimantan nih atau Pontianak ini, nah jadi bahan-bahan yang kita pakai pun ya, nah itu untuk memasak itu ada gitu semua, kayak pulutnya ada, daun pisangnya, pokoknya semuanya ada lah. Nah, sumber daya laut kita pun ada, udang-udang ebi kan yang diolah tuh, nah jadi bisalah dimasak. Jadi memang untuk ini juga Mbak Abang, kulineran ini juga tahan lama. Jadi kalau kita makan misalnya dari pagi
besok ya, kok masih hangat tuh, masih enggak usah dipanas-panaskan, palingan dipanggang sebentar gitu ya. Nah ini masih aman, masih tahan gitu Mbak Abang, karena mungkin ya masaknya cukup lama, jadi bisa bertahan lah dalam beberapa hari gitu Mbak Abang. Kalau masukkan kulkas kan dia keras gitu ya, jadi kalau bisa ya untuk manaskannya, kalau mungkin ya orangnya ini enggak bisa makan terlalu banyak, tapi bawa pulang misalnya sampai 10 jepit gitu ya, 10 buah pengkang, isinya satu jepit tuh 2 Mbak Abang. Nah itu bisa dibawa pulang tuh, dimasukkan ke kulkas, mungkin agak kering ya, jadi kalau bisa ya dipanggang-panggang sedikit lah sebentar-sebentar, supaya enggak ini apa namanya, enggak berubah rasanya gitu, dan juga bentuknya udah berubah gitu ya, maksudnya pulutnya gitu Mbak Abang. Biasa kan ada apa, kalau udah berubah gitu kan udah enggak enak rasanya. Jadi gitu lah, untuk panaskan, dipanaskan kan supaya bisa dikonsumsi besok-besok lagi gitu. Tapi kalau bisa bawa pulang secukupnya gitu Mbak Abang. Jadi enggak bisa makan, disimpan beberapa hari gitu. Jadi kalau bisa dihabis apa namanya, enggak terlalu banyak untuk dimakan konsumsi sekali habis gitu. Nah ini kan pengkang ini kan makanan khas kita ya, Melayu Pontianak nih Mbak Abang. Dan juga rasanya yang gurih-gurih, asin, ada rasa asap-asap gitu ya. Jadi ingat karhutlah jadinya, smoky, tapi ini bukan dibakar di itu ya. Jadi ini smoky-smoky gitu Mbak Abang. Dan pakai batok kelapa ya, kalau bakarnya nih Mbak Abang banyak batok kelapa, jadi asapnya pun menyebar ya. Jadi menyebar ke apa sih namanya, dia kayak rumah makan gitu Mbak Abang ya. Situ juga selain pengkang juga banyak menu-menu lainnya ya. Kayak nasi juga ada, dan makanan-makanan menu-menu lainnya juga banyak. Tapi yang pada bintangnya itulah itu ya, namanya pengkang. Nah, jadi ada smoky, gurih-gurihnya dari rebon-rebonnya, pedas-pedas ya, asin-asin manis juga ada gitu, dari sambalnya yang merah-merah menyala gitu ya. Sambalnya juga enak itu Mbak Abang. Jadi pulen ya, ketannya tuh pulen, ada smoky-smokinya lah gitu ya. Karena kan dibakar ya. Jadi aromanya tuh menggugah selera. Yang enggak mau makan bisa jadi mau makan gitu kan. Nah, ini makanan tadi pengkang ya Mbak Abang ya. Nih bagi pecinta pulut, ini surganya nih ya. Kemudian juga ada ini sotong pangkong. Memang ke sotong pangkong nih di Pontianak lumayan ada gak ya, lapak-lapaknya tuh di Merdeka yang masih ada sampai sekarang, walaupun ndak bulan puasa. Tapi kok bulan puasa, bukan di tempat lain, di Merdeka tuh dari ujung ke ujung Mbak Abang, dari Merdeka Barat, Merdeka Timur, awal-awal Merdeka Timur tuh apa, ujung-ujung dekat Merdeka Barat tuh udah ada juga yang jual gitu. Itu kalau bulan suci Ramadan Mbak Abang. Tapi kalau enggak bulan suci Ramadan ada juga yang jual, tapi ada 1-2 lapak lah gitu. Enggak seperti kalau bulan puasa ujung ke ujung penuh semuanya sotong pangkong ya. Ini juga pengolahan hasil alam yang cerdas ya dari masyarakat kita, supaya makanan itu tetap awet, karena di hasil kita melimpah, hasil laut melimpah, jadi untuk pengolahannya biar lebih tahan lama dikeringkan. Jadilah kulineran kita sotong pangkong.

ibaratnya. Menjawablah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Sahabatku, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Hargailah masa yang ada, karena setiap detik yang berlalu itu tidak akan berulang kembali. Jangan menangisi waktu yang telah berlalu. Jangan khawatir dengan bagaimana masa depan, karena Allah sudah siapkan takdir kehidupan. Tugas kita adalah fokus pada apa yang sedang kita lakukan, berdamai dengan masa lalu, untuk berdoa dan persiapkan masa depan dengan sebaik mungkin, dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Marilah kita saling menasihati, karena kita semua ini hanyalah insan yang lemah, mudah lupa, serta lalai, serta sampaikanlah kebaikan walaupun hanya sebaris ayat. Saudaraku, ingatlah, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Sayyidina Umar bin Khattab.

Ya baik, Bu Abang, kita tinggalkan lagu pengakuan ya dari Opik dan juga Ingrid Flo. Malam Bu Abang, khusus kaum muslimin dan muslimat, saat lagi pukul 17:48 waktu Indonesia Barat akan segera kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Namun sebelum kumandang azan maghrib, kita perdengarkan terlebih dahulu salawat tarhim.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Di dunia ini tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya. Harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa. Semua serba fana. Inilah pentingnya istirja ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.

Tabiat manusia seringkali lalai dan berdosa. Begitu juga keimanan manusia ada kalanya pasang dan surut. Untuk itu, perlunya saling menasihati saudara seiman. Karena hakikatnya agama adalah menasihati dan saudara kita adalah amanah yang perlu juga kita jaga. Ketika kita melakukan kesalahan pada orang lain, janganlah malu untuk meminta maaf. Begitu pula ketika kita berbuat salah, Allah akan sangat menantikan taubat kita. Namun ketika kita tidak bisa melihat letak kesalahan perilaku ataupun ucapan kita, disitulah peran sang penasihat. Tapi harus diingat, nasihat yang mudah diterima adalah yang disampaikan dengan cara yang baik dan memperhatikan kondisi dari yang dinasihati. Menerima suatu nasihat bukanlah tanda kekalahan atau ketidaktahuan. Bahkan yang sudah mengerti pun perlu dinasihati, yang sudah paham pun perlu diingatkan, dan yang sudah istiqomah pun perlu terus dikuatkan. Maka salinglah menasihati di jalan kebaikan. Jika nasihat yang baik tidak memberikan pengaruh bagi perubahan seseorang, maka ketahuilah bahwa hatinya itu kosong. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.

Abang, seringkali kita merasa kecewa saat doa-doa yang dipanjatkan belum kunjung dikabulkan, atau rencana matang kita gagal. Kekecewaan ini sering muncul karena kita hanya melihat apa yang kita inginkan, bukan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Menanamkan sikap husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah adalah kunci utama untuk menjaga ketenangan hati. Bisa jadi penundaan-penundaan tersebut adalah cara Tuhan menghindarkan kita dari bahaya yang tidak kita ketahui di masa depan. Setiap ketetapannya memiliki waktu yang paling tepat dan hikmah yang seringkali baru kita sadari setelah melewati ujian tersebut. Mari Mbok Abang, milikilah keyakinan bahwa rencana Tuhan selalu jauh lebih indah daripada ambisi pribadi kita yang terkadang membutakan. Kata belum bukanlah sebuah penolakan.

Sahabat Muslim rahimakumullah, waspada penyakit ain. Penyakit ain, penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang disertai sifat iri atau rasa takjub terhadap yang dipandang, dapat terjadi dari orang yang dengki atau orang yang cinta, dari orang yang jahat atau orang yang soleh. Ciri-ciri yang sedang terkena penyakit ain, emosi, mudah tersinggung, mudah cemas, merasa was-was, sering merasa kedinginan atau kepanasan tanpa sebab, menjadi pemurung walaupun sebelumnya ceria, mengantuk walaupun sudah cukup tidur, sulit tidur dan sering bergadang, tidak nyaman saat berada di keramaian. Sayangilah keluarga kita dengan tidak memajang fotonya. Doa agar terhindar dari penyakit ain. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaannya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Sina. Wallahu alam bisawab.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Palinglah lembut si kain katun, coraknya berwarna-warni. Marilah mbok abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi. Mbok abang ingat ya, setiap hari dari jam 8 malam sampai jam 9 malam hanya di Perempat RRI Pontianak.

Jumbo Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Bu, lihat arisan online nih. Katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
2: Eh, mana Pak? Eh, hati-hatilah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
1: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
2: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem sama identitas pengelolanya loh.
1: Tapi adminnya bilang cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
2: Itu tuh taktik umum penipu ya Pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
1: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
2: Itulah Pak, iya dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
1: Iya Bu ya, makasih Bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
2: Betul tuh, bagus Pak. Mari kita saling jaga ya, jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
0: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempuan Pontianak.

Ya baik Bawang, malam hari ini yang punya janji ya udah siap-siap nih, udah pakai parfum, ciuman sampai sini ya parfumnya. Aduh, udah siap-siap kendaraan sih sebenarnya dari awal dah, bensin dah full tank ya, mesin-mesin udah gas kan. Pokoknya yang lagi malam mingguan malam hari ini, sukses selalu ya, dan nikmatilah malam minggunya dengan sebaik-baiknya nih Bu Abang ya. Jangan lupa Bu Abang, di pinggir-pinggiran tuh kan ada ini ya, ada martabak. Martabak jangan lupa bawa balik untuk orang rumah ya. Entah orang tua ke, abang-abangnya ke ya. Oh gitulah, biar narik perhatian kan, supaya dapat restu. Ya lah Mbak Abang, sambil jalan-jalan ya Mbak Abang ya, biasanya ada kebiasaan kita lah, tradisi kita yang namanya hal ini nih dilakukan oleh siapapun lah, dan ini juga udah diajarkan sama orang-orang tua kita, untuk kalau kita mau dapatkan sesuatu tuh selain kita berusaha, kita juga harus menabung. Nabung supaya kita bisa beli apa yang kita mau. Nah misalnya kalau orang nih mau targetnya mau beli tapi uangnya tidak cukup, nabung dulu sampai cukup. Nah ataupun seandainya udah cukup, ada aja gitu ya. Oh, yang bikin kesal tuh apalah? Saat dua uang dia udah cukup, tahu-tahu ada keperluan lain mendesak gitu ya. Tarik lagi gitu. Tapi kalau kita berusaha ya untuk pingin sama apa yang mau kita beli, target kita ya udah kita idam-idamkan sudah dari lama. Nah itu biasanya sih dengan tabungan kita bisa terbeli Bu Abang, karena semangat kita tadi kan, fokus kita untuk beli barang itu, nah, makanya akan tercapai. Nah, jadi jangan lupa kita mau menabung, usaha-usaha tabung gitu. Misalnya pingin handphone baru nih, nah, atau kendaraan baru ya, motor lah biasanya ya, ataupun kalau ibu-ibu nih pingin emas ya, pingin emas ini nih, mau yang model ini, kemarin udah dapat model hati misalnya gitu ya, oh ini sekarang mau pingin yang kecubung nih yang ada matanya gitu ya, sama misalnya yang ada batangan nih ya, biarlah lumayan lah misalnya beli yang 5 gram batangan gitu. Nanti bulan depan lagi 5 gram lagi batangan kan, kumpul-kumpul gitu ya, sampai 10. Nah itu kan ada target nabung gitu. Nah itu kalau yang sekarang ini kan udah digital Mbak Abang. Nah kearifan lokal kita yang zaman dulu-dulunya mungkin pernah ya dialami ya, generasi sekarang nih pernah gak sih, palingan generasi yang zaman-zaman saya dulu lah ya, itu kecil-kecil itu ada nabung manggis kan, tabungan manggis yang dari tanah liat tuh Mbak Abang. Selain itu juga ada ayam. Apalagi ya, selain ayam ini kalau biasa tuh bambu yang, oh itu zaman dulunya lagi ya Mbak Abang ya, biasa ditaruh di lubang kan, tuh dikasih masukkan, disimpan, digantung gitu. Atau dari ayam tadi ya, apalagi itu Mbak Abang yang pernah sama ya. Kalau sekarang kan celengan fisik kan, dulu tanah liat ya, sekarang udah kaleng sama bahan plastik yang bisa dibuka gitu. Kalau kaleng ini kan harus dibuka semua, kalau misalnya mau ngambil kan gak bisa ngambil dikit-dikit ya. Nah kemudian kalau yang pakai yang kayu pun dibuatkan khusus gitu, kayak tok gitu ya Mbak Abang ya, atau kayu yang besar yang udah apa sih namanya, bahan besi atau apalah gitu yang pakai kunci gitu kan. Nah itu susah tuh kalau mau diambil, nabung sampai penuh gitu. Uang koin biasanya kan yang ditabung tuh kan uang koin. Kenapa? Karena kalau uang kertas itu biasanya rusak, kayak apa sih, bekapuk gitu ya Mbak Abangnya, orang Melayu bilang ya, kayak berdebu gitu. Jadi takutnya tuh nanti kalau udah sekian lama gak diambil, saking nabungnya kan, takutnya tuh robek gitu, bahannya bisa rusak gitu Mbak Abang. Jadi biasanya yang dipakai tuh celengan, masukkan ke celengan tuh uang logam. Dari uang yang biasa sih, kalau anak-anak sih biasanya 500 ya, 500 atau uang 1000 logam yang kecil itu ya, yang berat tuh Mbak Abang. Nah itu 1000, 500, 1000, 500 ribu. Kalau yang kecil-kecil tuh biasanya susah ngitungnya ya, biasa orang
tuh bilang jangan yang 100 gitu, masukkan yang 500, yang 500 rupiah yang logam, nah 1000, 1000, jadi enak ngitungnya itu. Jadi kalau udah tahu, oh ini berarti uang ini tak sekitaran uang ratusan, 500-an sama uang 1000-an gitu, dimasukkan dalam celengan. Kalau celengan itu nanti ada yang bilang kalau beli celengan tuh Mbok Win ya modal lagi beli celengan, bagus uangnya kita tak kita tabungkan. Misalnya kan uang harga celengan 36.000. Sayang kan 36.000 kalau ditabung gitu. Uang 36.000 kita nabung di kaleng yang harganya 36.000 gitu. Nah, jadi biasanya orang juga sayang katanya, nanti pun kalengnya dibuka enggak rusak katanya. Jadi bagus bikin sendiri yang udah bisa tahan awet seumur hidup. Pakai apa ya? Pakai itu tadi kayu Mbak Abang. Kayak ini ya. Kayak yang untuk orang nikah itu tuh Mbak Abang ya, ada kuncinya tuh ya, ada gemboknya tuh. Masukkan sampai berapa lama gitu, nabung-nabung-nabung ada uang logam masukkan, rajin masukkan gitu. Nah, jadi uangnya tuh enggak, biasa kan kalau uang logam biasanya, mohon maaf nih ya Mbak Abang, biasa disimpan di tiang-tiang atau di mana-mana lah gitu ya naruhnya ya. Tapi sebenarnya untuk menghargai uang itu daripada itu dipungutin gitu. Rajin, ada yang mungutin tuh Mbak Abang, bungut-bungut nanti dimasukkan ke celengan. Nah, yang tukang simpan sembarangan nih Mbak Abang, nanti tahu-tahu udah pas buka celeng, oh banyak ya. Ada yang tukang pungut yang bantu bereskan, yang ngemaskan uang itu ya, disimpan di celengan tuh kan udah tersimpan gitu. Jadi tinggal sewaktu-waktu tinggal dibuka, ternyata orang bilang wah uang receh, tapi sekali dibuka wah banyak Mbak Abang, hampir ratusan ribu. Anak-anak kan suka tuh, anak kecil oh dapatnya ratusan ribu. Jadi ukuran kalengnya juga harus dilihat Mbak Abang, kalau misalnya besar, nah ini muatnya berapa ratus ribu, kalau penuh itu biasanya di target gitu Mbak Abang. Nah, bahkan ada orang yang udah dibuatkan kayak apa ya, kalau orang tuh peti itu kan pakai nomor lagi ya, waduh sampai sekarang nih banyak berarti itu uangnya ya. Kalau kita sih palingan ya untuk uang-uang tabungan tuh kita pakai celengan fisik, kayak celengan tanah liat tuh kan, botol plastik, kaleng ya. Jadi saat dipakai tuh bisa dibongkar gitu Mbak Abang. Nah, tapi kalau yang sensitif nih Kak, botol kaleng, botol plastik nih Mbak Abang, kalau lagi ada perlu-perlu uang ngambil dikit-dikit tuh enggak bertampang, kata orang Melayu bilang gitu ya. Baru enggak duit tuh udah ada misalnya 100 ribu uang receh-receh tuh diambil kurang lagi gitu. Emang ya. Tapi ya ada keperluan, ya, keperluan yang penting lah ya. Bolehlah diambil kan, tabungan kita juga. Kemudian juga ada sistem toples kaca. Nah, ini nyimpan uang, uang koin atau uang kertas. Ini kayak kalau apa? Dari toples kaca kan beling tuh lebih ini ya, uang kertas tuh aman gitu. Enggak mudah rusak, Bu Abang. Biar bisa terlihat juga jumlahnya bertambah-bertambah tuh. Cuman kalau ada yang lihatnya tuh udah semakin bertambah, ya itu yang disayangkan, harus disimpan baik-baik itu Mbak Abang. Kemudian juga ada cara lain ya, ini arisan, dengan cara arisan bisa ngumpulkan uang sama kelompoknya lah, giliran ya, ada yang cabut hidup, ada yang cabut mati. Nah itu tergantung ya dari ketuanya ya, ketua arisan ya tuh. Jadi emang kelebihan dan dari kita menabung tuh lebih bisa nikmatin ya hasilnya, walaupun lama gitu ya, sedikit-sedikit tahu-tahu ada gitu. Biasanya kan ada pos-posnya nih Mbak Abang, pos-posnya tuh artinya kalau ada kotak tabungan ya, tempat tabungan ya. Nah, ini kita tabung untuk anak kita masih untuk sekolah misalnya, anak yang saat ini misalnya ada yang usianya 4 tahun. Anak itu biasakan kalau dapat uang belanja masukkan nanti untuk uang pendaftaran masuk TK atau masuk sekolah SD. Nah itu nanti yang SMP misalnya yang kelas 6 nih, ada lagi tabungannya, ini ditulis namanya, ini adik, ini kakak gitu ya. Namanya nanti ditabung lagi yang SD, yang kelas 6 masuk SMP. Ya minimal untuk bisa meringankan kita lah ya, beli baju gitu, untuk peralatan sekolah lah, tas dan sebagainya.
nanti ditabung gitu untuk biar lebih hemat gitu Mbak Abang. Jadi kita enggak kepikiran, oh kebutuhan yang lain juga ada gitu, tapi kebutuhan ini udah kita tangani tuh Mbak Abang. Udah dihandle ya. Jadi enggak ada lagi khawatiran. Biarpun seorang bilang nabung setiap hari 1000 kan. Nah, 2 tahun. Nah, lumayan tuh Mbak Abang. Pecahkan pasti banyak. Nah, disimpan gitu nanti untuk anak sekolah, nanti yang SMA. Nah, ditabungkan lagi gitu untuk sekolah. Nah, entah dibelikan emas gitu ya Mbak Abang, karena kan udah 3 tahun tuh harga emas tuh pasti naik gitu. Nah, itu jadi ada kelebihannya, lebih apa ya, disiplin juga kita, lebih tertata, termanage gitu Mbak Abang, dan juga bisa mengurangi godaan belanja online nih. Karena uang itu kalau kita buatkan makan juga ya, nah habis-habis gitu kan. Kalau untuk belanja pun ya itu enggak habis-habis gitu aja, tapi kalau buat ditabung untuk niatkan buat sekolah anak ya minimal meringankan beban kita untuk 2 tahun atau 3 tahun ke depan. Dan juga kalau kita nabung tuh terutama yang harganya bakal naik gitu. Salah satunya tadi emas ya Mbak Abang. Kalau 3 tahun kita nabungkan itu kita simpan ya, enggak kita belanjakan apa-apa. Enggak, maksudnya enggak kita apa, enggak kita pakai, enggak diapa kan, disimpan gitu kan. Emas kan awet tahan ya. Nah, disimpan 3 tahun atau 4 tahun yang akan datang harganya bakal naik Mbak Abang. Dikit-dikit misalnya bulan depan beli cincin, bulan depannya lagi beli cincin lagi satu-satu-satu, enggak apa-apa Mbak Abang. Lebih kita lebih termanage lah daripada kita membuang-buang uang untuk yang lebih hal-hal yang hanya sekedar keinginan kita aja ya. Bella Mbak Abang, satu lagu nih saya nak putarkan ya. Semoga lagu ini bisa menjadi salah satu lagu favoritnya Mbak Abang. Sayang Ciong Pakita.

0: telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya. Adab terhadap kedua orang tua. Menghormati dan memenuhi hak-hak orang tua. Tidak berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Patuh kepada kedua orang tua dan mendoakannya. Bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tua. Bergaul dengan santun terhadap kedua orang tua, meskipun berbeda agama. Meneruskan berbuat baik kepada kedua orang tua, walaupun sudah meninggal dunia.
1: Baik Bu Abang, kaum muslimin dan muslimat, pukul 18:56 waktu Indonesia Barat akan segera kami kumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.
2: Dalam pergaulan, mengucapkan salam ketika bertemu, memenuhi undangan jika diundang, memberikan nasihat ketika dimintai, menjenguk ketika sakit, mengantarkan jenazah sampai ke kubur, mendoakan yang bersin.

0: Habatus sauda, biji jintan hitam, berasal dari tanaman berbunga tahunan bernama Nigella sativa dari keluarga Ranunculaceae. Tanaman asli Asia Selatan dan Asia Barat. Di negara asalnya, jintan hitam sering digunakan sebagai bumbu penyedap dan pengawet alami untuk masakan India dan Timur Tengah. Habatus sauda adalah salah satu jenis tanaman yang banyak tumbuh di wilayah subtropis seperti Asia Barat dan Asia Selatan. Di India dan Timur Tengah, jintan hitam atau habatus sauda umumnya digunakan sebagai pengawet alami dan bumbu penyedap makanan. Tidak hanya itu, habatus sauda juga dinilai menjadi sumber beberapa nutrisi seperti kalsium, zat besi, zinc, tembaga, tiamin, niacin, fosfor, dan juga asam folat. Menurut Ustadz Dr. Jaidul Akbar, konsumsi habatus sauda tiap hari tidak perlu terlalu banyak. Konsumsi teratur hingga selepas puasa mampu memperbaiki fungsi organ di dalam tubuh. Sehari cukup 1 hingga 3 butir tiap pagi, siang, dan malam. Jangan sampai terlewat supaya tubuh bisa mendapat manfaatnya. Khasiat habatus sauda digunakan untuk sakit kepala, sakit gigi, hidung tersumbat, asma, radang sendi, infeksi, hingga cacingan.
1: Mbu Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Perempat FM, 94,3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.
4: Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Bu Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul. Menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini di mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Hah, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ah, ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.

0: Mak, Pak, kenapa Ade gak bisa sekolah lagi nih? Ade ini pengen sekolah gak, Mak, Pak? Ade janji Ade bakal tetap bantu emak jualan. Tapi Ade pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, Dek. Kami belum bisa nyekolahkan adik karena kami tidak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, Bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, Bu. Gratis, Bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa?
2: Alhamdulillah, Dek. Iya, betul. Jadi, sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel. Disesuaikan supaya siswa ini tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, Dek.
4: Masya Allah. Jadi, masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak? Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti, adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah, ya? Supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan emak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

0: Jumbo Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga. Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional, ia mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

Baik, Bu Abang, kabut asap bukan cuma mengganggu jarak pandang dan aktivitas sehari-hari, tapi juga kualitas udara yang memburuk nih. Dan itunya bisa memacu gangguan pernapasan ya, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak, bayi, lansia, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki penyakit pernapasan. Nah, kondisi ini, Bu Abang, klinik Pratama Universitas Tanjung Pura Untan yang menghadirkan rumah oksigen atau oksipoint sebagai salah satu bentuk respon kesehatan bagi masyarakat yang terdampak karhutla dan juga kabut asap. Nah, jadi Kepala Klinik Pratama Untan, Dr. Eka Ardeni Putri, MKES MH, ini mengatakan bahwa rumah oksigen diprioritaskan bagi masyarakat yang mengalami keluhan atau gangguan pernapasan akibat paparan asap. Jadi selain bantu memenuhi kebutuhan oksigen, fasilitas ini pun memberikan penanganan awal serta edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya melindungi diri dari paparan asap. Nah, jadi upaya pencegahan ini pun jadi bagian penting dari layanan tersebut. Jadi masyarakat diedukasi untuk pakai masker secara tepat, jadi mengurangi aktivitas di luar ruangan dan juga meningkatkan kewaspadaan ketika kualitas udara mengalami penurunan. Jadi rumah oksigen ini sekaligus jadi bagian kesiapsiagaan Klinik Pratama Untan dalam menghadapi ancaman karhutla dan dampak kesehatan yang ditimbulkannya. Jadi kesiapsiagaan ini dilakukan dengan memperkuat sarana pendukung oksigen, meningkatkan kapasitas tim respons kesehatan, dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat sebelum maupun selama periode rawan karhutla.

Ya baik Mbak Abang, kita masih menyampaikan informasi mengenai karhutla dan penanganannya nih Mbak Abang. Jadi tengah ancaman kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan, Polres Singkawang ini menghadirkan dua sumur bor di wilayah Kecamatan Singkawang Utara. Jadi adanya sumur bor ini diharapkan menjadi sumber air bersih bagi masyarakat sekaligus mendukung kesiapsiagaan dalam penanganan karhutla. Jadi dua sumur bor ini berada di Kelurahan Sungai Rasau, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Jadi sumur pertama dibangun di Jalan Senen dengan kedalaman sekitar 22 meter, Mbak Abang. Jadi cukup dalam ya. Sedangkan sumur kedua ini berada di Jalan Sungai Bulan dengan kedalaman sekitar 21 meter. Nah, Kapolres Singkawang AKBP Dodi Yudianto Arwan ini mengatakan bahwa kedua fasilitas tersebut disiapkan sebagai sumber air yang bisa dimanfaatkan masyarakat sekaligus jadi salah satu alternatif sumber air dalam mendukung kegiatan pemadaman apabila terjadi karhutla di wilayah sekitarnya. Nah, jadi sementara dalam penanganan karhutla, ketersediaan sumber air ini jadi salah satu faktor penting untuk mempercepat proses pemadaman dan juga pendinginan.

0: terpaksa berhutang lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
1: Aduh Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan, dan itu juga merugikan orang lain.
0: Saya kira nih Wit, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
1: Justru itulah Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
0: Kadang nih Wit ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih. Tapi cemana gak, tetap butuh duit.
1: Itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang Lin, dan hubungan bisa retak.
0: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya Wit ya?
1: Betul tuh.

0: Ya, biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu. Dan itu tuh kewajiban.
1: Makasih, Wit ya. Saya harus berubah sebelum terlambat.
0: Betul. Selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab, Lin. Ya,

0: Pro 4 FM 94,3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Baik, Bu Abang, masih di Pro 4 FM Suara Budaya Kalimantan Barat, masih informasi dari rri.co.id nih Bu Abang. Puskesmas Parit Haji Hussein II Kota Pontianak, Kalimantan Barat terus memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan kondisi kualitas udara yang masih terdampak kabut asap. Jadi Kepala PT Puskesmas Parit Haji Hussein II, Mustika Kori Kurniawati, mengatakan bahwa pelayanan bagi masyarakat ini tetap berjalan sesuai jam kerja yang sudah ditetapkan. Jadi untuk khusus pasien infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, Bu Abang, jadi pihaknya juga menyiapkan masker bagi masyarakat yang membutuhkan. Dan Puskesmas memberikan perhatian lebih kepada pasien dari kelompok rentan yang mengalami ISPA. Jadi mereka nih di antaranya adalah ibu hamil, lansia maupun dan balita. Jadi hingga saat ini belum terdapat kendala berarti dalam penanganan pasien ISPA di wilayah pelayanan Puskesmas Parit Haji Hussein II. Tapi kalau ditemukan pasien dengan kondisi yang lebih berat, pihak Puskesmas ini akan melakukan rujukan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dan tentunya ia berharap bahwa kondisi kabut asap yang masih menyelimuti wilayah Pontianak ini bisa segera berakhir, terutama yang turunnya hujan. Dengan turunnya hujan hingga kualitas udara membaik dan tidak semakin membebani masyarakat.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat. Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Iya baik, Bu Abang masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah buat Bu Abang pecinta bijak berpantun ya, dan juga mungkin ada yang suka tapi belum bisa bergabung, masih malu-malu ya, tenang Bu Abang, kita di sini sama-sama belajar ya, dan sama-sama melestarikan budaya pantun. Nah di bijak berpantun malam hari ini akan hadir dari jam 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat, yaitu pantun bebas malam hari ini Bu Abang. Tapi sebelum pantun kita hadirkan malam hari ini, akan kita buka dulu dengan legenda kita Bu Abang malam hari ini. Nah buat Bu Abang yang juga sambil nanti menantikan pantun-pantunnya dan membuat pantun ya, karena pantun bebas malam hari ini, silakan bebas membuat pantun Bu Abang, baik itu 2 kerat ke, 4 kerat ke ya, atau 6 kerat ke, silakan Bu Abang. Yang penting kita berpantun malam hari ini, dan siapapun boleh bergabung ya. Nah, tapi sebelumnya kita simak dulu Bu Abang legenda kita.

0: sebuah desa, tinggallah sepasang suami istri. Setiap hari mereka bekerja sebagai petani palawija. Walaupun hidup sangat sederhana, mereka selalu bersedia membantu para tetangga sebisa mereka. Suatu malam, sang suami tidak bisa tidur karena hatinya sangat gelisah. Ketika ia menoleh kepada istrinya yang sedang tertidur pulas, ia sangat terkejut. Seekor lipan yang tubuhnya bersinar putih keluar dari kepala istrinya. Lipan itu merayap turun dan keluar dari rumah. Merasa penasaran, sang suami mengikuti kemana lipan itu pergi. Lipan masuk ke sebuah lubang kecil di dekat rumahnya dan tidak keluar-keluar lagi. Keesokan paginya, sang suami menceritakan kejadian aneh itu kepada istrinya. Anehnya, setelah ia menceritakan kejadian semalam, ternyata istrinya bermimpi tentang hal yang sama.
1: Ibu semalam bermimpi aneh, Pak. Ibu seperti berada di dekat sebuah danau. Tiba-tiba, ibu melihat seekor landak raksasa di tengah danau. Landak itu berbulu kuning, kuning keemasan. Apakah mimpi ibu ini ada hubungannya dengan yang Bapak lihat semalam? Mungkin itu suatu pertanda baik, Pak. Bagaimana kalau kita tengok saja lubang tempat lipan itu bersembunyi?
2: Benar juga, Bu. Mari kita dekati lubang itu.
0: Suami istri ini pun mendekati lubang tempat lipan itu menghilang. Sang suami merogohkan tangannya ke dalam lubang dan ia merasakan tangannya menyentuh sesuatu. Ditariknya benda tersebut, maka suami istri ini terkejut bukan main. Benda yang didapat dari lubang tersebut adalah sebuah patung landak yang terbuat dari emas.
1: Kita bawa pulang saja patung landak ini, Pak. Siapa tahu membawa kebaikan untuk kita.
0: Kemudian patung landak itu pun mereka simpan dengan baik.
1: Jika kita jual patung landak itu, pasti kehidupan kita jauh lebih baik, Pak.
2: Sabar, Bu. Kita simpan saja dulu. Siapa tahu ada petunjuk tentang patung landak itu.
0: Malamnya, petani itu bermimpi didatangi oleh seekor landak emas raksasa.
3: Tuan, biarkanlah aku tinggal bersamamu. Aku berjanji akan mengabulkan segala permintaanmu.
2: Bagaimana caranya?
3: Tuan cukup mengelus kepala patung landak itu dan meminta sesuatu. Kemudian, akhiri dengan mengelusnya lagi. Aku akan mengajarkan mantranya.
0: Landak raksasa itu mengucapkan mantra. Sang suami melafalkannya dalam hati. Paginya, saat ia terbangun dan menceritakan hal tersebut kepada istrinya, apa yang telah terjadi padanya. Kemudian petani itu mengusap-usap kepala patung landak itu sambil mengucapkan mantra yang telah diajarkan oleh landak dalam mimpinya itu.
2: Berikanlah aku beras yang banyak. Berikanlah aku beras yang banyak.
0: Ajaib. Butiran beras mengalir deras dari mulut patung landak tersebut. Kemudian petani tersebut mengulangi membaca mantra, kemudian meminta perhiasan dan juga kebutuhan pokok lainnya. Patung landak tersebut memenuhi segala permintaan suami istri tersebut. Akhirnya, suami istri tersebut menjadi kaya raya. Mereka berbagi kepada semua tetangganya, sehingga kehidupan kampung itu menjadi lebih sejahtera. Kekayaan si petani memancing seorang perampok untuk mengintai. Akhirnya perampok itu mengetahui dari mana datangnya kekayaan tersebut. Ia berhasil mengintip si petani, mengelus patung landak emas itu dan membaca mantra. Malam harinya, saudara, ia berhasil mencuri patung landak tersebut dan membawa ke desanya yang bernama Desa Ngamang. Desa tersebut sedang dilanda kekeringan. Bahkan untuk kebutuhan air sebagai kebutuhan pokok saja sudah tidak ada lagi. Selanjutnya perampok itu mengumpulkan warga dengan rasa bangganya.
4: Tenang saudara-saudara, aku akan menolong kalian dari kekeringan ini.
0: Lalu perampok tadi dengan sombong dan serangkanya mengusap patung landak itu dan membaca mantra seperti yang ia dengar di rumah petani. Seketika saja, air deras menyembur dari mulut landak tersebut. Maka bersukarialah warga di desanya. Namun air tersebut terus saja mengalir deras, membuat semua warga kewalahan. Lama-kelamaan air menggenangi desa. Perampok tersebut tidak bisa menghentikannya lagi karena ia tidak tahu mantra untuk menghentikan permintaan kepada patung landak tersebut. Patung landak tersebut terus saja mengeluarkan air. Akhirnya, Desa Ngamang tenggelam dan tidak bisa lagi menampung air, sehingga mengalirlah air keluar desa yang kemudian menjadi sebuah sungai yang sangat besar. Oleh masyarakat setempat, kini sungai tersebut dinamakan Sungai Landak. Sungai Landak mengalir di tengah-tengah kota Ngamang, Kabupaten Landak yang ada di Kalimantan Barat.

0: menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
1: Elisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
2: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
1: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
2: Jadi gini, Jen. Misalnya nikel. Dulu diekspor mentah. Sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
1: Wah, jadi kita nggak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
2: Betul dah tuh, Jen. Lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup. Ekonomi daerah ikut maju.
1: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
2: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
3: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
4: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan tu Bang Panji suka dengan antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayo lombo abang, sembelah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

palinglah lembut si kain katun. Coraknya berwarna-warni. Marilah Mbok Abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.

0: membeli sampo dengan ekstrak buah zaitun. Sampo digunakan untuk keramas. Mbak Abang, ayolah kita berpantun. Pantun kita malam ini temanya bebas. Ya, bebas-bebas tapi tetap santun ya Mbak Abang ya. Okey, silakan Mbak Abang nak bergabung di Bijak Berpantun kita malam hari ini. Apa ke pantun kita ni? Silalah di 0561571571 dan juga melalui WhatsApp 0811570043. Baik Mbak Abang, silakan. Halo Bijak Berpantun.
1: Pantun dengan santun.
0: Iya. Dan siapa putri mana ni? Putri Melati.
1: Putri Ayu nak sebuah Khairun Nisa.
0: Antik nama tu. Pantun kita. Banyak pantun ni. Bukan nama.
1: Lama ni tak banyak pantun ni.
0: Apa pasal? HP baru dah.
1: Pantun apa Mbak Win?
0: Bebas.
1: Pantun bebas, iyalah lah begitu ya. Buah lakum sedap dimakan.
0: Keren.
1: Burung pinguin terbang melayang. Assalamualaikum Makjang ucapkan.
0: Iya.
1: Kepada Mbak Win yang Makjang sayang.
0: Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di dalam keranjang banyak buah zaitun.
0: Aduh.
1: Terus. Apa ya? Burung pinguin makan gula jawa. Sebab manjang ni berpani. Karena suka dengan buin yang suka tertawa.
0: Daripada sama kemarin.
1: Manjang sedih. Iya, manjang sedih jadi.
0: Jadi bahagia. Jadi bahagia ya. Daripada saya marah. Saya marah-marah. Siaran tu sambil marah-marah. Tutup radio semua kan.
1: Ini jajaknya untuk suku manjang di Pasau Jaya. Manjang ni baru di Pasau Jaya ni.
0: Boleh, boleh sila.
1: Jadi gini pantun tu.
0: Gimana?
1: Tadi dah panjang.
0: Kenapa tak jelas si suara Mak Anjang ni?
1: Pantunnya gini dengar dia ni Mbak Win. Rupanya tupu Mak rasa kaya ni kat main. Dia punya radio umurnya udah 2 tahun. Jadi dia monitor radio, radio kenal. Hobinya radio siaran dia.
0: Iyalah ada pantun lagi kah?
1: Radio udah rusak, masih bagus.
0: Ada pantun lagi kah Mak Anjang?
1: Pantun lagi nih ayah. Membikin getok dari gula jawa. Di dalam keranjang ada keripik pangsit. Memang tuku manjang ngatuk tu dia suka tertawa. Karena manjangnya orangnya sensitif.
0: Oh gitu. Baiklah.
1: Adik tu ada. Adalah segala dia telan awak kan manjang.
0: Oh gitu.
1: Sampai dengan tak manjang di pelabuhan tala dia nawak kan manjang. Sebutik sejenisnya sikit ni.
0: Iya boleh.
1: Pergi ke kota beli indomie dan beli ikan ruan. Ini 17 Agustus orang banyak menonton sepak bola. Kalau mencari suami bukan nak cari orang yang banyak cuan, tapi mencari orangnya akhlaknya mulia, budinya bijaksana. bijaksana dan mengerti agama. Betul
0: Betul.
1: nggak, Mbak Win?
0: Ya, betul.
1: Nah, itu ya dulu sayang ya.
0: Ya.
1: Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mak Anjang ya. Diolok-olok kubu. Silakan Bu Abang yang nak bergabung lagi di Bijak Berpantun malam hari ini ya. Mantap pantun Mak Anjang teh itu ya. Keluarkan pantun-pantun yang mantap-mantap malam hari ini nih Bu Abang. Kita bebas ya pantun kita malam hari ini ya. Ada siapa ke yang nak berpantun? Kayaknya orang jauh nih. Halo Bijak Berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
0: Iya.
2: Saya Mbok Win.
0: Dengan Bang
2: Panji Kombet.
0: Mantap. Boleh gak pinjam nama tuh?
2: Ah, boleh.
0: Keren sekali. Memang nama asli ke nih Panji Kombet nih, Bang Panji.
2: Ah, itu film Kombet dulunya hobi nonton sampai sekarang melekat nama itu.
0: Itu ceritanya. Iya, ada film anak kecil dulu yang pakai kecil-kecil yang ada plastik-plastik kan?
2: Tepi hitam putih dulu itu.
0: Iya, yang kombat. Ada kombat yang ada topi itu kan, topi kombat. Yang pakai plastik tembak-tembak itu kan.
2: Kawan kasih nama saya itu. Agak-agak nak ngejar film itu saya jatuh tiarap ke dalam kebun. Nah, itulah saya gelaran si kombat lalu.
0: Memang ada kecil-kecil dulu suka nonton film itu ya, film kombat itu
2: ya.
0: Yang tembak-tembak tu kan?
2: Ya, tembak-tembak ambok. Ambok Win.
0: Betul ada. Kami pun suka.
2: Ini ada pantun.
0: Boleh.
2: Satu lah dulu. Pinggul digoyang si antuku yang.
0: Allah mak sokame. Takut gitu.
2: Kalau malam dia berabun.
0: Ha.
2: Tadi siang panas berdengkang. Udah malam ni gelap mengembun. Betul kan Bu Win ya?
0: Betul.
2: Mana kabut lagi ni ha?
0: Saya nak masih ke di Pakau?
2: Masih Bu Win sama.
0: Pak hujan dah kemarin kan?
2: Pandangan 200 meter tu dah gelap dah.
0: Ada hujan tak sana? Bang Panci.
2: Inilah yang nanti ada pantunnya nih Bu Win bisa bacakan.
0: Boleh.
2: Dah saya kirimkan.
0: Bolehlah saya bacakan. Tenang. Aman.
2: Itulah dulu nih pantunnya.
0: Iya.
2: Sutik ya.
0: Boleh.
2: Selamat malam. Assalamualaikum Bu Win.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Panji Kombet di Bakau. Oh, itu ada sejarahnya rupanya. Gara-gara nak nonton Kombet teh itu tertiaraplah jatuh sungguh. Iyalah. Silalah Mbak Abang yang nak bergabung lagi. Ada siapa ke? Halo Bijak Berpantun.
3: Berpantun dengan santun.
0: Iya.
3: Apa khabar Mbak Win?
0: Alhamdulillah.
3: Sihat.
0: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Panji Kombat tu masih ada topi yang tarok tu.
0: Ya, mak. Kayak
3: topi
0: ano?
3: Baja.
0: Topi baja tu.
3: Tu.
0: Mana hijau kan?
3: Yang itu perang kemarin tu.
0: Perang apa tu?
3: Perang Kombat tu.
0: Oh, kira saya perang ano tu.
3: Cuma senapang dia tu pakainya pakai pelepah pisang.
0: Ya, mang. Kayak pelepah pisang kan? Ditembak kan tak mati-mati. sama tak iya gak Bang Padilla dulu pun gitu gak main tembak-tembak
3: ada,
0: kan?
3: Saya nonton ya.
0: Oh nonton ya. Nonton orang bertembak enggak?
3: Satu pantun tak ya.
0: Sila.
3: Kata Pak Jikombit tadi tu. Satu pantun tak ya. Buah kedondong si buah manggis.
0: Keren.
3: Dijual di daerah Jongkat.
0: Jauh ha.
3: Segedong bawa turun hujan gerimis.
0: Iya.
3: Jangankan untuk minum, nak basuh kencing pun tak dapat. Hujan gerimis namanya. Jadi tak ada.
0: Jangan tak ada ya, hendak ya.
3: Tapi kalau daerah Jongkat tadi sampai ke Betulak yang udah kuat dari pagi hujan tu.
0: Masuk, alhamdulillah. Nanti gilirkan pula segedong ya.
3: Itulah, tadi lupa manggil hujan tu, bagus segedong lupa manggil.
0: Kurang Ali suruh manggilkan situ.
3: Yalah.
0: Itu
3: nanti ya dulu pantun jemur win ya.
0: Ya boleh nanti masuk lagi lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk lagi lah Bang Padilla ya. Bang Padilla ni ngabarkan kalau di Segedong tu ada pula hujan. Tapi itulah tadi tu kalau ada apa kiasan macam gitu tu berarti hujannya tu ibaratnya ala rintik-rintik gitu ya. Dah sekejap ya berarti tu sebentar dan apa rintik ya. Jadilah tak apa-apa dilah ya. Untuk jejuk kan ya bumi.

0: Baik, Bu Abang, kita masih lanjut lagi Lantun the Jude ya. Halo, bijak berpantun.
1: Pantun dengan santun, Mbak Wi.
0: Iya. Dengan siapa ke nih?
1: Dengan Bang Wardi, dengan Sekepuan.
0: Ah, Bang Wardi. Bang yang Wardi. Ganteng.
1: Yang ganteng, tahu ya.
0: Sampai ke Sungai Rengas ganteng.
1: Sungai Rengas, amin.
0: Iya, siapa tak anu ndak ter apa namanya? Terkenang-kenang dengan Abang Wardi. Iya. Paling lawar di Sungai Rengas.
1: Paling lawar, kata paling lawar.
0: Lawar katanya.
1: Amin. Kata bapak yang sebelah paling lawar kata saya.
0: Mana pantun kita malam ini nih? Pantun orang lawak nih.
1: Oh, pantun orang lawak. Aduh, mantap. Pertama pantun Mbak Mukmin lalu nih ya.
0: Eh, boleh.
1: Pantunnya seperti ini. Membeli buah lakum ke toko kain.
0: Cakep.
1: Membelinya di akhir pekan. Saya ucapkan assalamualaikum lah buat Mbak Win.
0: Semoga tidak kekurang satu.
1: Apa lain? Telefon dia.
0: Baya.
1: Apakah semalam
0: banyak
1: dah turun hujan tempat Mbak Win?
0: Alhamdulillah. Sungai Jawi lebat baring lalu.
1: Wih,
0: tu.
1: Alhamdulillah.
0: Kan nama gi.
1: Bukan nama ya.
0: Baring lalu.
1: Walaupun,
0: ya.
1: Tak bisa tak ada kata orang kan.
0: Tak. Karena kan partikel-partikel udara tu kan masih.
1: Partikel masih asap. Terkontaminasi lah istilahnya tinggi permasa kami jadinya ya. Terkontaminasi.
0: Emang man dolok-dolok memang begitu mang. Kan tu kalau air dah misalnya kemarau panjang.
1: Jangan
0: tak ada dulu katanya.
1: Kalau dah 2 minggu kemudian baru boleh kata orang lah.
0: Udah lebatnya lebat sekali gitu.
1: Lebat. Itu dah murni dah tu kata orang ya.
0: Soalnya kita kan tadah juga pakai seng kan.
1: Seng
0: kita tu kan kotor di atas tu kan.
1: Kotor. Saya pun gitu dah mungkin pakai seng kat saya ni. Jadi pancuran saya kan. Pancurannya tu.
0: Iya, Mak.
1: Jadi sini pun semalam belum hujan juga. Masih rintik-rintik.
0: Oh, rintik-rintik. Tapi belum, maksudnya tidak lebat tuh.
1: Tidak lebat. Masih rintik gerimis. Redah gitu.
0: Oh, kalau di kami kemarin tuh lebat ya.
1: Lebat ya. Alhamdulillah.
0: Jumat, habis Jumat tuh.
1: Langsung hujan.
0: Langsung hujan lebat tuh.
1: Berarti ada yang berdoa kali ya, Mak.
0: Nah, amin. Terus Sabtunya tuh ada lagi hujan.
1: Ada lagi
0: Jumat besoknya ya pagi ke ha?
1: Oh pagi.
0: Ada lagi hujan. Tapi tidak lama.
1: Sama sini pun tidak lama, paling 15 menit. Walaupun belum murni ketorangkan airnya.
0: Iya.
1: Jadi pasal kedua ni.
0: Boleh.
1: Buat my friend saya Bang Hendra.
0: Ada bestie. Apa pantun bestie tu?
1: Apa pantun ini untuk beliau ni? Biasa di hari cerah membeli padlau. Habis itu membeli buah kurma. Kalau Bang Hendra selalu galau. Kalau ada waktu main-mainlah lagi ke rumah. Jalan.
0: Galau apa kan dipikiran Bang Hendra ni tak tahulah.
1: Apa gue dipikir ke mana saya tak. Dekat galau tu.
0: Wah, ini suka bocoran rahsia.
1: Bocoran rahsia pula. Rahsia apa?
0: Galau tu. Berarti gigi galau ni Bang Hendra ni.
1: Galau. Tahu Bang Hendra apa galau Bang Hendra.
0: Sian Bang Hendra ni.
1: Sini. Banyak perempat. Ya.
0: Apa kau ada perempat aman lah ya?
1: Kau perempat sih. Kau kami sih kau ada perempat sih anti galau kau saya. Acaranya pun bagus.
0: Bukan nama.
1: Penyiarnya juga kocak-kocak kayak Bu Win tuh.
0: Itulah bilang dia nanti tak sembuh Bu Win ya, biar nak galau itu.
1: Sembuh Bu Win ya. Tak apa minta apa kau tolong dulu apa. Bang sakit. Gurau ya bang ya.
0: Sembuh ubun-ubun.
1: Kacau ni. Bercanda ya.
0: Iya bercanda kita. Biar happy lah kita ni malam
1: happy
0: ini.
1: Happy lah malam minggu ni kan. Tak ada gaji buat.
0: Daripada kita temenong-temenong. Mikiran
1: pikiran kacau.
0: Kacau bagus kita bergurau-gurau di perempat. Enggak
1: banyak tawan gak di perempat kita ni. Jadi cukup dua lah untuk kami mukminnya.
0: Iya, saya.
1: Moga ada waktu kita nyambung lagi.
0: Boleh.
1: Mbak Mukmin, makasih.
0: Sama-sama Bang Wadi.
1: Ayo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Abang, silakan Nena bijak berpantun lagi malam hari ini.

0: Iya, baik Bu Abang. Halo Bijak Berpantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Iya. Dengan Bapak siapa ke di mana?
1: Dari Jambi, yang gak Yusuf dari Jambi.
0: Wow, biasanya kan pakai WhatsApp ya. Sekarang iya, udah iya. Oke. Siapa Hamzah?
1: Bu Alakum di atas pagar.
0: Cakep.
1: Orang lewat sambil berlalu.
0: Iya.
1: Assalamualaikum Mbak Win, Mbak Win apa iya. kabar? Semoga ya selalu.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Iya apa?
1: Burung balam terbang melayang.
0: Iya.
1: Pohon kacang di pulau penyengat. Waktu malam selalu terbayang.
0: Iya.
1: Waktu siang selalu teringat.
0: Aduh, siapakah itu Bu jantung hatinya?
1: bawa durian ke Tanjung Batu.
0: Cakep.
1: Dari Pariaman beli peria. Hari kemerdekaan road ke 81. Semoga aman selalu sepanjang masa.
0: Pastinya, tentu, amin.
1: Ya, makasih banyak, Mbak.
0: Sama-sama, Pak Hamzah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu alamat kali ini dengan Pak Odo di Jambi ya, Pak Odo. Kenal kali ini dengan Pak Odo nih. Sila Mbak Abang nak bergabung lagi di Bijak Berpantun. Halo Bijak Berpantun.
2: Pantun dengan santun.
0: Iya.
2: Hai Mbak Indra ya.
0: Sila.
2: Burung samudra menggelipat laung. Burung pinguin melompat-lompat. Kalau Indra hatinya galau. Mulah kawin cepat-cepat.
0: Itulah kali obatnya ya ndak?
2: Itulah obat galau.
0: Dengan siapa ke Tepang Hendra?
2: Ni cari duit. Ada apa? Tanggungan. Bagus kita kawin cepat.
0: Okey.
2: Ani pantun
0: Arijan. Sila Mak Anjang.
2: Air marjan. Untuk memasak belut. Juga untuk memasak ikan terbekut. Hari hujan kalut, hari panas kalut. Nanti kalau ada hujan panas, selalulah takut.
0: Ada hujan panas. Ya enggak ya, apa tak seram, tak berani, turun hujan panas.
2: Nek datuk. Hujan panas.
0: Hujan panas tu, baru lah pakai rumput ya enggak.
2: Tabek nek datuk.
0: Baru lah mencari rumput.
2: Alhamdulillah, Bu Win di sini. Asapnya kurang Bu Win di rak kubu. Berkatnya Allah kasihan dengan umat Nabi Muhammad.
0: Hujan ya. Allah kasih hujan. Iyalah Manjang, mak kasih banyak Manjang. Ada lagi pantun kita Manjang? Suara Manjang nih putus-putus nih Manjang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih banyak ya Mak Anjang ya. Oke, silakan nak bergabung lagi di Bijak Berpantun. Ini dari Bang Panji Kombet ya. Di timpak ragi si batang hidung. Ragi dibuat dari belacan. Mantap. Masih pagi duduk temenong ya. Nunggukan hari bila nak hujan. Bang Panji Kombet nunggu hujan. Halo Bijak Berpantun.
3: Berpantun dengan santun.
0: Iya.
3: Assalamualaikum Mbak Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa?
3: Apa kabar Mbak Win, sehat?
0: Alhamdulillah. Berkat doa Pak
3: Niko. Makan Mbak Win.
0: Itu dia tuh pertanyaan yang bagus tuh. Itulah pertanyaan yang bagus tuh. Tahu ini saya dapat.
3: Bagus ya kalau makan dikirim.
0: Itulah, tapi apalah daya ya. Jauh di sana.
3: Nasi uduk apa nasi kuning?
0: Itu pagi sarapan.
3: kalau sarapan ya. Kalau malam pecel lele.
0: Pecel lele.
3: Pecel ayam.
0: Pecel ayam juga sama boleh.
3: Boleh ya. Jadi apa nih temanya pantunnya Mbak Win?
0: Pantun bebas. Bebas. Oh, bebas
3: boleh ya.
0: Bebas, bebas. Boleh.
3: Pontianak masih hujan enggak? Apa berkabut?
0: Masih ada dikit-dikit kabutnya.
3: Oh iya.
0: Sehasa-hasa.
3: Jakarta tadi sih masih cerah, sekarang udah mendung lagi, mau hujan kah nampaknya.
0: Oh iya ya, kirim lah sini
3: malam hujannya. Malam hujan Jakarta nih.
0: Waduh, enggak bisa kemana-mana nih.
3: Kenapa Mbak Win?
0: Enggak bisa kemana-mana nih hujan.
3: Iyalah, enggak ada partnernya.
0: Wah. Dibilang di sini.
3: Jauh.
0: Oh iya ke, di mana partnernya tuh?
3: Oh iya, partner yang Mbak Win ya.
0: Oh iyalah. enggak mau jawab nih.
3: Membuat siang hari membuatlah bakwan. Sungai Kampar banyak kelaikan. Masuk kamar dua-duaan. Saling melempar kata rayuan.
0: Yes.
3: Udah dulu ya Mbak Win.
0: Oh iyalah.
3: Nanti kamu lagi.
0: Iya.
3: Assalamualaikum Mbak Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pantun pancingan ya. Isilah enak bergabung nih. Halo bijak berpantun.
4: Berpantun dengan setun.
0: Iya.
4: Aduh. Alah, dengar pula. Datang Pak Lehen.
0: Nah, udah.
4: Lanjut.
0: Lanjut.
4: Itulah. Asam lakum memindang ikan senangin.
0: Aduh, sedap.
4: Asam lakum ya mindang buat pindang ikan senangin nih.
0: Aduh, makan luar biasa.
4: Itulah. Simpan di dalam loyang. Simpan di dalam loyang dimasukkan dalam loyang, simpan di lemari. Assalamualaikum, hai Mbak Win.
0: Iya.
4: Orang yang disayang paling baik hati.
0: Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengar banyak ada orang galau kata, kita nak pantun gak lagi. Itulah warnanya merah pucuk melinjau. Buah mengkudu dibelah-belah.
0: Asik.
4: Kalau hendak lagi galau. Cepatlah mengadu kepada Allah.
0: Salah satunya curhat ya enggak?
4: Curhat. Lanjut Ki.
0: Yeah.
4: Warnanya merah pucuk melinjau. Anak cecak merayapi cangkir. Kalau hendak pun lagi galau. Bawa ya apa banyak berzikir.
0: Kau obatnya ya.
4: Janganlah banyak berfikir.
0: Pusing pala kita ya enggak?
4: Banyak melamun aku yang dipandang melamun. Ayolah.
0: Pusinglah amek.
4: Dari itu. Siapa yang dari Jambi di nama Mbak Win?
0: Pak ini Hamzah.
4: Pak Jambi,
0: Hamzah.
4: Oh, Pak Ti. Ayolah. Apa tadi tu pantun tegang anu tak bisa terbang bayang kata dia. Panjang itu. Apa lagi lo nak mengarang pantun lo?
0: Boleh.
4: Yang lainnya ni Dudi lo kok dapat permasuk lagi.
0: Iya boleh.
4: Makasih banyak.
0: Sama-sama Win. Mak Nur.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Mak Nur kita di Bakau ya. Sama ga dengan Pak Panji Kombet itu ya di Bakau ga. Silalah nak bergabung lagi ni buat abang di bijak berpantun kita malam hari ini.

0: santan berminyak.
1: Mm-mm.
0: Dimakan pagi di hari Minggu.
1: Iya.
0: Beranak boleh. Mm-mm. Banyak. Mm-mm. Kalau istri cumalah satu.
1: Iya, betul.
0: Itu nih, satu lagi.
1: Boleh.
0: Burung merpati bunganya, bulunya putih.
1: Mm-mm.
0: Terbang tinggap di atas pintu.
1: Mm-mm.
0: Kalau suami sedang sakit hati, jangan lupa pakai baju dadu. Wat Wawin, makasih banyak. Mohon maaf kalau salah pantunnya ya.
1: Bagus pantun kita.
0: Buat adik saya Desi di Salat Panjang, semoga hibur mendengarkan. Nanti saya masuk lagi Mbak Win, kok
1: boleh,
0: ya.
1: Sila.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pantun dari siapa ke nih? Satu saya bacakan ya. Dari Pak Odo di Jambi. Assalamualaikum. Bijak berpantun, berpantun dengan santun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batanghari sungai di Jambi. Sungai bermuara di Tangkurajo. Saya datang dari Jambi. Namo Pak Odo dari Kabupaten Tebo. Oh, mantap. Ke pasar membeli pepaya, pulangnya membawa bunga melati. Banyak orang di depan mata, entah mengapa kamu di hati. Asik. Halo bijak berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
1: Cakep.
2: Nak nyambung pantun Kak.
1: Siapa tu?
2: Kak Yuka kata itu.
1: Kak Anis, Mbak Nista.
2: Ini Yuka tu kan. Tuan Putri buat kue putu.
1: Cakep.
2: Dibeli oleh si anak Cina. Punya isteri cukuplah satu.
1: Cabang di mana-mana.
2: Cuman satu di mana-mana.
1: Cabang tu yang di mana-mana tu bagus.
2: Cabang di mana-mana. Satu.
1: Bisa tak? Bisa tak dosa puantun itu? Bisa ya? Bisa ya?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah ni Bang Padilla ni degil. Iyalah, nama gak orang berpantun tak Bang Padilla ya. Dia berpantun berani sekali di kamar masuk dalam kelambu. Takut. Nak noleh sikit. Bukan takut, kata Bang Padilla. Hendak menghormati. Iyalah, sila lambu abang yang nak berpantun lagi di malam hari ini. Ya. Masih lama waktu kita nih.

0: Ya baik, Bu Abang, kita masih lanjut lagi di Bijak Berpantun kita malam hari ini. Tadi yang nak bergabung tadi ada Pak Odo ya di Jambi ya, masih ada lagi yang disampaikan Pak Odo nih ya. Mak Nur dengan Pak Hamzah makan buah lakum. Makan buah lakum di malam hari. Banyak bersabar dan selalu bersyukur. Moga hidup berkah sepanjang hari. Setuju Pak Odo di Jambi ya. Teman lama kayaknya Pak Odo sama Mak Nur nih ya. Teman lama sama-sama pecinta pantun enggak ya. Baiklah, dari Bang Hendra. Berpantun dengan santun Mbok Win. Iya, balas pantun Cek Nur. Membeli jamur denganlah minyak, membelinya di waktu pagi. Terima kasih Cek Nur atas nasihatnya. Semoga Cek Nur cepat naik haji. Amin, amin, amin ya rabbal alamin ya. Oke. Halo Bijak Berpantun.
1: Berpantun dengan santun. Cantiklah pantun Pak Odoi tadi itu ya.
0: Mantap.
1: Buah limau si kacang Mekah.
0: Iya.
1: Itu kan kawan ni kan?
0: Cocok tu.
1: Disimpan di dalam baskom. Oh, Pak Odoi, kalau mau hidupnya berkah, banyak-banyaklah makan walakom.
0: Tengoklah tu. Ada. Memanglah makan walakom. Ada gel, iyalah, baiklah. Halo Bijak Berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
0: Iya, semangat.

0: So,
1: Ya.
0: agak ni Mbak Win.
1: Tak apa, semangat ni nampak ni malam minggu ni.
0: Nah, itulah. Ah, ini pantun untuk diri saya sendiri ni.
1: Ah, ya. Boleh.
0: Boleh kan?
1: Boleh lah.
0: Terima kasih kalau boleh.
1: Ya, sama-sama.
0: Ah, gini dia.
1: Macam mana?
0: Mancing di kolam, umpannya kodok. Dapatnya kodok di bawah tilam.
1: Ada.
0: Hari ini saya makan tadak berlauk.
1: Kira lauk kodok.
0: Ada pula lauk celok tataan ayam.
1: Wah, apa tu celok tataan ayam tu?
0: Wati telok lah yang dia buat lauk.
1: Oh, nyaman tu.
0: Betul kan?
1: Oh, sedap lauk nyaman telok, lauk telok tu.
0: Berarti tadi tu kan telok ayam. Sekarang beda nampaknya.
1: Apa tu?
0: Telok ayam tadi tu. Sekarang beda.
1: Apa
0: tak
1: tu?
0: Tahulah beda bagaimana. Tadi baring di tiga ayam.
1: Aduh.
0: Kerana baringnya di atas tepi.
1: Ya. Yeah.
0: Akan digoreng teloklah ayam. Udah digoreng, ngapa telok mata sapi?
1: Tuh saya kan. Iya, sama-sama malam. Makasih Bang Panji Combat ya. Menambah keceriaan enggak Bang Panji Combat nih ya. Tambah semangat Bang Panji bikin pantunnya.

0: Okay, baik Bu Abang, silakan anak berpantun lagi ya. Halo Bijak Berpantun.
1: Pantun dengan santun.
0: Iya.
1: Ini pantun untuk Panji Kumbit. Buah keranggi, buah melewa. Disimpan dalam baskom. Kalau bang Panji Kumbit mau disayang mau tua, rajin-rajinlah bawakan dia buah lakum.
0: Aduh, tengoklah tu. Siapa ke? Emanglah. Lanjut Mak Nur. Halo Bijak Berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
0: Iya.
2: Nah, ini ada pantun ni. Dengar lo. Buat orang jauh ni. Baju koko direndam dalam baskom.
0: Iya, cakap.
2: Di dalam rantang masak ikan semua. Kalau Pak Udo pengen nak makan dodol lakum, cuba datang ke rumah Cik Nur.
0: Datang Pak Udo, orang dah undang Pak Udo.
2: Itu ya lo tu, Pak Udo.
0: Iya, saya.
2: Makasih.
0: Sama-sama. Makasih. Sila, halo Bijak Berpantun.
1: Berpantun dengan santun. Buah mengkudu si buah pau.
0: Iya.
1: Simpan dalam baskom. Kalau Kak No rindu dengan orang jauh.
0: Iya.
1: Siapkan dia banyak-banyak buah lakum. Pantang lakum semuanya.
0: Itulah. Buah buah mak sungguhlah banyak buah zaitun, buah zait banyaklah panen buah zaitun. Buah zaitun taruh di dalam baskom. Hari ini orang pada berpantun, mainnya buah lakum. Apa jampi buah lakum ni? Halo Bijak Berpantun.
3: Pantun dengan santun.
0: Iya.
3: Antuk panji ni.
0: Pak putus-putus ni.
3: Apa tu kalau yang tak sesi dok? Tak punya kombek ni.
0: Sila.
3: Tukang ojek pergi kampung Teluk. Pergi kampung Teluk apa kampung seberang. Baik ya Panji Kumbek salah celok. Ante kalau salah celok dibanat orang.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mak Anjang Siti ya. Sila nak bergabung lagi, halo Bijak Berpantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Yo.
1: Dalam peti si bunga kaktus. Disemai dalam baskom. Mak Anjang Siti berpantun putus-putus. Kan HP yang tersangkut di pokok lakum.
0: Apa main pokok buah lakum ni? Kena lagi. Main pantun lakum kita malam hari ini ya enggak? Tapi alhamdulillah. Asam pelam asamku ini banyak dipanen masukkan dalam peti. Hari ini sungguh mantap pantun malam ini nak membuat sejuk hati ya. Iyalah kita berpantunkan untuk membahagiakan diri kita.

0: Oke, Mbak Abang, kita masih di Bijak Berpantun. Halo Bijak Berpantun.
1: Dengan santun. Tadi iya. Siapa bilang satu ya istri itu?
0: Bang Padilla lah, siapa lagi guru kita?
1: Oh iya enggak.
0: Aku mau nambah.
1: Mau tanya dia.
0: Oh, kira mau nambah.
1: Dari Kuala ke salah tiga.
0: Kong Ali. Lanjut.
1: Ulang ya.
0: Boleh.
1: Dari Kuala pergi ke salah tiga. Pohon kurma banyak di ulu. Wah, Pak Dila tu kan nenek saya nak mandu tiga. Bergantung rumah kalau setuju.
0: Kalau berani lain tak?
1: Satu lagi.
0: Boleh.
1: Pergi dari kuat di tepi kuala banyak pohon mengkudu. Di pinggir kali banyak kupu-kupu.
0: Asik.
1: Saya takut dengan Padilla nak mandu tiga.
0: Kena penyapu.
1: Hati-hati ya, kena lesung batu. Penyapu tak apa, lesung batu.
0: Oh, biarkan. Iya. Nunggu Bang Padilla tu nak lesung batu, enggak? Pengen nak nengok. Halo, Bijak Berpantun.
2: Pantun dengan santun. Dalam kuali memasak gula. Gulanya masak simpan lagi dalam baskom.
0: Iya.
2: Keluar Ali suka pergi Kuala. Jangan lupa ambil balakum.
0: Maksud apa ni balakum? Ya lain dah. Memang main balakum malam hari ini ni laris dah. Yang beli Abang Padilla. Halo, Bijak Berpantun.
3: Berpantun dengan santun. Ini ada pantun ni. Iya. Buat orang jauh. Dia malam ni biar tidur kuah kelambu. Dipindang minyak si ikan peda.
0: Iya.
3: Nyaman tu.
0: Kenapa?
3: Pindang minyak si ikan peda. Dari muara ikan tenggiri. Sungguhlah banyak pria yang ada. Cuman Pak Udo yang ada di hati.
0: Alamak. Banyak yang patah hati ni, Mak Nur. Iya, makasih Mak Nur di Bakau ya. Banyak yang patah hati kalau Mak Nur ni. Masuk lagi, tak apalah. Halo, Bijak Berpantun.
2: Apa kata Mak Nur tadi tu? Pak Udo yang ada di hati.
0: Apa, cemburu ke?
2: Ada buah.
0: Patah hati ke, Mak Padilla?
2: Buat tampoi di atas titi. Tampoi dikira bawa bom. Manalah Kak Noh ada selalu dalam hati. Kan selalu dipikir buat lakum.
0: Buat lakum. Asyik benar kan buat lakum ni. Baik mimpi-mimpi buat lakum. Oh, Mak Noh break kat Bang Padilla ni buat lakum. Sia nampak ngidam-ngidam buat lakum kat nampak ni. Okey, apa kata Mama Ririn ni? Kuala mana lo Wakli katanya? Iyalah, karena waktu kita ni dah di penghujung, ya tak? Satu lagi lah dari Pak Niko ya. Buah kuih ni buah zaitun. Dibeli di Medan malam ini. Dibeli di Medan malam. Oh, dibeli di Medan. Malam ini Mbak Tini tak gabung berpantun karena tak enak badan, Bok Win katanya. Oh, iyalah. Yang penting komunikasi lanjut ya, Pak Niko. Baiklah, Mbak Abang. Kita cukupkan dulu lah Bijak Berpantun kita malam hari ini. Terima kasih buat Mbak Abang yang sudah bergabung di 0561571571. Dan juga buat yang sudah bergabung di 0811570043. Hadir terus di Bijak Berpantun dari jam 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Sampai ketemu lagi di Bijak Berpantun berikutnya, Bu Abang ya. Dan selepas ini akan ada acara kita berikutnya. Jangan kemana-mana, tetaplah di Pro 4 FM Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Menebuk kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Pro 4 Pontianak.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya hasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.

0: Eh, abang udah balik.
1: Halo.
0: Tunggu lo.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, bang, tak terlihat mata.
1: Hei, abang nih dah tua deh. Bukan selocai yang harus dikasih tahu. Abang udah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tak ada, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau udah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan loh, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya adikku sayang. Kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.

0: Dari tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

0: Alahai, banyaknya gak sampah nih. Macam rumah tak ada-ada penghuninya. Heh, kalau tak ada dibersihkan, tak ada nyaman dilihat. Bakal ngundang penyakit pula.
1: Sibuk tuh bang. Sekalian rumah saya boleh. Gurau je. Oh bang, kalau nyapu tuh nyapu ja, jangan beleter. Dari jauh tuh saya lihat mulut tuh komat kamit macam ikan mujair. Ngapa ba, cita lah.
0: Risau saya nih, budak-budak nih buang sampah ba sembarangan. Macam gak tahu jak dampaknya. Padahal dah sering diingatkan, buang sampah sembarangan tuh selain lingkungan tak nyaman, agak pun tak sehat.
1: Betul, betul, betul. Tapi anak-anak tuh kan nyontoh orang dewasa bang. Kalau yang dewasa aja buang sampah sembarangan, gitu gak mereka? Maka yolah kita kasih contoh yang bagus, buang sampah di tempatnya. Kita mulai dari keluarga kita seorang.
0: Lingkungan bersih mulai dari langkah kecil kita.
1: Buanglah sampah pada tempatnya sekarang juga.

Susun kue dalam tampah. Kue tradisional semua enak.

semoga berkadang saking telatah curut goyangan putat moga berkocok berbolong pramitra kregangan sasor panglipur pecel lele pecel lele ketampan kembang rawe Lengser sakit sasono palenggan mustikaning parakyat Triyo manunggal arasati gregengaken sasono pangipur tasakuran

Kembang rawe lumantar ngudi laras irungo ngregengan sasana panglipur. Para kanca, para bala, para mitra ngregengan sasana paragan. Nampi cindhe manca wrani kang kinarya dadya penambang. Tayub saking tembung kerata ditata supaya guyub-guyub agawe rukun, rukun agawe santosa, cerah agawe bumrah. Kiyaripun Triya Manunggal Arasati lumantar gending pecelele ketampen kembang rawe. Mangkono kridhanipun bubar kadang pinici ngregengaken sasana panglipur lumantar ngudi laras irama. Ngudi laras irama pecelele kembang rawe.

0: Kalajengipun Ring Gong Man.
1: Eh, awak tahu ndak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
2: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
1: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
2: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
1: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
2: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
1: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
2: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
1: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
2: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
1: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

0: provinsi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Ya baik, Bu Abang masih di Perempat FM, Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, Bu Abang bagi sastrawan ya, bagi orang-orang yang mencintai sastra ataupun bahkan menulis ya, Bu Abang, baik itu novel maupun cerita pendek ataupun hanya sekedar dialog biasa ya, Bu Abang ya, yang tidak lebih dari beberapa frame ataupun kalimat gitu, ataupun kata, ataupun dialog gitu, Mbak Abang. Ada satu dua dialog gitu, Mbak Abang ya. Dan ini menjadi suatu kebahagiaan ya, atau kebanggaan tersendiri bagi penulis tersebut. Apalagi kalau tulisannya tuh dibacakan, kemudian dipublikasikan ya, bahkan disimpan nih di dalam blognya ya, di internet ya. Jadi biar bisa dibaca kapanpun dan juga bahkan bisa di-share kemana-mana gitu, Mbak Abang. Nah, untuk karya sastra apapun itu bentuknya ya, butuh dengan semangat yang kuat untuk menulis, Mbak Abang. Karena kalau menulis nih agak, kalau moodnya swing gitu, Mbak Abang ya, nah nanti hasilnya juga kurang maksimal. Tapi kalau sebagai penulis ya, dengan semangatnya, kemudian juga dengan segala sesuatu, materi-materi yang udah disiapkan, kemudian dengan tadi ya, kesiapan-kesiapan mentalnya juga, kemudian juga adanya tujuan akhir dari penulisan tersebut ya, untuk bisa dinikmati oleh orang banyak gitu kan. Nah, tentunya jadi semangat gitu, dan menuntaskan tulisannya, dimana tulisan itu bisa menginspirasi, seperti kisah kita malam hari ini, Bu Abang, di Bekesah. Dan malam hari ini ya, cerpen yang akan kita bawakan ya, mengenai Di Bawah Riak Kapuas. Nah, seperti apa kisahnya? Ayo kita di program Bekesah malam hari ini.
2: Susun kue dalam tampah, kue tradisional semua enak. Ayo Mbok Abang, kita berkisah, berbagi cerita di Pro 4 Pontianak.
3: Assalamualaikum Mbok Abang, kembali kita malam hari ini ya, sama Mbok Nani Agi nih. Ya, mudah-mudahan gak bosan ya Mbok Abang ya. Mbok Nani malam hari ini menjumpai Mbok Abang kembali dalam program kita Bekesah Pro 4 RRI Pontianak. Bagaimana Mbok Abang kabarnya? Sehat walafiat semua ya, mudah-mudahan. Nah, kalaupun sekali lagi tiap malam nih Mbok Nani tak lupa nih untuk mendoakan Mbok Abang kita semuanya yang dalam kondisi tidak sehat atau kurang sehat ya. Semoga semuanya diberikan kesembuhan secepatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Mbok Abang bisa kembali melaksanakan aktivitas tasnya. Kita masih dalam suasana Pontianak yang berkabut ya. Pontianak yang berkabut juga mungkin di kabupaten-kabupaten lainnya ya, yang juga merasakan yang sama, karena ini memang menjadi bencana lah ya, bisa dikatakan bencana lah buat kita. Kita sedang berada di musim kabut, kata orang. Musim kabut, udah gitu ada musim baru lagi, musim antri galon. Jadi musim kering kayak gini ini depot-depot galon air minum tuh sekarang lagi diserbu oleh masyarakat ya, Mbok Abang ya. Jadi untuk kita semua saat ini, kita patutlah untuk berhemat-hemat air ya kan. Jangan sampai kita kehabisan air bersih, khususnya untuk yang untuk kita konsumsi ya. Kalau misalnya di rumah udah air itu asin gitu kan, tapi kita ada masih punya air-air yang untuk kita konsumsi itu kita aman, Bu Abang ya. Jadi kalau untuk yang nyuci ya lah, bolehlah kita pakai-pakai yang payau-payau yang asin-asin tuh ya. Tapi kalau untuk konsumsi, apalagi yang punya anak-anak kecil tuh, jangan sampai ya kita terpakai ke air yang asin tuh, takut-takutnya nanti ada timbul pula penyakit sakit perut ke apa seperti itu ya. Nah, kita sama-sama berdoa lah, semoga aja kita akan segera diberi hujan ya, karena hujan nanti akan membasahi bumi kita nih, akan menyelamatkan tumbuhan-tumbuhan yang udah pada kering, kemudian hewan-hewan juga yang liar ya, yang juga tentunya perlu air ya. Kalau kita juga seperti itu, karena kita juga memerlukan air ya. Jadi kita sama-samalah berdoa ya Bu Abang ya, semoga titik api pun akan segera habis tuh, jangan ada lagi lah titik-titik api, sehingga tidaklah ada lagi kabut-kabut asap kayak sekarang nih. Malam hari ini seperti biasa Mbok Nan akan membawakan cerita-cerita yang udah ada di meja siar ya, untuk menemani Mbok Abang semua di rumah yang saat ini sedang beristirahat bersama keluarga tercinta. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu lah ya satu buah lagu berikut ini.

Mbok Abang, pada malam hari ini Mbok Nan sudah menerima sebuah cerpen karya dari Dwi Astari. Judulnya adalah Riak di Bawah Jembatan Kapuas. Ya. Jadi kita masih mendapatkan kiriman cerita-cerita yang berlatar Kota Pontianak nih Mbok Abang ya. Jadi seperti apa jalan ceritanya? Ayolah kita simak sama-sama malam hari ini. Riak di Bawah Jembatan Kapuas, karya Dwi Astari. Pagi di Pontianak selalu dimulai dengan kabut tipis yang bergeser pelan di atas permukaan Sungai Kapuas. Dari beranda sebuah rumah panggung kayu di kawasan Kampung Bansir, Uti Aminah, 68 tahun, memandang air sungai yang mengalir tenang. Di seberang sana, bayangan megah Tugu Katulistiwa seolah menjadi saksi bisu bagaimana kota ini hidup berdampingan dengan arus air yang tak pernah berhenti. Bagi Uti Aminah, Sungai Kapuas bukan sekedar aliran air, tempat lalu lalangnya sampan motor atau tongkang kayu bermuatan kelapa sawit. Sungai itu adalah nadi kehidupan. Tempat ia menghabiskan separuh usianya sebagai penjual pengkang dan pengrajin anyaman rotan tradisional. Namun, di balik ekosistem kota bergaris khatulistiwa ini, Uti Aminah menyimpan kecemasan yang sama seperti para tetangganya. Himpitan ekonomi perkotaan yang kian menggerus tradisi. Di sudut lain kota, di sebuah kafe modern di Jalan Gajah Mada, cucu Uti Aminah bernama Rian tengah sibuk menatap layar laptop. Rian adalah representasi anak muda Pontianak masa kini. Fasih berbahasa Indonesia dengan logat Melayu yang khas, akrab dengan dunia digital, namun kerap merasa terhimpit di antara tuntutan modernitas dan akar budayanya yang sederhana. Rian bekerja sebagai tenaga honorer di sebuah instansi kebudayaan daerah. Tugasnya mendata warisan budaya tak benda, termasuk teknik menenun kain insang khas Pontianak yang mulai ditinggalkan generasi muda. Namun gaji yang pas-pasan membuat Rian sering merasa frustasi. Teman-teman sebayanya banyak yang merantau ke Kuching atau Kuala Lumpur, atau bekerja di kantor swasta demi gaji yang lebih menjanjikan. Suatu sore, Rian pulang ke rumah panggung neneknya di pinggir sungai. Ia mendapati Uti Aminah sedang merajut selembar tikar rotan dengan jemari yang sudah keriput. Di samping sang nenek, tergeletak tumpukan kerajinan tangan yang sudah berbulan-bulan sepi pembeli. Uti, zaman sekarang orang udah jarang pakai tikar rotan asli begini, Ti. Mereka lebih suka karpet sintetis dari mall. Keluh Rian sambil meletakkan tas kerjanya di atas meja kayu. Uti Aminah berhenti merajut sejenak. Ia menatap cucunya dengan senyuman teduh yang menyembunyikan ribuan kelelahan. Kain insang, tikar rotan dan pengkang ini bukan cuma sekedar barang dagangan, Rian. Ini adalah identitas kita. Kalau kita sendiri melupakannya, orang luar tidak akan pernah tahu siapa kita sebenarnya. Kata-kata itu menohok hati Rian. Selama ini, ia sibuk mencari pengakuan di dunia luar. Sementara di pekarangan rumahnya sendiri, warisan leluhur sedang berjuang melawan kepunahan. Malam harinya, Rian duduk di salah satu warung kopi legendaris di kawasan Jalan Tanjung Pura. Aroma kopi hitam robusta bercampur dengan obrolan hangat para pemuda setempat yang berdiskusi tentang masa depan kota. Di tengah kepulan asap rokok dan gelas-gelas kopi yang berdenting, Rian mendapat pencerahan. Ia menyadari bahwa masalah utama bukan pada tradisi yang sudah usang, melainkan cara penyampaiannya yang gagal merangkul zaman.
Jika dunia modern tidak mau mendatangi tradisi, maka tradisi harus dihadirkan ke dalam genggaman dunia modern. Keesokan harinya, Rian mulai merancang sebuah gerakan sosial berbasis digital yang ia beri nama Katulistiwa Muda. Ia menggandeng komunitas pemuda lokal di Pontianak untuk mendokumentasikan proses pembuatan kerajinan tradisional secara kreatif melalui video pendek, mempromosikan kain insang lewat media sosial, dan membuka kelas pelatihan gratis bagi anak-anak muda di sekitar bantaran sungai. Awalnya, gagasan itu dipandang sebelah mata oleh sebagian orang tua yang skeptis terhadap teknologi. Namun, Rian tidak pernah patah arang. Ia mendatangi sanggar-sanggar seni kecil di Pontianak Selatan dan juga Pontianak Timur, mengajak para pengrajin senior berkolaborasi dengan desainer muda lokal. 3 bulan berlalu dengan kerja keras yang melelahkan, gerakan Katulistiwa Muda mulai menunjukkan hasil yang nyata. Melalui platform digital, pesanan kerajinan rotan Uti Aminah dan kain insang para pengrajin lokal mulai berdatangan. Bukan hanya dari pembeli di Pontianak dan Singkawang, tetapi juga merambah hingga Jakarta, bahkan pesisir Malaysia. Pemerintah kota pun mulai melirik inisiatif tersebut, memberikan ruang bagi anak-anak muda untuk menggelar pameran budaya mini di kawasan alun-alun Kapuas Indah. Hari pembukaan pameran itu dipadati pengunjung. Di bawah langit Pontianak yang hangat, stan kerajinan Uti Aminah tampak paling ramai dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara. Nenek tua itu tampak takjub melihat cucunya berdiri dengan percaya diri di atas panggung, menjelaskan filosofi di balik motif insang dan ketahanan anyaman rotan lokal pada para hadirin. Ketika acara usai dan lampu-lampu kota mulai menyala di sepanjang tepian Sungai Kapuas, Rian menghampiri neneknya yang sedang merapikan sisa kain pameran. "Bagaimana Uti? Anak muda Pontianak ternyata masih peduli kan pada warisan kita?" ucap Rian sambil tersenyum lebar, menyeka keringat di dahinya. Uti Aminah meraih tangan cucunya, meremasnya lembut dengan kehangatan yang menenangkan. "Uti tahu kamu anak yang cerdas, Rian. Kamu tidak perlu pergi jauh ke negeri orang untuk menemukan arti hidup. Cukup jaga sungai ini, rawat akar budayamu, dan kota ini akan memberimu jalan." Rian mengangguk dalam hati. Ia memandang ke arah Sungai Kapuas yang malam itu memantulkan kerlip lampu jembatan dengan begitu indah. Ia menyadari bahwa tantangan sosial dan ekonomi di tanah kelahiran tidak akan pernah hilang begitu saja. Namun, selama masih ada kepedulian, keberanian untuk merangkul perubahan, dan akar tradisi yang kokoh, masyarakat Pontianak akan selalu menemukan cara untuk bertahan dan bertumbuh, seperti aliran sungai yang tak pernah lelah menuju muara. Bulan berganti bulan, gerakan Katulistiwa Muda tidak berhenti pada pameran sesaat di Kapuas Indah. Rian bersama rekan-rekannya melembagakan komunitas tersebut menjadi sebuah rumah belajar sosial yang berpusat di sebuah bangunan tua pinjaman dekat pelabuhan. Tempat itu kini setiap sore dipadati oleh puluhan remaja putus sekolah dan anak-anak muda dari berbagai kelurahan, mulai dari Banjar Serasan hingga Siantan. Di sana mereka tidak hanya diajarkan cara memasarkan produk kerajinan lokal lewat gawai, tapi juga diberi pelatihan literasi keuangan dasar dan teknik pengemasan produk agar mampu menebus pasar ekspor regional. Uti Aminah, meski usianya senja, kerap hadir sebagai mentor kehormatan yang mengajarkan ketelatenan menenun langsung dengan tangan bergetar namun penuh wibawa. Dampak sosial dari inisiatif ini perlahan mengubah warna ekonomi mikro di pinggiran Sungai Kapuas. Angka pengangguran pemuda di lingkungan sekitar berangsur turun, dan kebanggaan terhadap identitas lokal tumbuh subur di dada generasi Z Pontianak. Mereka tidak lagi merasa minder mengenakan motif kain insang atau berbicara dengan logat Melayu yang kental di ruang publik. Menjelang senja,
ketika matahari perlahan turun di ufuk barat kota Katulistiwa. Rian berdiri di dermaga kecil di samping jembatan. Ia melihat perahu ketinting melintas membawa warga pulang ke rumah, meninggalkan riak air yang memantulkan warna jingga langit sore. Ia tahu perjuangan belum usai, namun ia yakin bahwa masa depan Pontianak berada di tangan anak-anak muda yang mau merawat akar sekaligus menatap masa depan dengan kepala tegak.

0: Iya Pak Abang, itulah ya satu buah cerita dari Dwi Astari yang udah Mbok Nan hantarkan untuk malam hari ini ya. Sebuah cerita yang apik, yang bagus sekali ya ceritanya. Dan nah dari cerita ini juga memberikan motivasi nih untuk anak-anak muda Kota Pontianak ya, jangan pernah putus asa untuk mencari rejeki, memperbaiki ekonomi ya. Karena masih banyak jalan Bu Abang ya. Jadi enggak perlulah ke luar-luar sana ya. Di tanah sendiri kalau kita mau berjuang ya, kita bisa membaca peluang, insyaallah akan datang sendiri itu. Apa kata anak muda sekarang nih, cuan-cuan. Rejeki-rejeki ya. Ya, jadi mencintai akar budaya itu sungguh-sungguh sangat penting Bu Abang, karena kalau misalnya kita tidak mencintai akar budaya kita, tradisi kita, maka itu semua akan hilang dan kita juga akan kehilangan identitas kita. Siapa sih kita gitu kan? Sementara bahasa kita udah lupa dengan bahasa ibu kita nih. Kita pakai bahasa-bahasa yang bahasa orang luar atau daerah luar. Akhirnya kita, siapa kita, kita akan kehilangan itu. Jadi marilah kita sama-sama ya Mbak Abang ya, menjaga budaya, menjaga tradisi adat istiadat kita, sehingga itu tak akan hilang di telan zaman. Walaupun sekarang udah zaman serba canggih Mbak Abang, tapi itu juga harus kita seimbangkan lah ya. Kita boleh menerima apa budaya-budaya luar, kita mengetahuinya, tapi budaya kita sendiri tetap harus kita lestarikan. Sekarang kita di zaman teknologi, kita harus bisa lah memanfaatkan kecanggihan teknologi itu untuk apa juga, salah satunya untuk melestarikan budaya kita nih Mbok Abang ya. Jadi Mbok Abang tuh sila lah buat konten-konten yang bagus tentang budaya kita. Jadi orang luar pun kenal dengan budaya kita, tertarik dengan budaya kita kan. Karena sekarang kan dunia tuh kata orang dalam genggaman kita aja. Budaya kita di Pontianak nih, orang sampai ke Afrika sana, ke mana-mana lah ya, bisa tuh tahu, oh ini budaya Pontianak, kita kemas menarik sehingga orang pun akan tertarik. Dan ini juga akhirnya ya, siapa tahu banyak nanti mendatangkan para wisatawan ke Pontianak nih, atau ke Kalbar lah ya, wisatawan Kalbar nih, banyak datang ke sini, itu cuan juga untuk kita kan. Yang mau usaha ya, dari mulai UMKM kecil sampai UMKM besar, pasti akan dapat untung. Perhotelan dapat untung dari kunjungan-kunjungan itu kan, enggak ya Bu Abang ya. Banyak letir Mbok Nan nih. Iyalah, itulah tadi tuh dari karyanya Dwi Astari itulah. Jadi banyak sekali kita bisa ambil pelajarannya Bu Abang. Jadi jangan mudahlah untuk menyerah ya, apalagi aduh sampai ngambil ketidakan-tidakan yang enggak baik lah gitu ya. Anak muda tuh harus punya pikiran ke depan. Visioner kata orang zaman sekarang nih. Tah bahasa mana tuh visioner tuh ya, dak. Oke lah Bu Abang ya, itu tadi satu buah cerita udah Mbok Nani hadirkan. Jadi untuk Mbok Abang semua, semoga lah terhibur dan bisa mengambil hikmah dari cerita yang barusan kita dengarkan, Riak di Bawah Jembatan Kapuas ya. Kalau Mbok Abang punya inspirasi lah ya, punya inspirasi, dapat ilham, dapat ilham menulis, sila Mbok Abang ya untuk kirimkan ke sini. Mbok Nan juga mau mengucapkan selamat malam nih buat penulis yang dah lama dah tak pernah ngirimkan karya tulisnya. Dolo, diaman Dolo nih, ini nih penulis aktif untuk mengantarkan tulisan-tulisannya nih ke RRI Pontianak nih ya. Dulu zamannya masih ada Pro 1 aja kan. Ada abang kita E. Widiantoro. Mudah-mudahan nanti tulisan-tulisan beliau ini bisa hadir ke sini ya, untuk menemani Mbok Abang semua di acara berkisah kita ya. Udah banyak sih karya-karya Bang E. Widiantoro kita nih dari zaman dulu ya Bang ya. Semoga bisa dikirim lah Bang ke sini Bang, bisa kita bacakan, kita pendengarkan ke Mbok Abang kita yang ada di rumah. Oke lah Mbok Abang ya, kayaknya waktu kita pun udah nyampe di akhir ya. Mbok Nan mengucapkan terima kasih untuk Mbok Abang semua yang udah setia nih dengan acara berkisah. Kemudian Mbok Nan berharap Mbok Abang semua bisa jaga kesehatan dalam kondisi yang seperti sekarang ini. Jangan sampai kita semua nanti tertimpa pula penyakit yang diakibatkan oleh asap. Jadi kitalah yang pandai-pandai menyesuaikan ya Mbok Abang ya. Kita pandai menyesuaikan dengan kondisi lah. Jangan keluar nak malam-malam Mbok Abang. Malam tuh kabut tak kelihatan ya. Lalu begitu lihat malam tak ada, udahlah kita tak usah pakai masker katanya kan. Kita menjaga kesehatan kita sendiri ya Bang ya. Semoga semuanya sehat. Kita bisa jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Akhirnya saya Mbok Nani Saputra pamit undur. Tetap setia ya Mbok Abang ya dengan Pro 4 RRI Pontianak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bunga melati mekarnya indah, tumbuh subur di dekat sumur. Bekesah malam ini pun udah, semoga Mbok Abang semua terhibur.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

saling menghargai dalam menggapai cita yang abadi. Lebih dari 200 ribu jiwa bersatu membangun Singkawangku menjadi semangat.

Mbok Abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak, jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

Apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

Easy. Hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pro 4 FM 94,3 MHz, suara budaya Kalimantan Barat.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

Iya, baiklah Bang Abang, masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Kita di kampung kita nih Mbak Abang, rindu kampung ya. Nah, ada beberapa kampung ya yang sangat istimewa, walaupun kita menganggap bahwa setiap kampung tuh punya keistimewaan di Indonesia. Dan kita, kampung kita juga punya keistimewaan Mbak Abang. Tentunya karena kenangan itulah yang sampai sekarang membekas ya. Kalau kita masih tinggal di kampung kita, nah itu mungkin biasa ya Mbak Abang, tapi saat kita jauh dari kampung kita, kampung kita adalah kampung yang punya ciri khas nih Mbak Abang. Banyak ya kampung punya ciri khas, misalnya nih di perbukitan. Semasa kita kecil, kita ingat bahwa kita sering main ya, ada bukit-bukit, lembah, kemudian juga di situ dengan tumbuhan hijaunya, ada rumput ilalang yang tinggi-tinggi ya. Jadi kenangan-kenangan itu tak akan pernah hilang. Tak hilang di telan masa ya. Sampai kita dewasa pun kita tetap mengingat kampung halaman kita. Nah, di mana misalnya kampung itu banyak perbukitan, dikelilingi bukit ya, atau dikelilingi gunung, atau bahkan dikelilingi laut ya, sungai, tebing ya, ataupun ya kisah-kisah yang sangat menarik lah ya, banyak dikisahkan dari kampung halaman kita yang punya kisah sejarah misalnya ya, kayak misalnya di Mandor misalnya kan, pejuang-pejuang kita ya, sebagian besar waktu itu kejadiannya waktu pendudukan Jepang ya di Indonesia ya, khususnya di Pontianak sini ya, di Kalimantan Barat sini ya. Nah, itu kan ada kisah-kisahnya. Kemudian juga ada di mana kampung kita tuh di terkenal ya dengan mangrove-nya. Jadi punya ciri khas masing-masing Bu Abang yang kita rindu sekali. Nah, mungkin ada sebagian dari Bu Abang yang punya kampung halamannya yang sangat istimewa ya. Mau makan apa aja enak gitu ya. Mau makan ikan aja misalnya nih Bu Abang, mancing aja udah bisa dapat ikan karena dikelilingi sungai, dikelilingi laut misalnya kan. Ataupun danau ya. Nah, itu kan punya ciri khas tertentu istimewanya. Nah, mungkin ada beberapa kampung juga dengan hiasan yang unik-unik atau terkenal dengan kampung budaya ya. Nah, itu kembali lagi. Nah, ataupun di mana kalau kita lihat kampung yang unik lah pokoknya. Kayak di Sanggau tuh kan ada jalan yang menurun, naik turun gitu Mbak Abang kalau kita berkendara kan. Kemudian ada yang indah gitu Mbak Abang. Di kampung itu tuh wisatanya paling banyak ya. Kemudian kayak di Sambas tuh Mbak Abang. Nah, itu kan garis pantainya panjang Mbak Abang. Nah, Singkawang ya. Nah, dengan ciri khasnya kampung Amoy kan. Nah, jadi masing-masing daerah tuh ya, kampung tuh punya ciri khas tersendiri. Bahkan ada kampung-kampung yang selalu menyajikan kesenian atau tradisi kesenian ya, yang mana di situ dijadikan tempat warga berkumpul ya. Nah, jadi mungkin ada perubahan dulu dengan sekarang ya, Mbak Abang. Nah, terutama juga selain itu ada lagi yang menarik yaitu kulinernya. Nah, setiap daerah punya kuliner masing-masing. Kayak di Sambas misalnya. Nah, bubur pedas. Kalau kita di daerah lain datang berkunjung ya, di luar Kalimantan Barat misalnya. Nah, kita sementara pingin sekali makan makanan khas kita ya. Oh, di daerah lain tak ada nih. Nah, jadi kita selalu rindu ya. Bahwa kita rindu dengan makanan khas kita. Kita balik kampung, barulah dibuatkan makanan tu. Selama kita merantau, ya, mau buat seorang kan? Iya kok pandai. Nah, kalau tak pandai, ya minta kirim. Biasanya sekarang kan udah praktis Mbak Abang. Udah bisa dikirim pakai paket ya, makanan-makanan tersebut. Bahkan ada yang jual yang dalam bentuk paket.
Nah, jadi ada beberapa juga macam-macam ya Mbak Abang ya, daerah itu punya ciri khasnya. Tadi kulinernya ada ya. Kemudian juga ada bahkan desa terbersih ya, terbersih di dunia. Bahkan ya ada di Indonesia nih udara terbersih dan tersehat di dunia. Nah, jadi itu terus kampung yang mana banyak hutannya gitu. Masih ada pohon-pohonnya. Nah, tapi sekarang sih kalau udah namanya kampung, pohon-pohon dah tak ada lagi. Tapi Mbak Abang kalau di Pontianak sini ya, Mbak Abang di Kalimantan Barat sini ya, nah, terutama di Kubu Raya, nah itu ada, masih ada dekat-dekat kampung hutan kan, masih ada tanaman-tanamannya lah, masih ada kayak bambu-bambu gitu ya. Tapi itulah sekarang ini udah berubah, banyaklah kampung-kampung yang berubah tuh karena tadi perkembangan pertumbuhan kota lah ya, pertumbuhan wilayah lah gitu. Kemudian juga tambah lagi dengan perkembangan atau bertambahnya populasi manusia, membuat daerah-daerah yang tadinya dipenuhi tumbuh-tumbuhan itu dijadikan kawasan tempat tinggal.

Abang? Alam dunia menyimpan keindahan yang amat luar biasa. Di berbagai belahan dunia, kita disuguhkan dengan berbagai macam keindahan. Gunung yang tinggi, laut yang luas, hutan yang hijau, tingginya gedung-gedung megah, ramainya kota atau sejuknya desa. Tapi ada satu tempat di mana kita akan merasa paling nyaman, paling tenteram dan damai di antara semua tempat yang indah tadi. Tempat di mana kita mengenal dunia, mengenal manusia, awal kita mengenal banyak hal tentang kehidupan. Itulah dia, tempat yang selalu kita rindukan, apapun kondisinya, apapun ceritanya, kampung halaman. Bu Abang, kamu dengan kita di acara Rindu Kampung setiap hari jam 23 sampai jam 24 malam.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandung. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang. Dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Pendengar sebangsa dan setanah air, mana saja Anda berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui frekuensi FM 94,3 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara hari ini, Minggu 6 September 2026 melalui FM 94.3 MHz. Live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Thank you.

0: Isi hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perompat Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

Salam para pendengar Hikmah Pagi. Pada pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan, rahasia kebenaran Injil Kristus dari Kolose pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-28. Nah, para pendengar sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Kolose pasal 1 dijelaskan bahwa hari ini Paulus menjelaskan bahwa ayat 26, rahasia yang berabad-abad tersembunyi sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus. Nah, para pendengar sekalian, ada 20 rahasia yang Paulus buka dari pasal 1 ini, saudara. Nah, Tuhan Yesus membuka hati dan pikiran kami, kata Paulus, biar Roh Kudus menolong kami mengerti rahasiamu. Wah, jadi Paulus, saudara, mengenal, mengerti Injil itu karena karya Roh Kudus. Maka Injil ini ada sebuah rahasia besar. Ya, bagian pertama, saudara, rahasia tentang Injil dan doa. Saudara, rahasia pertama, Injil itu hidup dan berbuah. Ayat yang ke-6. Injil itu seperti benih, saudara, ya. Sekali ditabur, pasti bertumbuh dan berbuah. Jadi artinya jangan kita berhenti bersaksi, ya Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kesaksian hidup kita itu ada dampaknya. Nah, rahasia kedua, hendaklah, ya, kehendak Allah bisa kita ketahui. Jadi dengan kita membaca Injil, firman Tuhan, kita mengerti kehendak Allah. Ayat yang ke-9. Mungkin sering kita bertanya, Tuhan, mau apakah Tuhan untuk hidup saya? Atau apa tujuan hidup saya? Maka kita meminta Roh Kudus akan menjelaskan kepada kita. Dan Paulus berdoa kepada jemaat Kolose, supaya kamu penuh dengan pengetahuan atau mengerti kehendak Allah. Yang ketiga, saudara, rahasianya adalah kita sudah pindah kerajaan. Ayat 13. Dahulu kita di kerajaan kegelapan. Sekarang kita ada di kerajaan anaknya. Artinya apa? Kita sudah pindah. Yang dahulu kita ke dalam dosa, sekarang kita sudah di dalam hidup dalam kebenaran. Nah, dahulu kita terikat, sekarang kita lepas. Dahulu kita takut, sekarang kita berani untuk berjumpa dengan Tuhan Raja di atas segala raja. Rahasia selanjutnya, saudara, ayat 15-20 tentang pribadi Kristus. Intinya, saudara, rahasia adalah Yesus adalah gambar Allah. Ayat yang ke-15. Kita melihat gambar Allah yang seperti apa? Dia gambar Allah. Kalau kita gak bisa melihat Allah, Allah itu adalah roh. Nah, kita tidak tahu Allah itu baik, adil. Tapi kita mengenalnya lewat apa yang Yesus lakukan ketika dia ada di bumi ini. Kita katakan Allah yang Maha Kuasa. Tapi kita melihat Yesus melakukan mujizat, kita memperkenalkan adalah kasih. Maka Yesus menunjukkan kasihnya dengan mati di kayu salib. Nah, maka saudara, ketika kita membaca Injil, kita mengenal Yesus adalah gambar Allah, atau Yesus pencipta yang menopang segala sesuatu. Ayat 16 dan 17. Maka saudara, kita mengenal Allah yang memelihara kehidupan kita. Kita mengenal Allah yang adalah Bapa. Yang berkata bahwa jikalau Bapa di dunia meminta roti, ya tidak mungkin Tuhan dia memberi
batu gitu ya. Jadi kita mengenal Allah, dia Allah yang baik ya. Nah, kita mengenal Yesus Kristus juga adalah karena pengorbanannya. Ayat 20 dikatakan bahwa oleh pengorbanan darah Yesus Kristus yang mendamaikan kita daripada dosa-dosa kita. Jadi saudara, darah Yesus Kristus yang dari kehidupan kita yang sudah rusak, putus asa, akhirnya kita mengalami kemerdekaan dan kemenangan. Bahkan salib Kristus itu memperdamaikan kita dengan Bapa. Nah, saudara, bagian selanjutnya ya, ayat 21 sampai 29, rahasia tentang pelayanan. Di Kristus di dalam kita, maka kita akan mendapatkan pengharapan dan kemuliaan. Ini rahasia terbesar untuk orang-orang percaya ya. Kita berbicara tentang kemerdekaan bukan karena kita baik, tetapi itu rahasianya karena darah Yesus Kristus. Nah, Allah memiliki sebuah tujuan supaya kita dewasa, ayat 28. Allah mau supaya kita mengalami kedewasaan rohani, bertumbuh, dan akhirnya menjadi dewasa. Ayat 29 bicara tentang kuasa Allah yang bekerja saat kita bergumul dalam pelayanan. Dikatakan, nah, Allah bekerja dengan bahasa Yunani, saudara, energumai. Nah, bekerja seperti energi ya, energi. Contoh, kalau sudah lihat baterai HP ya, ketika dicas, dia memberikan energi untuk akhirnya bisa hidup. Kita bisa pakai untuk telepon, kita pakai untuk senter, kita juga bisa pakai untuk kalkulator, bisa WA, bisa ngerekam, berfungsi banyak sekali, saudara. Tapi kalau saudara nggak cas, nggak ada energi baterainya, nggak ada listrik ya kan. Ada baterai, nggak ada cas, atau nggak ada listrik, ya nggak ada strumnya. Maka Allah kelihatan, nggak kelihatan kuasanya, tetapi dia bekerja energomai. Kita melihat terkadang kita beritakan Injil ya, Tuhan memberikan kuasa seperti Paulus memberitakan Injil Yesus Kristus, akhirnya dia bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudara, rahasia ayat 16, 15, 16 dikatakan melawan rasa takut. Nah, saudara, bagian ini dikatakan bahwa segala tahta kerajaan pemerintah yang diciptakan oleh dia. Wah, luar biasa, saudara. Kalau kita tahu Tuhan itu dikatakannya pemerintah, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, berarti apa, saudara? Dia berkuasa atas kehidupan kita, atas segala sesuatu, termasuk kita ada di Indonesia ini, ada pemerintah, tetapi di atas pemerintah itu adalah Allah. Jadi terkadang kita berpikir takut dengan politik, takut dengan undang-undang, takut dengan ekonomi. Ingat ya, Tuhan bertahta di atas segala sesuatu. Jadi selanjutnya, saudara, kita akan melihat dalam Kolose ini bagaimana rahasia firman Tuhan. Apa yang mau kita buat? Yang pertama, saudara, kembali ke firman. Allah membuka firman, membuat kita mengerti, membuat kita berani, tidak takut, membuat hidup kita berbuah, membuat hidup kita semakin dipenuhi dengan iman, kemampuan, rahasia daripada Tuhan. Tuhan yang membuka, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berjalan di depan kita. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sampai jumpa acara Hikmah Pagi minggu yang akan datang.
Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.

Ketika terjadi karhutlah, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutlah gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutlah biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman, yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

0: Bang Beng.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu tak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang je. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duet kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional, atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas, sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Nani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

0: Alah mak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit, tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga, hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak, pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih, nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, Jak, Mak.
0: Itu bukan investasi, Dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin. Nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

dalam hidup kita yang tidak mampu kita lakukan, tetapi Allah memampukan. Dan ada hal-hal dalam hidup kita yang tidak mungkin, tetapi Allah memungkinkan. Oleh sebab itu justru di dalam kelemahan kita, kuasa Allah memampukan.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

Televisi. Hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua. Tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Gang, berjumpa lagi bersama Bu Yo yang paling cantik sekota Pontianak di ruang dengarnya Bu Abang. Pagi ini 6 September 2026, hari Minggu, Bu Abang. Hari yang syahdu, di mana bisa beristirahat, berkumpul bersama keluarga, atau bisa menghabiskan waktu untuk diri sendiri. Apa pula gitu Mbok Yo? Ya, kadang kita udah begitu banyak membagi badan kita nih untuk banyak hal Mbok Abang ya. Membagi diri kita ini untuk kerjaan, untuk keluarga, untuk kawan, untuk siapapun bersosialisasi. Nah, harusnya kita punya waktu untuk diri sendiri juga. Seperti apa ya? Balik kepada masing-masing orang. Ada yang mungkin dia jalan sendiri, pergi makan sendiri, berwisata sendiri, atau dia perawatan tubuh sendiri, atau dia mager-mageran di rumah, di kamarnya sendiri. Itu waktu yang tepat untuk me time. Nah, buat Bu Abang semuanya, pagi ini semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya, tanpa kekurangan suatu apapun. Tapi kalau ada yang masih sakit, lagi gatal tenggorokan, sakit tenggorokan, batuk pilek, sakit apapun itu, Bu Abang, galau, gundah gulana, merana, kita doakan semoga cepat pulih, cepat sehat, dan cepat bahagia kembali, Bu Abang ya, supaya energi-energi positifnya kembali memancar. Pagi ini hari Minggu yang tentu adalah hari yang luar biasa untuk kita bisa punya waktu yang panjang, Bu Abang. Saya mau berbagi informasi BMKG seperti biasa untuk Bu Abang semuanya ya. Untuk area Kota Pontianak dan sekitarnya, ada Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Pontianak Barat, Pontianak Utara, Pontianak Kota, Pontianak Tenggara. Hari ini udara kabur, Bu Abang ya. Masih kabur-kabur begitulah dia, seperti yang kita tengok sekarang Bu Abang ya. Meskipun kemarin 2 hari adalah hujan, meskipun tidak semuanya, tidak keseluruhan hujan lokal, itu pun ada yang deras, ada yang endak Bu Abang, tapi kabut asap masih ya. Justru bahkan menurut saya malah makin tebal Bu Abang. Tapi kita tetap harus syukur itu apapun lah ya Bu Abang, meskipun hujannya belum merata, tapi setidaknya udah ada hujan yang menemani, yang turun ke bumi ini. Habis itu kita beralih ke informasi lalu lintas yang saya tengok dari CCTV Dinas Perhubungan Kota Pontianak, Bu Abang ya. Dari CCTV pun berkabut galah nih. Kita langsung aja ke Simpang Patimura, Bu Abang. Pagi ini terlihat lengang. Habis itu di Simpang Garuda di sini juga terlihat lengang, Bu Abang. Masih ada beberapa yang olahraga bersepeda ya, mengitari Kota Pontianak ini. Tidak apa-apa, mau olahraga pun tidak apa-apa, yang penting pakai masker, Bu Abang ya. Utamakan juga keselamatan. Kemudian kita ke Simpang Plamboyan, Bu Abang. Di sini juga ramai tapi lancar, aman-amanlah terkendali, kecuali area-area parkirannya ya, Bu Abang, tetap ramai, penuh ya. Habis itu di Simpang Palet Besar ini lengang. Kemudian ke Simpang Gertak 1, Bu Abang, Sungai Jawi lengang. Kemudian juga di Bundaran Rahadi Usman, area Alun-Alun Kapuas juga lengang, Bu Abang. Kemudian ke batas Kota Batu Layang juga lengang, sepi bahkan, Bu Abang ya. Simpang Urai Bawadi ini juga lengang, Bu Abang. Simpang Tanjung Raya pagi ini ya lengang lah, Bu Abang ya. Tidak seperti biasanya yang selalu padat arus lalu lintasnya. Kemudian kita ke Simpang Dr. Wahidin atau Simpang Dansen juga nih lengang pagi ini. Jembatan Tol Kapuas 1 dari arah seberang ke sini, Bu Abang, juga lengang alias sepi. Jeruju juga sepi. Kemudian kalau dari arah Kota ke
seberang di jembatan tol Kapuas 1 ini juga lengang, Bu Abang, ya luar biasa kabutnya. Dari CCTV nih tebal kabutnya, Bu Abang, ya macam kita nih di puncak gunung yang berkabut, ya Bu Abang. Tapi bukan kabut asap, kabut sejuk tuh, Mbak Bang, kabut ai-ai itu. Ya, kok sini kabut asap dia. Abis itu kita kemana gini, Mbak? Iya, Simpang Alianyang atau ke Haji Ahmad Dahlan ya. Sini lengang, Mbak.

Melanjut kita ke simpang Pancasila, lengang. Kemudian kita ke mana lagi? Simpang Panglima Aim, area Yarsi. Di sini juga lengang lah Mbak Abang ya untuk pagi hari ini. Habis itu simpang Johar sepi, lengang juga Mbak Abang. Dan sepertinya itu yang bisa saya bagikan untuk persimpangan pagi ini, arus lalu lintas yang ada di Kutub Pontianak dan sekitarnya. Semoga bisa menjadi referensi perjalanan Nyembu Abang menetawa denak pagi-pagi ini ke arah-arah yang saya sebutkan tadi. Jadi udah tahu nih, sepi nih Mbok Yo. Iya, sepi benar ya. Hari Minggu tuh banyak orang tuh udah ada yang keluar kota biasanya gitu ya. Karena kan Sabtu Minggu weekend besar, Jumat abis ya balik kerja tuh udah langsung nih keluar kota gitu ya. Hari ini biasa arus baliknya ke Pontianak tuh sore nanti, nah tuh mulai ramai tuh karena udah balik kan besok nak kerja kan gitu. Terus juga buat Mbak Abang semuanya yang nak bepergian, mungkin hari ini ada rencana nak kemana, surat menyurat kendaraannya jangan lupa dibawa Mbak Abang. Patuhi rambu-rambu lalu lintas yang pakai motor ya, kayak helm, spion yang ketinggalan. Apalagi motor yang ketinggalan ya, Mbak Abang. Lalu berjalan kaki, apalagi jarak jauh, selap lah dah. Kalau yang pakai mobil, seat belt-nya jangan lupa dipakai, nanti kena tilang online pula. Ha-ha. Kan kita tengok tuh di pusat-pusat kota, pakai jalan Ahmad Yani tuh kedip-kedip cahaya tuh moto kita, Mbak Abang ya. Kalau kita tak pakai seat belt, hah, kena lah tilang online. Jadi harus dipakai sekeluarga lah makai ya. Dan jangan lupa juga jaga kesehatan Mbak Bang, pakai masker ya, itu dia. Selama masih ada kabut asap nih, pakailah masker tuh, jangan nak bingal-bingal benar ya. Benda ini jangan ditengok macam tak ada benda, macam asap ya sepintas lalu, tak ada dengendap di dalam paru-paru kita Mbak Abang. Ya minum air putih juga jangan lupa, perbanyak ya. Jangan sampai kita kekurangan, tubuh kita tidak terhidrasi dengan baik, dengan maksimal gitu ya. Ini cuaca panas nih. Yang hari ini ada rencana buat antri galon juga, semangat. Apa tiba-tiba ke antri galon? Memang itu fenomenanya. Selain musim kabut asap, ada juga musim antri air galon ya. Untuk kota Pontianak tercinta kita ini. Ya, semoganya semua kebagian ya Mbak Abang, air bersih. Dan semoga enggak ngantri-ngantri. Ya, mudah-mudahan pemerintah juga ada beberapa spot tuh kan udah ada bantu tuh ya, air bersih bisa diambil masing-masing sesuai kebutuhannya. Nah, semoga terpenuhilah untuk kota Pontianak dan sekitarnya semuanya untuk air bersih gitu. Dan kita doakan juga sambil berdoa semoga hujannya cepat turun. Biar kita tidak lagi perlu ngantri-ngantri air galon ya, berebut air galon atau kita berebut air bersih gitu ya Bu Abang, di spot-spot yang udah pemerintah kasih gitu deh. Dan jangan lupa bersyukur ya Mbak Abang, itu yang paling penting juga dalam menghadapi dan menjalani kehidupan ini, melewati segala tantangannya hari ini. Bersyukur kita masih diberikan waktu, napas kehidupan, dan kesempatan untuk bisa bersaling sapa seperti sekarang. Saya masih bisa nyapa Mbak Abang masih bisa dengarkan saya, masih bisa kita ketemu orang-orang terkasih di sekitaran kita, ketemu orang tua, ketemu anak beranak, ketemu keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga, siapa-siapalah semuanya yang masih kita bisa ketemu hari ini. Kita harus bersyukur karena hanya itulah cara kita untuk bisa menikmati hari ini dengan indah Bu Abang ya. Baik, menemani keindahan hari ini kita udah siapkan lagu-lagu untuk Bu Abang. Jangan kemana-mana.

0: Apa nak buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang! Dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni. Tak ada bergerak sekali.
1: Bentarlah mak, agak asyik nengok konten lah. Nanti dia hilang.
0: Mak ingatkan ya bang, di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi kita wajib bijak menggunakannya. Kalau tak ada, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Jadi abang harus hati-hati tu.
1: Iya mak, aman mak. Udah abang cek sumbernya, keterangannya pun dah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
0: Yelah, alhamdulillah. Bukan apa. Mak cuma ngingatkannya bang, biar jempol abang tu bijaksana, bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi, mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
1: Iya mak, abang tak ada sembarang share informasinya.
0: Alhamdulillah lah, baguslah. Dahlah, yuk bantu mak ni. Kesiangan dah masak ni.
1: Mak ni.
0: Klik sebelum bertindak,
1: pikir sebelum menyebar,
0: saring informasi
1: sebelum membagikannya.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Mbok Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

0: Indonesia adalah rumah bagi ratusan warna, ribuan suara, dan tempat keyakinan yang berbeda.
1: Benang kita berbeda. Ada benang lurus, melengkung, ada yang berwarna tegas, ada yang lembut. Kita mungkin fokus pada perbedaan itu, merasa benang kitalah yang paling penting.
0: Padahal, kekuatan kain Nusantara tidak pernah diukur dari satu helai benang saja. Kekuatannya diukur dari eratnya ia menyatu. Ketika semua benang dari Sabang sampai Merauke saling mengikat, saat itulah ia menjadi kuat, indah, dan utuh.
1: Inilah moderasi beragama, sikap seimbang dalam beragama dan bernegara, menghargai keyakinan Anda dan menghormati keyakinan sesama.
0: Jaga tenun kebangsaan kita.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompak Pontianak.

Mbo Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya akhir-akhir ini. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embut sal. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga uga kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan ya Bang Dul.
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan. Tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat, takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat, Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada koperasi merah putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang ja.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru koperasi merah putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di koperasi merah putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.
2: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

Orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari Monong Dayak Benuap adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari Monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
1: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Muabang Rumah Zakat Kalimantan Barat memberikan dukungan kesehatan berupa booster vitamin kepada relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan, Karhut Ladik Pontianak, Kuburaya, dan sekitarnya. Program tersebut menyasar relawan yang telah berjibaku memadamkan kebakaran lahan selama lebih dari 50 hari. Selain booster vitamin, posko relawan pun menyediakan bantuan berupa makanan, susu, snack, dan vitamin oral. Branch Manager Rumah Zakat Kalimantan Barat Asrul Putra Nanda mengatakan, posko relawan dibentuk untuk memperkuat dukungan masyarakat terhadap para relawan yang setiap hari turun ke titik-titik kebakaran. Menurutnya, gerakan tersebut menjadi wadah bagi masyarakat yang ingin membantu relawan, sekaligus memperkuat kemampuan relawan dalam membantu masyarakat menghadapi dampak karhutla. Pada pelaksanaan perdana, Rumah Zakat Kalimantan Barat menyalurkan kurang lebih 50 booster kepada relawan damkar yang aktif melakukan pemadaman di lapangan. Ia menjelaskan pemberian booster dilakukan bersama tim medis Rumah Zakat sebagai bentuk perhatian terhadap kondisi fisik relawan yang terus terpapar asap selama menjalankan tugas. Nambu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.go.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat.